Cak Ning selain tari Remo, Surabaya duwe tari Lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian Lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian Lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur Madura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian Lenggang Surabaya duwe

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Lho alah,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan,
0: warna,
1: modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh. Iya ta Ning.
1: Iya, apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tiba-e.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
5: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba yo nih.
2: Iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah yo bener ning, nek nyoba narkoba iku lho ning iso ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Pernah wis ngerti ora fungsine oma pompa? Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir.

0: ning Surabaya.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean omah. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cani. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Ya ampun Cak Ning. Isu-isu wis watu-watu aku iki Cak Ning, bu ono opo iki ya. Tapi sing jelas Cak Ning, aku pengen ngucapno selamat Hari Anak Perempuan Internasional tanggal 11 Oktober iki menurut halaman apa menurut PBB ngono ya, Hari Anak Perempuan Internasional iki diperingati ben tanggal 11 Oktober. Alias jenenge secara Inggris iku International Day of the Girl, IDG, and Stop Bullying Day Cak Ning ya. Hari Anak Perempuan Internasional iki diperingati mergane jek akeh terjadi pembatasan hak-hak anak perempuan sehingga ini menimbulkan ketidaksetaraan gender, dan UNICEF ngarepno cek dengan adanya Hari Anak Perempuan iki iso ngekei kesempatan kanggo kabeh arek perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Adanya Hari Anak Perempuan Internasional iki dilatar belakangi barek Deklarasi Beijing nang tahun 1995. Deklarasi iki caning duwe tujuan gawe majuno hak-hak gak mek wet perempuan tetap juga anak perempuan ya caning ya. Dan kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2011, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 66170 sing menyatakan tanggal 11 Oktober itu sebagai Hari Anak Perempuan Internasional untuk mengakui hak-hak anak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia caning. Lah nang tahun 2013 iki UNICEF barek Plan Internasional ngadakno acara gawe mempertemukan remaja perempuan dengan para pembela hak-hak mereka, termasuk para pemimpin PBB, LSM, dunia usaha, lan pemerintah. Acara iki ndudokno nang dunyo lek anak perempuan secara aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah, praktek bisnis, dan prioritas penelitian. Nah, selain itu ana sing jenenge Stop Bullying Day. Iki diadakno nang Amerika Serikat caning sebagai hari menghentikan bullying nasional. Tindakan bullying kan seiring perkembangan zaman malah justru semakin menjadi caning. Jadi Stop Bullying iki gawe mencegah dan menghentikan aksi perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, ngono ya. Ya wes iku caning beberapa info nih tentang hari apa aja yang diperingati mentanggal 11 Oktober ya. Mari ini aku bakalan balik mana caning. Kita dengerin lagu dulu yuk.

Caning, saiki aku bakalan pamit sik dilu, Caning, mergane mari ngene kita bakalan sareng-sareng mengikuti siaran langsung Caning yo dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan Pastor RD Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Tema perayaannya, temanya adalah perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28 Caning nggih. Oke, ngoten nggih Caning nggih dan nopo niki kita bakalan langsung aja ya mengikuti acara silang gereja siaran langsung dari gereja tersebut Caning. Sugeng midhangetaken.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. 2. Adelaide Ratu Kori dari Paroki Santo Petrus Rasul Kupang dengan Johannes De Brito Siga Nono dari Paroki Santa Maria Asumta Kupang. Barang siapa mengetahui halangan-halangan
2: pendengar, kita langsung bergabung ikuti untuk dari silang gereja, lokasi gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ada akan Pastor RD Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto, tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28. Kita dengarkan bersama silang gereja edisi Minggu 11 Oktober 2026.
1: Permasalahan Triper di Merauke dan PT Big. Mohon kelancaran dalam membuka distributor semen yang baru untuk Tri Perkasa. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian kekal abadi di surga bagi arwah Ibu Elizabeth Siti Ningsih, Bapak Oi Yen Swat, Ibu Kuswaningsi Handoko, Bapak Purwanto Asalim, Oi Kun Ping,
3: Oi Kun Yang, Ibu Handoko,
1: Bapak Paulus Jasin yang meninggal 3 tahun yang lalu. Wujud doa tahun 2026, bulan Oktober, untuk Gereja Universal. Pelayanan kesehatan mental. Semoga pelayanan kesehatan mental yang diselenggarakan oleh gereja membantu mengatasi stigma dan diskriminasi pada individu dengan gangguan mental. Wujud Gereja Indonesia, pendampingan iman dan iman remaja. Semoga para remaja yang sedang mencari jati diri dapat menemukan terang kasih Kristus melalui pendampingan-pendampingan yang bijaksana dan penuh kasih. Yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita mendoakan doa litani Hati Kudus Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra Penebus Dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Hati Yesus yang Maha Kudus, Hati Yesus Putra Bapa Kekal, Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam libaan Bunda Perawan, Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang mulia tak terbatas. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Hati Yesus Kemah Allah dan Pintu Surga. Hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus, pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus, kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus, keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Hati Yesus, pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus, kesukaan orang kudus. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Jadi, marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepada-Mu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

24 pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM dan juga pendengar radio digital. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu ya, dan juga di hari Minggu ini semoga diberikan kesehatan. Oke, hari ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya bersama saya Kesi yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, Opa, Oma, kakak-kakak sekalian atau adik-adik yang sedang mendengar, untuk bersama-sama kita merayakan hari Minggu biasa ke-28. Oh ya, hari ini kita dipimpin oleh imam yaitu Romo Yohanes Darmokusumo Atmojo Sugiyarto, dan juga paduan suara hari ini dari OMK Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan juga batin kita untuk bersama-sama berdoa di hari Minggu yang indah dan sangat cerah ini.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-28. Kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kita semua dikasih dan diundang oleh Dia. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita justru tak mengindahkan panggilan dari Tuhan ini. Kita seringkali justru sibuk dengan diri kita sendiri, menyadari segala kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.

0: Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu saat saya di WA oleh seorang umat. Romo, saya mau telepon. Penting. Saya pikir ada apa kok WA-nya isinya. Romo, saya mau telepon penting. Saya pikir perminyakan atau apa gitu. Oh, baik. Saya langsung telepon balik gitu ya. Ketika telepon saya bunyikan langsung diangkat. Ketika diangkat, Romo, saya sedang marah. Saya mau cerita bahwa saya kesal, saya... Aduh, saya langsung, wah salah saya teleponin tadi. Saya gak tahu apa-apa, langsung kena semprot. Bayangkan Romo, terus saya langsung gini, oh sebentar bu, saya bayangkan dulu bu. Saya belum cerita, kok Romo sudah mau bayangkan? Lah katanya suruh bayangkan.
1: Bayangkan teman saya itu sudah kenal sejak kecil, SMP satu kelas, SD satu kelas, SMP satu kelas, SMA satu kelas.
0: Kuliah jadi satu. Anaknya tunangan saya gak diundang. Loh malah enak, saya bilang gitu. Kalau saya seneng bu gak diundang bu, oh gak perlu beri angpau ya kan. Lumayan bu. Bayangkan kalau satu bulan kita kenal 30 orang, setiap hari diundang, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk yang namanya angpau-angpau ini ya. Kalau saya gak diundang, syukur kepada Allah. Tapi itu gak menghargai Romo. Waduh, ini gimana ini? Ya beda konsep. Kalau anak sekarang ini namanya POV gitu ya. Point of view-nya itu beda. Kalau saya point of view-nya bersyukur. Kalau di sana point of view-nya gak dihargai. Lah ini kan repot. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Kalau ada kerabat, saudara, lalu apa namanya, kenalan baik gitu ya, rekan kerja, kalau ada hajatan atau apa, kalau kita tidak diundang, kan rasanya kita gak dihargai, ya kan? Maka kalau ngundang pun harus milih kan siapa ini yang mau diundang gitu kan. Kalau prinsip saya satu gak diundang, ya gak usah diundang semua, jadi gak ada pesta. Tapi kan gak bisa, orang itu kan harus, oh makanya kalau ada amplop yang dimasukkan gitu kan diberi nama kan. Setelah itu kan yang manten itu kan nyatet. Oh bapak ini berapa amplopnya, saya dibuka lalu ditulis. Gitu. Saya tahunya waktu adik saya manten itu. Lapo kok mbok tulisi ngono. Loh lasok yo balikne yo kono. Oh perlu dibalikan toh. Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak dilibatkan, kalau kita tidak diundang, apalagi itu dekat, apalagi itu kenal baik, apalagi itu kerabat, pasti rasanya enggak enak, pasti sakit hati. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam perjamuan pesta di surga, kita ini menjadi undangan yang telah dikirimi undangan. Pertanyaannya, apakah kita juga akan datang ketika kita diundang oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini seringkali justru menyepelekan undangan dari Tuhan? Karena apa? Karena alasannya banyak. Bisa jadi kalau kita tidak marah, kalau kita diundang Tuhan dan tidak datang, karena memang kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting, bahwa Tuhan itu tidak lebih penting daripada saudara kita, tidak lebih penting dari kerabat kita, dan lain sebagainya. Inilah yang seringkali juga terjadi dalam hidup ini. Maka kalau Anda saya tanya sekarang, kalau hari ini, jam ini Anda diundang kerabat Anda, teman dekat Anda, saudara Anda yang punya hajatan, dibanding ikut misa, Anda pilih mana? Datang misa atau datang hajatan? Datang hajatan. Karena apa? Minggu depan masih ada misa. Kalau tidak bisa minggu depan, maka bulan depan masih ada misa. Kalau hajatannya seumur hidup sekali, Romo. Saya pernah ketika kemarin COVID, umat tidak pada datang misa semua. Padahal gereja sudah dibuka. Ayo datang, pada enggak mau datang. Suatu saat ada umat yang datang. Waktu manten gitu. Saya yang berkati teman Romo gitu, saya di pasturan, kebetulan dia pengurus datang mampir ke pasturan gitu. Duh, tumben ke gereja saya bilang gitu. Anu Romo, mau berkat manten, pemberkatan manten. Duh, enggak takut COVID? Saya bilang, oh ya takut. Ya kok datang? Oh misa saja enggak pernah datang? Lah ya enggak enak Romo, sungkan Romo, ini kenal baik, ini pengurus, ini. Terus saya bilang, duh, enggak sungkan sama Tuhan. Langsung dia diam aja. Nah yang memberi kamu nafas ini siapa? Tuhan. Yang membuat kamu bisa datang ke sini siapa? Tuhan. Kamu kok enggak sungkan diundang Tuhan? Kok enggak datang? Diam aja. Mulai besok minggu depannya langsung datang. Minggu depannya langsung datang misa. Iya Romo ya. Inilah yang sering kali tanpa sadar kita lakukan, bahwa Tuhan yang harusnya kita hargai, Tuhan yang harusnya kita hormati, Tuhan yang harusnya kita muliakan, Tuhan yang harusnya kita tinggikan, justru kita tempatkan di tempat yang lebih rendah. Apakah pantas kalau itu yang kita lakukan? Maka hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan itu sudah mengasihi kita dan menganggap kita adalah bagian yang terpenting, tak pernah ditinggalkan. Maka ketika dia mengadakan perjamuan, kita diundang, kita diharapkan hadir. Dan sikap itulah yang harusnya kita sadari dan kita tumbuhkan dalam hidup kita, bahwa kita ini dianggap penting. Dan sudah selayaknya kita juga menganggap Tuhanlah yang terpenting dalam hidup ini. Tuhanlah yang menjadi yang utama dalam hidup ini. Tuhan yang patut kita puji, patut kita muliakan dibandingkan yang lain. Undangan itu tidak hanya sekedar undangan, tetapi undangan itu adalah sikap dari Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai kita, sungguh-sungguh mengangkat kita, dan sungguh-sungguh menjadikan kita yang utama. Dan itu bisa kita lihat ketika dia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Demi apa? Demi Anda dan saya. Agar kita mengalami keselamatan. Ia mau mengorbankan hidupnya demi kita semua. Maka tidak sepantasnya kita seringkali mengabaikan Tuhan. Tidak sepantasnya kita menomorduakan Tuhan. Maka mari dalam segala kesibukan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam segala aktivitas hidup kita sehari-hari, kita senantiasa menjadikan Tuhan fokus hidup kita. Dengan menjadikan Tuhan fokus hidup kita, kita pada akhirnya sungguh-sungguh dapat menjadi pancaran dari kasih Allah. Dan ketika itu kita lakukan, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri.

Maka jangan pernah letakkan undangan itu di sembarang tempat sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri datang ke perjamuan itu. Tetapi kita sungguh mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada saatnya kita datang pada pesta perjamuan itu, kita layak mengikuti pesta.

0: Sama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Thank you.

0: Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga, dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon.
0: Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripadamu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga di terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo 14, uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu-lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tersadarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan untuk perayaan Ekaristi, yaitu di sesi kita menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk itu saya mengajak umat Allah sekalian, kita bersama-sama berdoa, doa komuni batin. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, umat Allah yang terkasih, saat ini sedang berlangsungnya perayaan Ekaristi di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, yang mana lagi para imam, para suster, para asisten imam juga sedang membagikan komuni kudus untuk umat-umat yang datang berdoa di misa jam 8 pagi ya hari ini. Ya, untuk itu ya hari ini kita bersama dengan Romo tadi, kita mendengarkan khotbahnya tentang Injil dari Injil Matius. Untuk itu ada berapa pesan penting yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama itu pesan dari Injil ini, yaitu jangan mengabaikan undangan Tuhan. Yang mana ya mungkin karena segala kesibukan kita dalam bekerja untuk mencari uang atau mengurus keluarga, dan bahkan untuk mengejar keinginan pribadi, sampai kita itu lupa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya memang itu semua pasti tidak akan pernah terlepas dari diri kita sebagai manusia gitu. Tuhan itu selalu mengundang kita untuk datang kepadanya, yang mana kita tuh pastinya tentu perlu menyediakan waktu bagi Tuhan di tengah kesibukan hidup kita sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Dan juga Tuhan itu mengundang semua orang, yang mana dalam Injil itu Raja mengundang siapa saja untuk datang ke pesta. Ini itu menggambarkan bahwa kasih dan keselamatan Tuhan itu terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali. Bagi siapapun itu, dari latar belakang apapun, Tuhan akan selalu mengasihi dan memberikan keselamatan untuk kita. Apapun masa lalu kita, berapapun banyak kesalahan yang udah kita lakukan, Tuhan itu tetap membuka pintu bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Lalu kita juga harus mengenakan pakaian pesta secara rohani. Mungkin kalau di zaman sekarang, pakaian pesta ke gereja itu kayak kamu pakai baju, terus datang ke gereja gitu kan. Tapi ternyata nih sobat-sobat semua, dalam Injil ini pakaian pesta itu perumpamannya tuh bukan tentang pakaian gitu, tapi sebagai renungan, lambang kesiapan hati untuk menerima Tuhan. Jadi kita itu tidak hanya cukup untuk rajin saja ke gereja atau mengikuti misa, tapi kita juga perlu menunjukkan iman melalui perbuatan nyata, yang mana kayak mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, membantu orang yang membutuhkan, dan menjauhi perbuatan dosa. Iya, untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini masih menyediakan waktu untuk Tuhan di tengah kesibukan? Apakah saya bersungguh-sungguh menjalankan ajaran Yesus dalam keluarga dan pekerjaan? Apakah saya mengampuni orang yang menyakiti saya dalam kehidupan saya? Apakah saya mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama? Untuk
itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu telah mengundang kita untuk datang kepadanya. Namun terkadang ya, karena terlalu sibuk tadi ya dengan urusan duniawi, sehingga kita melupakan undangannya. Karena Tuhan itu tidak hanya menginginkan kita datang ke gereja, tetapi juga menghendaki agar hati hidup kita sungguh-sungguh berubah. Marilah kita menerima undangan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan memperkuat iman dan mewujudkan kasih melalui perbuatan nyata. Ya, sebab iman yang sejati itu bukan hanya tampak dalam doa dan perkataan, melainkan juga dalam cara kita mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk itu, misa hari ini telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar dari Pro 1, dari Pro 4, pendengar Tulungagung, Trenggalek, Radio Pendengar Setia AM, serta Radio Digital. Bersama saya Casey, dan hari ini kita bersama operator ada Afif, ada Gane, ada Helena, dan juga Gunawan. Untuk itu terima kasih. Coba terima kasih umat sekalian sudah mendengarkan siaran hari ini. Kembali ke

Janing Pemkab Sumenep, Jawa Timur menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah OPD nang lingkungan Pemkab setempat untuk melakukan aktivasi data kependudukan dan identitas kependudukan digital IKD gawe menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputro nyampe non saliyane gawe menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan, aktivasi IKD iki yo gawe mempermudah masyarakat mengakses layanan data kependudukan liyane.

Nyanda kabarlian nih, saat ini pemerintah Kota Kediri Jawa Timur mendorong pembinaan atlet catur termasuk dengan turnamen gawe menguji kemampuan sekaligus ningkatno prestasi olahraga catur. Wakil Wali Kota Kediri Kowimuddin Toha nyampe no turnamen penting digelar sehingga kemampuan para atlet iso diketahui. Turnamen bagian tokoh pembinaan sing dilakokno lan menekankan pentingnya sportivitas, konsentrasi karo semangat berprestasi dalam berkompetisi. Caning iku moyorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Aneri Angga ketemu manena woro-woro jam 10.00 isu.

0: Cak Ning, ya apa kabare dino iki? Saiki wis mlebu jam 09.00, cek pancet dino e Cak Ning cek gurung berubah cek dino Minggu ya tanggal 11 Oktober Cak Ning. Nah, enjang niki Cak Ning kita bakalan mlebet teng acara dialog disabilitas Cak Ning bare nah teng studio niki sampun rawuh enten Ning Miradian SPSI Sarjana Psikologi CPSS CTFT KPA Surabaya dan terapis ABK Bare Ning Maria Eri, orang tua dengan ABK Cak Ning. Topiknya adalah anakku bukan nakal, dia sedang berjuang memahami anak dengan speech delay dan ADHD. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang, Mbak Ana.
0: Inje, alhamdulillah. Sehat-sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Inje, temanya menarik sekali nih. Anakku bukan nakal, dia sedang berjuang. Memang kadang-kadang anak-anak yang mengalami disabilitas ini, yang mengalami, aku tuh kok gak seneng sih, arek ADHD di mana disabilitas sih. Anaknya soalnya masih kelihatan pain-pain aja gitu ya, maksudnya gak ada yang salah gitu ya. Ini apa namanya, kenapa begitu ya, kenapa kok anak-anak yang memiliki keistimewaan tersebut sampai harus disebutnya sampai disabilitas gitu ya. Itu jadi pertanyaan juga buat saya. Tapi sesuai dengan topik aja deh, anakku bukan nakal, dia sedang berjuang. Kenapa kok diangkat tema ini?
1: Iya, karena seperti yang Mbak Ana bilang tadi ya, gak setuju nih kalau anak ADHD itu dibilang disabilitas gitu. Karena memang secara fisik mereka fine gitu kan ya. Beberapa ada yang bisa mengerti, komunikasi dua arahnya sudah okay, beberapa. Tapi beberapa juga masih belum. Kenapa dikatakan disabilitas? Karena berkebutuhan khusus lebih tepatnya. Karena mereka memang memiliki satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan itu tidak ada di anak-anak yang lain gitu ya, di anak-anak reguler pada umumnya. Jadi anak dengan ADHD itu mereka tetap butuh terapi gitu, untuk terapi perilakunya, karena Masya Allah sekali gitu, terutama untuk fokusnya ya, fokusnya, patuhnya, itu yang harus diterapi, karena kebanyakan anak dengan ADHD untuk fokus dan kepatuhannya itu masih belum terbentuk. Nah gitu Mbak Ana, kalau speech delay kan kelihatan ya, kalau diajak bicara dia sulit, kesulitan untuk menjawab, bisa jadi kemampuan bahasanya juga tidak berkembang sesuai dengan usianya.
0: Jadi seperti itu nge. Baik, ini juga saya jadi mau tanya nih, untuk ADHD, slow learner itu juga masuk ADHD atau enggak sih sebenarnya?
1: Slow learner itu biasanya berdiri sendiri, tapi ada juga beberapa anak yang mengalami slow learner dan ADHD. Jadi bisa dua, bisa tiga gitu, kebutuhan khususnya anak-anak ini bisa bermacam-macam. Kalau slow learner itu lebih ke masalah kognitif. Jadi dia penerimaannya terhadap materi-materi atau informasi-informasi itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang lain.
0: Gitu nggih.
1: Iya, dan biasanya slow learner kalau kita bicara tentang hitungan IQ itu di bawah 70. Nah, itu masuk slow learner. Jadi apa ya bahasa Jawanya ku gak mudeng.
0: Lemot.
1: Gitu. Tapi kayak fisik apapun bisa fine, okay. Bisa disuruh bisa, gitu. Tapi dengan perintah yang gak banyak gitu loh. Hanya beberapa perintah, mungkin kalau anak reguler bisa 4-5 perintah sekaligus, dia 2-3 gitu.
0: Nah, temanya anakku bukan nakal, dia sedang berjuang nih. Berarti seringkali anak-anak yang ADHD ini dianggap nakal.
1: Iya.
0: Apa karena perilakunya atau bagaimana?
1: Iya, karena aktifnya itu tadi. Di rumahnya orang pun dia nggak sungkan, nggak malu, tetap aja jempalitan gitu. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya berkaca sama anaknya dia.
0: Anaknya Ning Maria ya.
1: Iya. Ini luar biasa sekali gitu anaknya ini, dari kecil banget sih udah kelihatan ya sebenarnya ya dia.
0: Itu. Anaknya Ning Maria laki apa perempuan?
2: Laki yang ini.
0: Laki, umurnya?
2: Tahun ini 6.
0: 6 tahun. Oke. Apa nih? Mungkin bisa dispesifikasi gimana? Gak bisa diemnya tuh seperti apa? Sampai gimana? Jumpalitan itu gimana?
2: Luar biasa anaknya. Kalau kita lihat ya mungkin anaknya pemberani ya. Jadi semua tuh diterjang. Semua tuh diterjang. Kalau anak biasanya baru datang di tempat baru tuh kan kayak takut, kayak malu-malu. Anak saya enggak. Dibilang ekstrovert ya ekstrovert, dibilang aktif ya aktif banget. Jadi kita ngomong, sudah ya diam dulu ya, tenang. Tenangnya itu paling cuma 3 menit, 5 menit, udah bikin proyek lagi sudah. Gitu. Tapi melalui terapi segala macam sudah mulai bisa ditekan. Sudah mulai bisa. Sama dulu sempat speech delay awal-awal juga. Kita kalau saya sama Bunda Mira bilangnya itu bahasa Vietnam karena kita nggak ngerti, dia menamai barang itu dengan bahasanya sendiri. Jadi kalau kita bilang ini meja, dia itu punya bahasa sendiri untuk meja itu. Jadi kita nggak ngerti kamu tuh mintanya apa karena dia punya bahasanya sendiri gitu.
0: Ya kreatif ya, jadi genius ya bisa dibilang ya.
1: Kalau kreatifnya kreatif, dia bisa ya itu bikin proyek-proyek baru gitu ya. Yang sebenarnya juga kalau di nalar ini belum tentu bisa dilakukan oleh anak-anak seumurannya dia gitu. Waktu itu kesulitan saya ketika ya itu terapi tadi, karena memang kita nggak ngerti maunya dia apa. Ketika kita ngasih materi pun feedbacknya ke kita apa kita juga nggak ngerti gitu pada awalnya. Bisa jadi kalau menurut saya ya bisa jadi speech delay-nya dia ini karena gadget ya, karena memang cukup loss juga ya waktu itu ya.
2: Karena untuk... dia punya adik dan kakak, jadi jujur aja mungkin saya kurang itu ya. Jadi kalau anaknya rewel gitu, ini lihat ini dulu deh. Gitu. Ternyata itu yang pemicunya.
1: Jadi mungkin bahasa-bahasa yang dia lihat di gadgetnya itu sebenarnya cuman karena kan beda ya, misalnya dengan bahasa Inggris gitu, games atau lagu-lagu apapun dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau kita bisa nih ngelafalkannya dengan okay gitu ya. Tapi dengan pendengaran kadang kan enggak sama. Apa yang diucapkan dengan yang kita dengar itu kan enggak sama. Betul. Nah, mungkin dia juga menangkapnya, pendengarannya juga enggak begitu baik ya. Lagian juga kan enggak ngerti kan misalnya tulisannya bagaimana, belajar kan enggak ngerti. Jadi dia hanya dengar suara aja. Mungkin bahasa itu yang diadaptasi tapi ya sesuai dengan pendengarannya.
0: Sak krungune.
1: Jadinya memang wah, wis luar biasa sekali.
0: Jadi seperti itu nggih. Nah, kebetulan kalau boleh sharing pengalaman, anak saya itu juga sempat dibilang ADHD. Terus diperiksakanlah akhirnya gitu kan, disuruh ke rumah sakit. Kami waktu itu disarankan ke dokter Sutomo. Diperiksa, oh, ternyata slow learner, bukan ADHD gitu. Memang sekolah pun ini sekarang juga saya agak-agak bingung ini untuk cara ngajarin dia, karena secara materi dia itu kalau dikasih pembelajaran secara klasikal itu kayaknya nggak bisa, nggak bisa, harus
1: one on one.
0: Iya, wah iki perkara iki berapi ya gini, karena dia sekarang udah kelas 4 SD juga gitu kan, udah kelas 4 SD, jadi makanya itu nanti kita ngobrol lebih lanjut.
1: Curhatnya nanti aja.
0: Iya, curhatnya nanti aja. Ya sempat dibilang ADHD karena memang dia kayak apa ya, polanya banyak kayak di kelas itu enggak bisa diem juga kayak gitu. Ya memang waktu saya panggil guru privat itu juga gitu, ada aja alasannya. Mau ke toilet lah, makan dulu lah, ngantuk lah, gitu-gitu sih. Enggak sampai pencolotan yang gimana, enggak. Ya nggak tahu sampai se ekstrim apa sih ADHD itu, aku juga makanya tadi sampai tanya se ekstrim apa, seperti apa sih secara spesifik jumpalitannya kayak gitu.
1: Kalau anak ADHD sih sedikit rasa takutnya tuh sedikit Mbak Ana, untuk yang di level sedang ke atas ya. Jadi kebetulan saya ada murid juga, dia ADHD-nya lumayan sekali, tapi secara kognitif dia masih okay. Gitu ya, fokusnya dia tuh kalau untuk akademik dia masih okay. Someday dia itu karena rumah di perumahan itu kan mepet-mepet ya, genteng-gentengnya. Gak ngerti gimana dia caranya, dia naik dari lantai 2 itu lompatlah dia ke genteng tetangganya. Jadi dia jalan dari rumah ke rumah tapi di atas atap. Kebayang gak?
0: Kebayang banget.
1: Nah, dan itu dia masih TKA. Berarti umur berapa ya? TKA sekitar 4 tahunan, 4 tahun. Ya? Sekitar 4 tahunan. Tahun. Itu enggak ada yang tahu loh, dan dia lari, Mbak Ana. Jadi udah kayak biasa aja, enggak ada takutnya, enggak ada apa-apa. Jadi yang lihat di bawah ini yang sampai teriak-teriak. takut dia kepraset atau apa, dan turun turun turun gitu. Dan turunnya itu dia nggak turun di rumahnya dia, kalau di rumahnya dia kan ada lantai duanya ya, itu mungkin masih bisa. Turunnya gandol dahan Mbak Ana. Gandol terus ya jalan yang kayak Spiderman itu, lorot lah dia ke bawah sampai turun.
0: Loh.
1: Bayangkan, nggak takut?
0: Enggak. Nggak takut, nggak punya rasa takut. Enggak. Gitu ya?
1: Kalau ditanyain kamu nggak takut? Enggak.
0: Kayak biasa aja gitu
1: biasa
0: kali ya?
1: Biasa aja.
0: Wow.
1: Mm-mm. Nah itu yang sudah di level agak ekstrim begitu. Jadi rasa takutnya itu sudah nggak ada. Dan apa ya, apapun benda sekecil apapun yang menurut kita mungkin biasa aja, menurut dia bisa jadi luar biasa. Itu yang menarik dia gitu. Nanti kalau sudah selesai ini udah lari lompat ke sana, ini lompat ke sana. Itu itulah yang biasanya apa ya, memang cukup mengganggu ya kalau di kelas reguler karena anaknya sendiri juga enggak bisa diem. Pakai shadow enggak anaknya Mbak Ana?
0: Pakai apa?
1: Shadow teacher.
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Iya, cukup berat juga.
0: Oh, apa itu shadow teacher? Ini baru tahu lagi nih. Guru bayangan maksudnya.
1: Iya, jadi pendamping. Heeh. Jadi dia memang khusus untuk mendampingi si anak ketika proses pembelajaran di kelas.
0: Oh.
1: Ya, tapi tujuannya juga bukan bikin anak ini tergantung ya. Harusnya nanti dia tetap tetap harus bisa mandiri. Cuman untuk di awal, jadi si guru shadow teacher ini mengarahkan anaknya untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu tadi. Kalau misalnya si anak belum bisa membaca, kesulitan untuk pemahaman, ya dia harus mencari bahasa-bahasa yang lebih mudah yang bisa dipahami si anak.
0: Oke.
1: Menyederhanakan. Nah, menyederhanakan.
0: Oh, I see. Oke, oke, oke. Nah, kembali lagi tentang masalah level-level itu tadi, ada sedang sampai yang
1: iya, sampai ekstrim lah.
0: Ekstrim. Hmm. Berarti ada level apa aja sebenarnya untuk mengklasifikasi, oh ini tingkatannya udah segini nih anak ini ADHD-nya gitu.
1: Kalau dibilang kayak gitu biasanya kalau saya ya naluri aja sih Mbak Ana, karena memang sudah terbiasa ya pegang anak dengan berbagai macam kebutuhan. Jadi kalau dilihat oh ini sudah segini nih kebutuhannya, jadi harus dilakukan ini. Kalau secara teoritis enggak, saya memang kurang paham. Ini masuk level apa namanya apa saya enggak tahu. Jadi langsung ke prakteknya aja kalau saya gitu.
0: Oke. Nah, lalu apakah anak-anak yang mengalami ADHD ini nantinya bisa secara mandiri hidupnya tuh bisa ngurusin dirinya sendiri gitu, bisa nggak sih?
1: Bisa, bisa, bisa banget, bisa banget. Murid saya itu dia memang masuk awal sekolah itu dia butuh shadow ya. Ini sekarang dia di tahun keempat sudah lepas shadownya. Dia sudah bisa semuanya, sudah bisa. Ketika dia marah dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Kadang kan temennya usil kan, tahu kan dia ya itu anak dengan kebutuhan khusus, jadi akhirnya dibully gitu. Cuman bullynya ganggu. Dia udah ngerti apa yang harus dia lakukan ketika dia marah. Jadi dia sudah bisa apa ya, regulasi emosinya sudah oke. Nah ini pada anak-anak berkebutuhan khusus biasanya PR paling berat itu adalah diregulasi emosi. Mereka belum bisa kontrol emosinya.
0: Oke. Oke, ya. Wah, ini apa ya, luar biasa. Kalau dari Neng Maria sendiri nih, mungkin bisa cerita dari sisi orang tua nih, menanggulangi, menghadapi, harus bagaimana. Pasti kan tingkat kesabaran ini diuji banget ya, kalau ada anak-anak kita itu menderita ADHD. Saya aja yang slow learner ini juga gimana?
2: Saya itu jujur aja, kesabaran saya itu setipis tisu.
0: Oh iya.
2: Untungnya suami saya itu yang paling sabar. Jadi saling mengimbangi. Kalau saya bisa bukan keras ya, lebih string ke anak, maksudnya ngajarin ya. Suami saya yang lebih kalem dia. Jadi saling bagi tugas lah sama suami. Jadi kalau enggak gitu meleduk saya.
0: Iya.
2: Itu. Anaknya enggak ada takut ya sama sekali anak saya itu. Sempet dijahit kan dahinya.
0: Oh.
2: Karena ya itu ya lari sana lari sini itu tadi, kepreset di kamar mandi. Sempat itu kayak gitu. Dianya disuntik bius untuk dijahit itu tidak nangis ya, enggak begitu saya yang ngejer. Pernah itu kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya saya itu tanya ke Bunda Mira, kebetulan kan kenal baik ya sama Bunda Mira. Tolong dong ini anak saya kenapa ya gitu. Kayaknya kok feeling ibu ya. Terus sama Bunda Mira, oh kayaknya perlu terapi deh. Terus diajak Bunda Mira terapi segala macam. alhamdulillah sekarang sudah membaik semua, sudah bisa lebih dikendalikan.
1: Karena dari kecil mungkin ya ketahuannya. Ketahuannya dari kecil.
0: Pakai tes gitu juga enggak sih? Soalnya kan anakku waktu itu disuruh ke rumah sakit untuk periksa.
1: Kalau untuk slow learner kebanyakan memang harus melalui tes.
0: Tapi kan tahu diagnosa awalnya, diagnosa awalnya kan ADHD.
1: ADHD.
0: Iya, ini jangan-jangan anaknya ibu, dugaan saya ini kena ADHD, disuruh periksa.
1: Memang tapi lebih baik begitu.
0: Slow learner.
1: Lebih baik begitu memang Mbak Ana. Jadi untuk menegakkan diagnosa.
0: Oh, okay.
1: Nah, karena kan beda kalau saya dengan saya manggil beliau ini Eri ya. Beda dengan anaknya Mbak Eri ini, karena saya dari kecil sudah membersamai dia gitu dari bayi.
2: Dari lahir. Oh.
1: Jadi ketika anak ini sudah umur berapa bulan, saya sudah notice nih. Oh, anakmu iya? Kayaknya enggak baik-baik aja deh. Coba nanti lihat perkembangannya. Benar ternyata semakin tahun ke tahun mulai, jadi dia mulai 3 tahunan ya kurang lebih ya kemarin
2: dua
1: itu.
2: Tahun, tiga tahun sudah. Aktifnya luar biasa.
0: Apa tanda-tanda waktu di bayi aja sudah kelihatan?
1: Waktu itu kita ingat banget yang waktu makan bakso itu ya kita. Itu masih masih umur berapa dia, belum ada setahun juga kan. Itu masih digendong itu kan dengan gendongan yang ada duduknya itu loh.
0: Oh iya.
1: Nah, itu tuh dia bisa naik tuh sampai ke sininya bapaknya loh.
0: Oh iya.
1: Dengan cuman pegangan gini aja dan itu bisa cepet banget.
0: Oh ya.
1: Nah, itu jadi wah ini calon pasien.
0: Oh.
1: Ternyata ya memang ya benar.
2: Tapi untungnya saya enggak denial. Ada loh yang denial.
0: Oh ya?
2: Ada. Ada beberapa orang tua itu yang denial. Oh enggak ah, anakku cuma aktif aja. Ada ah, anakku nanti lama-lama bisa kok bicara sendiri.
1: Belum waktunya ngomong, belum
2: waktunya
1: bisa.
2: Ngomong. Nanti ngomong-ngomong sendiri kok, atau ya namanya bahasa anak-anak nanti kan bisa lama-lama kalau belajar terus gitu. Ada yang denial seperti itu ada. Untungnya saya malah datangi langsung ke Bunda Mira. Kayaknya enggak benar juga ini. Jadi kan saya punya beberapa anak ya. Yang paling aktif ini. Yang paling aktif ini. Kok kayaknya aktifnya bukan aktif seperti biasa gitu loh. Tolong dong dilihatkan dong. Tolong maksudnya di apa ya? Observe gitu. Ya itu terus ya udah ayo diterapi aja. 1 tahun setengah ya baru sudah mulai
1: yang intens, yang intens bangetnya itu 1 tahun setengah dia terus sudah mulai bisa, cuman sekarang paling tinggal kayak kontrol emosinya aja kayak ya, tinggal itu ya PR-nya dia
2: sama fokus ya.
1: Oh iya,
2: fokusnya di itu lagi.
0: Oke, ada yang telepon nih, kita coba angkat dulu ya. Sugeng Enjang.
3: Ya, pagi
0: Inje, monggo.
3: Ana.
0: Inje, Cak Andi.
1: Oh, fans berat saya ini. Apa kabar Mas Andi? Udah sehat?
3: Cuman belum minta tanda tangan.
0: Ya lek fans iku kudune njaluk tanda tangan.
3: Tanda tangan tuh kan bisa kemana-mana. Gak usah pakai pulpen, pakai paku si jeru ngono.
0: Lo.
3: Bisa beset lah.
0: Lah iya, gak masuk lek gawe paku yo.
3: Ya, bagi semua ini menarik, ini saya sempetin sebelum saya mancal ya. Ini menarik ya, apa namanya? Barangkali saya lebih membidik apa bahasanya, barangkali tepat apa hiperaktif barangkali ya. Karena saya enggak ngasih itu mau nanti bisa diluruskan. Kalau terjadi pada anak-anak ini biasa, karena ini banyak nih yang ya karena memang anak enggak tahu ya. Pecetat begitu, enggak usah diem. Apakah sudah seperti itu sudah bisa dikatakan disabilitas ya? Karena kan kita banyak, kayak kemarin ya ada acara ya birthday-nya anak kecil-kecil. Wah, enggak kurang banyak itu. Sampai orang tanya kuagah juga. Lari sana, lari sini, pokoknya macam-macam. Nah, ini batasan untuk kita yang barangkali orang-orang awam yang belum memahami itu ya. Apakah boleh ya, bisa disebut seperti itu? Karena kalau disabilitas kan pemahamannya kan apa ya, anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus kan tidak harus ini ya, yang dalam tanda kutip kayak negatif, yang orang mungkin apa pikirnya, yang orang awam kan pikirnya yang bla bla bla sebagainya. Tapi kan barangkali dalam tanda petik mungkin agak positif kan, memang dia memang aktif gitu loh. Jenang-jenang lari kesana, selesai sini, jadi diingatkan orang tua, kadang jangan dengan jatuh. Apa nih, bahasa Vietnamnya itu tempat jarak gitu loh. Nah, kan gitu ya. Itu gimana kalau pandangan teman-teman semuanya sebagai wawasan kita sebagai orang awam sih? Ya, sementara itu dulu. Tak simak sambil OTW. Yeah. Oke, okay, thank you semuanya, Mas Andi. Saja.
1: Terima kasih. Yeah.
0: Yeah. Matur nuwun Cak Andi. Hiperaktif sama ADHD sama apa enggak sih? Bedanya gimana ya? Kurang lebihnya seperti itu. Nggih, monggo.
1: Hiperaktif memang tidak selalu ADHD ya. Jadi ada poin-poin tertentu yang harus menjadi perhatian kita, apakah dia hanya hiperaktif saja? Apakah dia hanya memang butuh penyaluran energi aja, atau dia memang berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus ini kan berarti dia membutuhkan satu kebutuhan yang tidak dibutuhkan oleh anak lain gitu ya. Nah, contohnya gini, fokusnya bagaimana itu yang harus kita lihat dulu. Fokusnya dia gimana, mempertahankan fokusnya bagaimana. Terus impuls-impulsnya dia, impuls geraknya dia bisa mengendalikan nggak? Dia bisa kontrol nggak? Ketika dia bilang sudah diam, duduk dulu di sini, bunda masih ini itu, dia bisa nggak mengendalikan itu? Terus untuk pengaturan aktivitas dan perilakunya itu juga bagaimana? Menyelesaikan tugasnya bagaimana? Nah, sebenarnya banyak poin-poin yang bisa digarisbawahi sebelum kita bilang, oh anak ini ADHD, enggak. Karena kalau sekarang sudah ini ya, sudah ngeblur ya, rasanya anak yang aktif dengan anak ADHD itu disamaratakan. Padahal juga enggak yang begitu banget. Maka dari itu kenapa diperlukan tes untuk mendirikan diagnosa, menegakkan diagnosa. Apakah ini hanya hiperaktif saja atau dia memang ada kebutuhan khusus. Nah, memang bahasnya kalau disabilitas rasanya agak gimana gitu ya. Kalau saya sendiri pun saya lebih senang dengan kebutuhan khusus karena dia butuh terapi.

0: negeri gitu kan, kadang ada guru yang bisa memahami, terus bisa apa ya, karena kan sekarang kalau negeri kan juga termasuk nggak dibeda-bedain nggak sih kalau nggak salah, maksud aku begini loh, sekolah negeri itu guru-gurunya, menurut kabar yang saya dapat itu bahwa guru-gurunya itu juga di apa ya, diajarkan untuk atau diedukasi untuk bisa mendidik anak didiknya yang memang punya kebutuhan khusus seperti itu. Tapi pada kenyataannya seringkali ya ditemukan ada yang modelnya gurunya ya nggak setelaten itu juga, nggak bisa segitunya.
1: Makanya dibutuhkan shadow teacher itu biasanya.
2: Kalau masuk ke sekolah inklusi, biasanya kalau dia memang butuh shadow ya, itu pasti akan disarankan untuk shadow teacher. Karena gini, kalau sekarang sekolah itu kan nggak boleh menolak ABK.
0: Nah, ya kan? Itu makanya.
2: Sekarang kan gitu ya. Tapi memang banyak tenaga di sana itu yang belum mumpuni gitu, Mbak Ana. Karena memang apa ya, ngajar ABK ini memang selain butuh effort yang luar biasa, pengetahuannya dia untuk mendamping anak itu kan juga ada ininya ya, apa ya, kayak memang harus dalam tanda kutip terstandarisasi gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan orang. Saya nggak ngomong dia harus memiliki pendidikan tertentu, nggak. Untuk menjadi shadow itu SMA pun boleh, lulusan SMA pun boleh gitu. Cuman di sekolah yang memang dengan bendera inklusi itu biasanya memiliki GPK, guru pendamping khusus. Nah, nanti shadow ini dia akan membuat laporan ke GPK-nya ini tentang program-program yang dia buat untuk si anak, karena beda, Mbak. Terus nanti untuk standar pelajarannya juga berbeda. Jadi kalau misalnya di anak reguler dia harus menyelesaikan 10 nomor, untuk anak yang berkebutuhan khusus ini 5 gitu dia sudah oke. Nah, kalau sebenarnya kalau lihat dari ceritanya Mbak Ana, kalau dia sudah tidak bisa kondusif di kelas, itu harusnya disarankan untuk ada shadow teacher-nya. Setidaknya dia bisa duduk tenang, ya kan? Dia bisa mengikuti pelajaran. Walaupun nggak semuanya, tapi dia bisa menyelesaikan tugasnya lah, setidaknya itu begitu. Nah, sayangnya tidak semua sekolah itu menyediakan shadow teacher. Biasanya orang tua yang cari sendiri.
0: Oke, gitu. Baik-baik. Jadi seperti itu. Oke, kita jeda dulu sebentar. Nanti balik lagi. Buat Cak Ning yang mau gabungan, telepon silahkan bisa ke 546-2961 atau bisa lewat nomor WA 0806 0 loro 1 1 1 1 0 6 8.

0: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, caning boleh mana nang dialog disabilitas barek Ning Mira Dian saking KPA Surabaya dan seorang terapis ABK lan Ning Maria Eri orang tua dengan ABK. Nah, lalu ketika kita mendapatkan anugerah anak yang berkebutuhan khusus ini, kira-kira kan nggak anaknya doang nih yang harus diterapi gitu kan? Orang tuanya juga, apa yang biasanya Mira sampaikan kepada orang tua yang punya ABK?
2: Setidaknya yang pertama adalah pemahaman dulu, Pak. Yaitu seperti dia bilang tadi kan, denialnya itu luar biasa. Kalau sudah denial dan ngerti sendiri kan, denial itu ibaratnya kita kayak bikin benteng di depannya kita, gitu kan.
1: Orang ngomong
2: apa aja sudah mental karena dia sudah punya pemikiran sendiri. Setidaknya itu dulu yang dibentuk. Untuk denialnya lagi, terus dilihat ketika denialnya sudah selesai, dia gimana nih ke anak? Karena memang butuh konsistensi ya. Kenapa Mbak Im ini, anaknya dia namanya Mbak Im, kenapa si Mbak Im ini perkembangannya cepat? Karena dia konsistensinya tinggi. Saya akui dia konsistensinya tinggi dan dia straight orangnya. Enggak gitu. Jadi enggak ada yang enggak terus iya wes boleh, enggak bisa. ABK itu enggak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau enggak ya enggak, siapapun yang ada di rumah atau yang tinggal sama dia, termasuk pengasuh yang datang dan pulang gitu ya, kan ada yang nggak nginep gitu loh maksudnya, itu harus punya peraturan yang sama. Enggak ya enggak, itu yang bisa bikin proses terapi ini jalannya lebih cepat dan lebih berhasil. Karena ada konsistensi yang tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan Baim gitu kan, ya balik lagi karena aku sudah biasa pegang ABK ya. Ada sesuatu yang melenceng, dia dulu yang aku tanya, mbok kayak iya apa nang omah hari ini,
1: termasuk makanannya juga. Iya,
2: harus diet memang. Harus diet. Kebetulan kalau Mbak Im sih nggak gitu suka manis ya memang ya dia ya. Cuma maamnya banyak. Kan sama aja gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang aktif itu memang disarankan untuk
3: dibatasi gula.
2: Sangat dibatasi gulanya.
3: Kebetulan saya diabet, jadi satu rumah membatasi gula semua.
1: Oh, ya. Akhirnya ini ya, itu akhirnya jadi kebiasaan yang baik untuk yang lainnya.
2: Gula, yang terutama tuh gula, tepung-tepungan, karbo. Tepung terigu itu ya, terigu terutama. Terus kalau buah itu pisang sama jeruk karena dia fenolnya tinggi. Pada beberapa anak yang penerimaan untuk fenolnya itu nggak terlalu baik, itu bisa kayak orang sakau.
1: Sampai kayak orang sakau. Ya.
2: Anak-anak dengan ASD biasanya, autisme itu
1: ada autisme juga ya. ADHD itu beda ya sama autisme?
2: Beda.
1: Okay. Beda. Bedanya di?
2: Kalau autis itu kan dia memang kelainan struktur otak.
1: Okay. Aku tuh jengkelnya tuh kadang-kadang lingkungan masyarakat kita itu masih suka mengeluarkan wentengi lidahnya itu kalau berbicara, misalnya ketemu anak-anak yang autis atau mungkin anak yang ADHD gitu ya, dibilang pokoknya istilah-istilah yang inilah, sing goblok atau apa gitu-gitu lah pokoknya. Kan banyaknya kayak gitu. Apa sih istilahnya tuh, aku sering-sering jumpai kok, stres tas gendeng tak apa gitu-gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu tuh loh yang sebenarnya menurut aku juga yang diedukasi itu juga secara keseluruhan masyarakat itu supaya enggak bilang kayak gitu, enggak semudah itu gitu ya.
2: Beberapa waktu lalu, pulang dari sini, pulang dari RRI, aku makan di Delta. Dan itu ada anak ASD ya, tantrum. Luar biasa sekali tantrumnya. Sama ibunya dibiarin aja. Memang dibiarin. Dibiarin, udah diliatin aja dari jauh sama ibunya. Ada orang nyeletuk, hei kulo anakmu kumat, kumat gendengi kulo anakmu. Ada orang satu yang nyeletuk seperti itu, dan itu aku ingat banget. Aku tuh yang sudah ada di eskalator naik turun aku Mbak Ana. Aku samperin orang itu, bu gak boleh ini, dulu kulo anaknya gendeng kumat kayak itu kan membahayakan orang lain. Itu aku sudah habis kesabaranku, dia tuh sampai tak gini kan Mbak Ana, tak tunjuk-tunjuk di situ. Sampai seperti itu. Jadi ya apa ya, kadang orang kalau dikasih tahu baik-baik
1: nggak bisa
2: paham, apalagi bayangkan dong ibunya ini dia sudah seperti apa lihat anaknya gitu, itu loh, itu kan juga sudah cukup malu ya, tanpa harus dipermalukan lagi. dan itu dipermalukan lagi dan jadi tontonan pula.
1: Oke. Lah kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, seharusnya ibunya kudunya gimana?
2: Memang harus dibiarkan.
1: Oke.
2: Biarkan, beli ruang dulu anaknya. Setelah reda, validasi dulu emosinya. Sekalian ditenangkan. Baru nanti baru diajak apa. Memang harus didiamkan. Kalau kita paksa anak lagi marah, tambah gak karu-karuan.
3: Percuma juga. Kalau dia sudah tantrum, sudah marah, mau diapakan juga gak ngefek ya, gak nerima.
2: Gak akan masuk. Biar, memang betul, diawasin aja, jangan sampai membahayakan dia dan orang lain. Udah itu aja.
1: Oke.
2: bawa ABK ke tempat ramai itu sudah luar biasa loh Mbak Ana.
1: Karena kadang-kadang anak-anak itu juga nggak bisa gitu ya.
2: Iya, mereka nggak bisa terima keramaian. Nah, kan kita nggak ngerti, siapa tahu hari itu hari pertamanya dia jalan ke mall gitu kan. Yeah, masih butuh untuk itu semua. Nah, dengar orang yang.
1: Baik, jadi itu ya. Oke, terakhir mungkin Panjenengan bisa kasih apa ya kesimpulan dari obrolan kita hari ini.
2: Kesimpulannya, ketika kita sudah dikaruniai, dianugerahi anak dengan kebutuhan khusus, yang harus kita kuatkan pertama kali untuk orang tua itu adalah kita harus punya konsistensi yang luar biasa. Kita harus tega apapun itu, terutama untuk masalah diet. Diet ini luar biasa sekali sulitnya. Anak lain bisa boleh makan permen, makan es krim sesukanya kapanpun, anak kita nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita harus kasih benar-benar tekad kuat ya kan. Waktu itu awalnya Eri ini juga nggak tega, tapi setelah dia tahu setiap kali makan manis atau apa ya dulu tuh pisang ya Mbak Im itu dulu sukanya ya kalau nggak salah ya, itu aktifnya jadi nggak karu-karuan. Nah akhirnya dia kan bisa mikir sendiri, oh ya ketika anakku makan ini itu akhirnya hal yang timbul itu seperti ini. Nah ada proses berpikirnya di situ. Kuncinya satu, konsistensi. Sudah.
1: Oke, kuncinya satu, konsistensi. Baik, oke. Mungkin dari Ning Maria gimana?
3: Ya, kalau saya sih jangan denial deh. Jangan terlalu denial. Jadi kalau namanya orang tua itu pasti punya apa ya? Punya perasaan, punya batin. Kalau dia merasa kayaknya ada something wrong, cepet cari tahu. Dan kalau memang apapun hasilnya, ketika itu memang menurut hati tidak baik atau menyakiti hati, jangan langsung ngeblok, jangan langsung ditutup.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi boleh cari second opinion tapi jangan denial. Kalau saya tuh gitu.
1: Karena kadang-kadang orang yang denial tuh malu.
3: Nah, ya malu. Karena orang-orang di sekitar itu juga nir empati, nggak punya empati gitu loh. Tanpa kamu menyalahkan, dia juga sudah merasa bersalah kok. Ada yang bilang kayak gitu tuh, oh jangan-jangan waktu hamil kamu makannya salah atau
1: iya langsung di judgment gitu ya.
3: Gak usah ngomong gitu, kita juga merasa bersalah, apa ya yang salah ya gitu loh. Itu udah pasti ada kayak gitu.
1: Oke. Gitu. Baik kalau gitu, terima kasih banyak untuk Ning Mira dan juga Ning Maria sudah hadir di studio berbagi inspirasi, berbagi ilmu mengenai anak-anak yang speech delay dan juga ADHD ini.
2: Sama-sama Ning Ana.
1: Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Cak Ning Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur menyerap 978 ton gabah lan beras petani, setara beras hingga 8 Oktober tahun 2016. Capaian iki setara 110,8% dari target perusahaan, sekaligus menyumbang hampir 20% toko total pengadaan beras nasional. Secara nasional, realisasi pengadaan beras untuk penugasan pelayanan publik utawa public service obligation mencapai 115.014 ton setara beras. Jumlah iki setara 102,88% toko target pemerintah gedene 4 juta ton lan dadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

orang tua tangguh, kreatif, dan mandiri, Kemangi, menjadi wadah edukasi kanggo wong tua lan remaja nang RW Songo, Kapasan, Surabaya. Nang pertemuan kepapat sing berlangsung dino Sabtu tanggal 10 Oktober 2016, peserta entuk materi mengenai kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW Songo Kapasan, Heni, menjelaskan wilayahnya memilih mengikuti program Kemangi, sakmarine menyelesaikan program sekolah orang tua hebat sebanyak 2 kali. Program iki diharapno iso ngewangi wong tua ngedepi perubahan perilaku anak ketika memasuki usia remaja. Janing iku moyore woro-woro jam 10 isu iki, aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
2: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, isok ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi ki isok bantu-bantu wong sing di sekitar awak
2: dewi. Nah, awak dewi ki isok ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampak
1: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki isok lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong ku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
2: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Dino minggu ngene iki api lapor rek. Mung turu-turu karo nyekel HP tok. Gak kropos ta gegeri peno. Yo pancen enak sih mager. Tapi opo gak bosen lek koyo ngene terus. Surabaya iki kota gede rek. Komunitase pirang-pirang. Mulai teko komunitas resik-resik. Pegiat sejarah.

0: sing pas karo hobimu. Gawi Surabaya makin gayeng, makin solid, lan makin boys.
1: Hei, kulitmu lu ireng yo tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Jane ngono kabar teko Pemkot Surabaya. Yo tadi Pemkot Surabaya iki Caning kabari lagi pasang target gawe nggarap swidak titik drainase tuntas bulan November iki Caning. Swidak titik drainase iki tujuane gawe nyegah genangan air dan sesuwine musim udan yang diprediksi bakalan terjadi bulan Desember ngono Caning. Makane diharapno pengerjaan drainase iki bulan November iki wis kudu nang tuntas ngono ya. Lah Windo Gusman Prasetyo, Kabid Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Surabaya nyampekno beberapa titik sing dadi fokus pengerjaan iki tersebar nang berbagai penjuru Kota Pahlawan. Ngono Cak Ning, dan DSDA BM Kota Surabaya dhewe menjamin penanganan genangan iki dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Terkait anggaran Pemkot Surabaya dhewe Caning menggelontorkan atusan miliar rupiah gawe nggarap titik nang dalan gede. Terus atusan juta rupiah nang permukiman kecil. Ngono Caning ya. Nah, terkait proses pengerjaan dipaseno berbeda dengan 2022 di mana waktu itu banyak jalan yang ditutup nggih Cak Ning nggih. Tapi tahun ini menggunakan satu sisi jalan aja Cak Ning ya. Jadi enggak sampai menutup jalan ya. Ngono. Iki ngomong-ngomong Cak Lasmono iki mau telepon tapi langsung dipateni ya opo iki? Kate tak jak ngomong. Kate tak jak ngebrel-ngebrel ngobrol-ngobrol ya kan. Kok ditutup sih? Ya wes, lengoro Caning, kita bakalan balik maneh ngrungokno lagu-lagu ini Caning. Awan iki akeh lagu keroncong sing iso sampean nikmati dengan suasana yang suasana yang tenang, damai dan tentrem ayem ya. Apa maneh dilungkas engko jam 11 bakalan ono dialog UMKM. Sampean iso iso cari tahu inspirasi tentang bisnis UMKM bersama narasumber kami nanti Caning nggih. Iya, oke. Kalau begitu yuk kita ketemu dengan Kalung Emas dan Kupuja.

Nah, Caning, saiki wayahe aku pamit dhisik ya Caning ya. Matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak pagi sampai seprapat ya, seprapat atau sepertiga ya Tanjung Perak siang. Ya wes lah ngono Caning. Sehat selalu dan kita ketemu lagi besok Caning. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Janeng ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi negesno ga ono maneh panggonan hiburan malam nang wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku, nang Surabaya ono sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi. Pihak njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku. Nyandak kabar liyane Cak Neng, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasno sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November tahun 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jatim ke 81 tahun. Sing diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus ngajak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan. Iku mau Cak Neng woro-woro jam 11 awan, mengko ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning. Nggih, datang kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ya Cak Ning. Saniki kalian kula ning Salsak kepirang maling nggih ten Tanjung Perak siang Pro 4 RRI Surabaya. Nah, edisi dinten Minggu 11 Oktober 2016 niki diawali kali dialog UMKM sesarengan kali Ning Sara Lukman Hakim selaku pelaku usaha Umi Taci. Yuk napa keseruan niku? Monggo sareng-sareng bebarengan ngerungokaken Radio Pro 4 RRI Surabaya. Saniki Caneng, kita bakal melanjut ke adicara dialog UMKM sesarengan Ning Sara Kale Cak Gale sing sampun wonten ten Studio Pro 4 RRI Surabaya. Sadurunge membahas tentang usaha-usaha Ning Sara ini dan Cak Gale, kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu terkait usaha, awal mula usahanya itu seperti apa. Dan juga pengalaman-pengalaman usahanya, awal mulanya. Itu bisa diceritakan semua, nggih. Ning Sara kali Kak Cak Gale ngoten nggih. Nggih. Saderenge mriku Cak Ning jenengan sedaya sing butuh informasi terkait UMKM tentang usaha-usaha, apalagi usaha dari Umi Taci ini yang membutuhkan sebuah tips and trick dalam memulai usaha baru, bisa disiapkan catatannya untuk mencatat informasi-informasi terbaik. Yeah. Monggo, Ning Sara Cak Gale bisa memberikan informasi bagaimana usaha dari Umi Taci ini dimulai. Monggo.
2: Nggih, matur nuwun Ning Salsa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Cak Ning Surabaya. Kula perwakilan saking Umi Taci. Perkenalkan kula Gale dan niki
3: saya Sarah Manakim.
2: Ya, kami sebagai owner dari pemilik usaha Umi Taci yang bergerak di bidang makanan ya, terutama makanan basah dan makanan kering. Awal mula usaha ini itu berdiri di akhir tahun 2019 lebih tepatnya. Jadi saat itu kami masih bekerja di salah satu perusahaan korporat. Kemudian ada perasaan titik jenuh ya mungkin ya, karena passionnya di kerja kantoran saat itu sudah enggak semangat seperti itu lagi gitu. Sampai pada akhirnya kami berdua tuh ngomong-ngomong ya, bahasa dari hati ke hati antar suami istri biasanya. Biasanya obrolan sebelum tidur kayak gitu. Waktu itu saya mengutarakan niat gimana kalau misalnya di usia yang sekarang ini kan harus ada yang berubah ya. Jadi waktunya itu harus lebih berkualitas daripada sebelumnya gitu. Jadi selain itu juga kami berdua juga mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia, yang pastinya kami membutuhkan waktu yang fleksibel untuk bisa merawat kedua orang tua gitu. Jadi akhirnya kita coba-coba gimana kalau kita membuka usaha sendiri gitu. Waktu itu kita masih bertanya-tanya ya, usaha apa yang akan kita lakukan itu. Tapi background dari mertua itu sebenarnya itu jualan juga. Jadi mertua itu punya usaha jualan nasi ya. Seringkali mertua tuh menyampaikan ke istri, ke Ning Sarah ini, belajar. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau apa-apa ada apa-apa itu bisa dipergunakan gitu. Inspirasi dari situ akhirnya saya melihat kalau misalnya orang tua aja, mertua kami aja ya, yang kala itu sehari-harinya mengandalkan rezeki dari berdagang gitu. Seharusnya kita yang tanda kutip masih muda dari beliau bisa gitu. Akhirnya gimana kalau kita bikin usaha jajanan. Iya, jadi bakul jajan gitu. Terus apa komoditasnya? Waktu itu istri nanya ke saya kan, loh kan kita punya ini, kita punya satu resep yang memang diberikan dari mertua gitu. Itu jadi menu pertama kami itu adalah pai susu, atau orang-orang tuh lebih sering menyebutnya ektart. Ya. Itu dari satu menu itu kita nekat akhirnya gitu. Jadi dari semua itu bismillah, kalau misalnya selama kita mau berusaha, berikhtiar, berdoa, insya Allah pasti ada jalan. Ya sempat ada kekhawatiran sih dari istri terutama ya gitu. Apa bisa dengan berjualan kue ini bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Saya bilang ya bismillah lah gitu. Ya segala sesuatu itu kan rezekinya datangnya dari Allah.
1: Iya benar.
2: Jadi waktu saya keluar dari perusahaan itu pun saya juga bilang, yang menggaji saya itu juga sebenarnya rezeki itu ya dari Allah gitu. Jadi mau bagaimanapun juga perusahaan itu hanya sebagai perantara. Nah sekarang kita membangun usaha ini, rezekinya tidak melalui perantara, jadi langsung diberikan dari Allah kepada kita dengan ikhtiar yang telah kita kerjakan. Seperti itu sih.
1: Nekat ya. Awalnya itu dari nekat ya, nekat. Keluar dari perusahaan terus memulai usaha sendiri ya, dengan bermodal satu resep dari mertua itu tadi. Pai susu itu saja ya.
2: Jadi emang apa namanya, niatnya sih kita mau membangun kehidupan apa, kualitas hidup yang lebih baik gitu loh gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya dengan berusaha sendiri menjadi pengusaha itu kan waktunya lebih fleksibel gitu loh. Ya seperti itu sih.
1: Untuk motivasinya tersendiri dari keluar dari perusahaan terus membangun usaha bisnis sendiri itu apa?
2: Ya itu tadi motivasinya itu karena selama di perusahaan itu kan kita ditekankan dengan jadwal yang sudah apa namanya, istilahnya tuh sudah terjadwal ya, berangkat jam 7, pulang tuh kadang jam 9, seperti itu terus menerus, itu kadang membuat jenuh gitu loh. Dari kejenuhan itu tuh gini, masa mau sampai kapan punya kualitas hidup yang kayak gini gitu loh. Samping itu juga banyaknya tekanan permasalahan pekerjaan gitu. Kadang secara sadar enggak sadar itu masalah kantor tuh kebawa sampai ke rumah. Nah, itu kan saya berpikiran ini udah enggak sehat gitu loh. Maksudnya saya maunya itu pingin punya pekerjaan tuh yang sama-sama happy gitu loh. pekerjaan tuh yang ada nilai ibadahnya. Sedangkan di tempat sebelumnya itu kan yang dirasakan itu kan udah banyak mengeluhnya, capeknya iya, stresnya iya. Saya tidak mendapatkan kebaikan dari situ gitu. Jadi makanya saya bilang sama istri gitu, kita harus berubah arah gitu. Gak bisa kita terusan seperti ini, kita harus membangun kualitas hidup yang lebih baik lagi gitu.
1: Okay.
2: Ya pastinya kalau di awal-awal itu tidak akan mudah. Saya tekankan ke istri seperti itu. Segala sesuatu yang di awal itu akan terasa lebih berat, tapi insya Allah kalau misalnya sudah berjalan, semuanya akan terasa lebih ringan. Seperti itu Ning Salsa.
1: Okay. Oh, untuk selanjutnya nanti kita lanjut setelah azan duhur nggih, Ning Sara kali cak kali. Nggih Cak Ning, saat niki sampun jam 11:00 menit wayahe azan duhur kagem wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Cak Ning. Iku mang azan tuhur kangge wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi-mugi ibadah kita ditampi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saniki kita balik maneh nggih Cak Ning ten obrolan UMKM sareng Ning Sarah kalian Cak Gale. Tadi sudah diceritakan awal mula terbentuk usahanya nggih dari mulai tahun 2019, terus produk pertamanya itu pai susu gitu. Nah, untuk tercetusnya nama nih, namanya ini kan unik nih. Umi Taci gitu. Kan namanya kan pemiliknya itu Neng Sara. Kenapa ini namanya itu jadi Umi Taci? Bisa yeah, diceritakan.
1: Suami ini yang ngasih namanya ini.
0: Oh iya.
2: Ya. Yeah. Jadi
1: ada sejarahnya. Itu,
0: sejarahnya ya, bisa ceritakan sejarahnya.
2: Kalau untuk nama brand kami itu sebenarnya itu diambil dari keseharian ya. Jadi istri saya kan sering dipanggil Umi. Baik sama anak-anak kami, juga dengan teman-temannya itu panggilannya Umi gitu loh. Ya meskipun usianya masih setara ya dengan teman-temannya, tapi mereka membuat panggilan Umi gitu. Selain itu kan background keturunannya itu kan memang ada Arab ya.
1: Arab nenek dan Arab, kakek saya Cina.
0: Nah, oh, blasteran ya.
2: Ya, nenek Arab kakek Cina. Jadi waktu itu udah dipanggil Umi. Terus untuk unsur Asianya apa gitu ya gitu. Karena Umi itu berakhiran ka, jadi saya harus mencari yang akhirannya ka juga gitu. Untuk Cina, untuk nama Asia itu apa ya kira-kira ya, kira Taci nih kayaknya. Taci itu kan setara kayak yang tipikal-tipikal tua gitu ya. Tua tempo dulu gitu. Umi dan
0: Cina
2: Taci
0: banget ya, Cina, Taci ya. Banget.
1: Iya, sampai dikiranya itu emang orang Cina.
2: Iya, banyak yang mengira.
1: Dan ngiranya kan ini halal ya Mbak gitu. Karena kan dari Tacinya tadi.
0: Iya, dari Tacinya Taci tadi. Tapi dengan branding nama Umi itu kan berarti sudah menandakan kalau halal food.
1: Harusnya ya.
0: Harusnya.
2: Iya, ada yang lebih berhati-hati.
0: Iya.
2: Mereka konfirmasi terlebih dahulu gitu.
0: Tuh. Nah, ini kan produk awalnya itu kan dari tahun 2019 ini.
2: Akhirnya.
0: 2019 akhir. Nah, untuk produk awalnya kan tadi egg tart gitu. Nah, pemasarannya itu kemana saja waktu awal mula merintis usaha ini?
1: Ke teman-teman ya.
2: Iya, jadi
0: berarti langsung dipasarkan ke teman-teman.
2: Pas ini apa target market kita pada saat itu masih kontak yang ada di HP kita. Jadi kita melakukan iklan, promosi atau penawaran-penawaran itu melalui media sosial. Jadi kita menggunakan WhatsApp dan Instagram ya.
1: Instagram belum kayaknya waktu itu.
2: Masih
1: cuman
2: belum.
1: WA aja.
2: Iya, jadi baru sekedar lingkup WA aja.
1: Terus packagingnya juga belum gini Mbak.
0: Packagingnya kan kayak masih dulu kayak gimana?
1: Awam banget ya.
2: Packagingnya masih yang
1: Mika bawanya coklat terus tutup bening gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: dengan satuan ya. Kalau sekarang kan sudah per pack-packan gitu.
1: Dari dulu 10 memang dulu.
0: Oh, malah dari dulu sih 10.
1: Iya. Terus ganti kardus ukuran 22x10. Terus ini dibawa kurir
0: tumpah
1: guling semua. remuk semua terus mikir kan. Terus alhamdulillah dapat lebih cantik ini.
0: Gitu.
2: Jadi ya memang apa masih benar-benar tahap pemula.
1: Awam
2: jadi
1: banget.
2: Jadi kita enggak ada background sebagai pengusaha sama sekali. Dari awal tuh nggak ada, jadi memang modal memang udah nekat gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mengambil jalan ini, yes, nggak ada cara lagi gitu loh. Yes, ini akan menjadi mata pencaharian kita gitu.
0: Gitu.
2: Seperti itu, Ning Salsa.
0: Nah, kan ada beberapa produk nih yang saya lihat nih. Produknya itu ada pai susu, terus ada apa itu yang bro?
1: Bombo beef.
0: Itu gabungan dari bomboloni dan juga beef.
1: Karena kan isiannya itu smoked beef sama keju. Jadi mikir-mikir aja sendiri.
0: Untuk produk-produknya yang lain ini bisa diceritakan sejarahnya, tercetusnya produk-produk yang lain gitu.
2: Kalau produk lainnya itu akhirnya kan kita
1: mikir ya, mikir masa ya. Cuman ini aja iya. Gitu.
2: Terus
1: belajar bikin brownies. Mm-mm.
2: Itu belajar. Jadi
1: otodidak, makronis kute. Terus apa? Roti sus waktu itu.
2: Roti sus. Terus jadi kita juga dari hasil penjualan itu kalau ada sisa, ada uang lebih, itu kita buat untuk nambah ilmu. Kita ikut
0: produk
2: kursus
0: lagi.
2: Jadi ikut kursus. Ya meskipun ada yang dari YouTube, terus atau dapat saling tukar resep antar sama baker.
1: Enggak semua tapi itu.
2: Iya, enggak semua, tapi kan dari situ kan seringnya kita ikut kursus itu akhirnya menambah networking, jadi menambah kenalan. Dari situ saling sharing ya, meskipun juga enggak semua baker mau men-share pengalaman mereka. Jadi ya yes, tapi alhamdulillah selama ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang enggak pelit ilmu. Jadi kita tanya mereka jawab, dan sebaliknya pun seperti itu.
0: Jadi lebih ke sharing-sharing terkait resepnya dengan pembisnis lain ya, Cak Galih.
1: Tapi nggak semua ya Mbak, memang ada yang sensi sih sampai kita tuh akhirnya dimusuhin ini karena merasa disaingi gitu.
0: Pasti kan setiap produk ini pasti ada R&D-nya, trial and error-nya. Awal-awal ada kayak produk baru itu trial and error-nya itu berapa lama sampai akhirnya ke penjualan?
2: Biasanya sampai ada ya, tergantung itemnya ya Mbak. Kalau roti sus itu 2-3 kali ya. Itu yang masalahnya itu yang di kulit susnya itu. Jadi seringkalinya tantangan
1: gak bisa
2: itu
1: mekar.
2: Karena kulit sus itu kalau misalnya panasnya itu enggak rata, itu susah ngembang.
0: Kalau kulit susnya itu pakai puff pastry bukan?
1: Bukan.
0: Beda.
1: Roti sus ya beda.
2: Jadi kita harus nyari ini suhu yang pas ini berapa?
0: Untuk oven
2: betul,
0: gitu.
2: Betul.
1: Ya. Waktu pai susu ini aja waktu kita ganti oven itu sempat saya mutung. Gak usah jualan mas. Kok nggak bisa kayak
2: karena
1: oven kan yang lama?
0: Iya.
2: Karena waktu masih basic ternyata masih pakai oven yang dijual di toko-toko alat dapur-dapur itu loh yang model
1: bawahnya kompor, atasnya ada oven
0: tangkring.
1: Ada kompor yang atasnya kompor, bawahnya oven.
2: Oven saya. Aluminium itu.
1: Oh iya, oven tangkring juga pernah.
2: Tangkring awalnya kan
1: awal ya. Itu dari oven tangkring.
2: Oven tangkring itu
1: dapat pesenan pai susu ini 30 pack ya.
2: 30 pack.
1: Jadi kan harus bikin 300 biji. Enggak tidur.
2: Kapasitas ovennya sendiri sekali masuk cuma 30.
0: Sekali memasak ya.
2: Iya, itu enggak tidur itu. Suka dukanya seperti itu.
0: Suka duka awal memulai usahanya seperti
2: betul,
0: itu.
2: Betul.
1: Cuman berdua.
2: Iya, cuma berdua, tapi memang pas 2019 itu memang yes, alhamdulillah ya. Mungkin kalau di waktu itu kan masih zaman-zaman

0: cara membawa nikmat ya, mungkin ya gitu.
1: Karena kebanyakan rata-rata waktu COVID itu kan usaha-usaha itu pada menurun,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Tapi alhamdulillah di tempat kami waktu itu justru rame-ramenya.
2: Minta dikirim kan. Iya. Kirim ini ya ini, minta dipaketin sama Yusi.
0: Nah, kayak gitu-gitu. Dari situ itu baru ke anu seperti getuk tular ya. Jadi ada si A ngirim ke si B. Nah si B ini, oh apa ini ngelihat ini, ngubungi kita ngirim ke si C. Akhirnya seperti itu sistem anunya.
1: Berarti melalui mulut ke mulut,
0: betul,
1: gitu.
0: Karena memang modal kita waktu itu benar-benar pas-pasan gitu, ngepres banget. Sempet punya niatan untuk manggil food blogger ya. Saya kita tanya food blogger, waduh ini kalau misalnya dibuat untuk beli bahan atau beli kardus-kardus masih bisa gitu. Kalau misalnya itu nanti aja deh, kalau misalnya kita memang sudah ada kapasitas promosi pakai food blogger, gak apa, untuk sekarang pakai jalur langit aja dulu.
1: Pribadi dulu. Betul. Ya, marketingnya dari diri sendiri dulu ya.
0: Iya.
1: Nah untuk produk yang paling susah trial and errornya itu pasti ada kan? Itu apa produk yang seperti apa? Apa susahnya?
2: Sampai sekarang itu saya belum bisa bikin bolu gulung, rokat gitu. Nggak pernah bisa.
1: Selalu gagal.
0: Tapi iya, anehnya Mbak Nianing Salsa. Istri ini nggak bisa bikin bolu gulung, tapi pernah ngajarin orang untuk bikin bolu gulung dan dia berhasil.
2: Dan jualan. Saya enggak, belum bisa sampai sekarang.
1: Loh, kenapa kayak gitu?
2: Saya sampai heran.
1: Yes, sudah dicoba berkali-kali juga enggak bisa.
2: Terakhir kemarin itu loh baru sampai saya datengin teman, ayo ajarin aku bikin bolu. Ya masih enggak bisa itu. Akhirnya kemarin dapat hantaran. Terus wes saya ambil aja. Akhirnya ngambil ke temen.
1: Oh gitu, berarti bagi-bagi. Oh iya.
2: Kan enggak semuanya harus kita juga.
1: Iya.
0: Kita sering kerjasamanya seperti itu sih.
2: Iya.
0: Ya segala kebaikan itu pasti akan kembali kepada yang menanamnya gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita enggak takut misalnya bahkan kalau misalnya kita udah overload nih ya, terus ada orderan masuk gitu, kita nggak mampu nih, nggak sanggup.
2: Ya langsung saya telepon.
0: Coba tawaran ini mau.
2: Mbak bisa nggak? Aku ada orderan ini banyak, kerjain.
1: Berarti
2: ya.
1: Berarti sharing gitu.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Dan teman pun seperti itu. Pada saat mereka overload, waktu itu kita masih ngerasa sepi ya, nggak ada jualan ya. Tahu-tahu dihubungi sama teman, ini ada, ini kamu mau ngerjain nggak gitu. Alhamdulillah dikasih.
2: Tapi nggak semua juga.
0: Tetap nggak semua juga ya.
1: Iya. Nah untuk produk ini tuh kan awal-awal tahun 2019 itu kan marketingnya itu masih pribadi melalui WhatsApp ya. Kalau sekarang apakah ada media sosial tersendiri dari Umi Taci ini?
0: Ada
2: Instagram.
0: Iya. Kita juga mainin tweet. Jadi ya masih seputar itulah bikinannya Meta itu ya, Instagram dan tweet itu. Tapi lebih banyaknya di Instagram.
2: Iya, Instagram.
0: Tapi untuk Instagram itu ya hanya untuk nggak sering di WhatsApp status sih. Jadi biasanya tuh untuk update, yang paling update tuh di WhatsApp status gitu.
1: Berarti promosinya melalui WhatsApp juga ya?
0: Betul, melalui WhatsApp.
1: Nah untuk pengiriman nih, nah produk-produk ini kan mungkin sudah melalui pengiriman jarak jauh. Nah itu apa saja ekspedisi yang bisa disampaikan dan kemana saja ini pengirimannya sudah tersampai?
0: Boleh produknya sebut anunya?
1: Boleh.
0: Oh gitu. Kalau misalnya untuk pengiriman jarak jauh terutama ya, jarak jauh itu kita sebenarnya bisa mengirim ke seluruh wilayah
1: di Indonesia. Di
0: Indonesia yang ada kantor Pakselnya sih.
2: Tapi nggak semua produk juga sih.
0: Kita juga ngitung nih produk ini awet apa enggak.
2: Terus gitu. Bisa enggak? Kayak pai susu gini saya nggak berani, tapi kalau kirim keluar kota kecuali dibawa sendiri ya.
1: Iya.
2: Saya mau kesini mau bawa sendiri nggak apa-apa.
0: Ya pernah ada yang apa ngeyel ya.
2: Iya ngeyel. Ini tadi

0: Ya remuk nyampe sana, tapi katanya gak apa-apa tetap enak kok. Tapi bentuknya udah gak cantik gini.
1: Mengandalkan segala cara ya, iya, biar bisa mendapatkan pai susu itu tadi ya, iya, konsumennya.
2: Tapi kalau yang
0: marble cake yang mungkin harian, ya. Kalau harian pakai kurir.
2: Harian pakai kurir. Dan kurir itu juga is alhamdulillah ya mbak ya. Jadi kita nggak nyari, tapi mereka menawarkan.
0: Dari Gojek ya asalnya.
2: Dari Gojek
0: ya.
2: Asalnya. Jadi tadinya melalui aplikasi itu. Terus dia ada yang nawarin, bu barangkali mau kalau ngirimnya
0: offline.
2: Offline, ini saya bersedia bu. Gitu. Sampai nunjukin KTP segala dan sebagainya. Gitu. Ada beberapa sih memang itu segala sesuatunya kan melalui filter ya.
1: Jadi iya.
2: Ada yang oke nih orang nih, terus ada yang sampai awet berjalan sampai sekarang. Bahkan pada saat kita sepi pun dan dia akhirnya dapat pekerjaan yang lebih bagus, pada saat dia off dia masih nawarin.
0: Hubungan bu, saya kosong,
2: iya
0: bu.
2: Iya, hubungan kita tuh
1: iya masih terjalin iya, baik ya.
2: Dan hanya untuk dengan kami aja. Tapi kalau yang lain udah nggak anu. Tapi kita nggak minta, tapi bu, saya lagi off. Kalau ada kiriman, nggak apa-apa bu, saya kirim. Seperti itu mbak.
1: Saya mencari rezeki juga ya
2: betul,
1: pak.
2: Betul.
1: Iya. Nah ini kan produknya ini karena bisa dikirim ke luar kota. Bentuknya ini seperti apa? Apakah bisa untuk hampers? Apakah ada produk-produk tersendiri yang kan ada hari-hari tertentu nih, misalnya Idul Fitri atau enggak Natal gitu, apakah ada special edisi dari produknya ini?
0: Kalau waktu Ramadan itu kita ada ini ya, kue kering itu. Itu pun kalau kue kering enggak semua ya, terakhirnya ke Jakarta ya itu ya. Itu
2: Jakarta,
0: beberapa yang saya menawarkan, kalau ini yang bisa dikirim ini. Kalau kayak apa ya, semprit ya, sagu keju itu enggak bisa. Pokoknya menawarkan yang enggak gampang remuk ya. Itu baru berani itu, kita
2: jasa ekspedisinya juga kita cari yang next day. Pokoknya yang satu hari nyampe.
1: Satu hari nyampe,
2: yang satu cepat hari nyampe ya. Gitu. Karena kan untuk meminimalisir kerusakan juga, terus atau kadaluarsanya gitu. Kalau kue kering insya Allah masih agak lama ya, tapi kalau kue-kue yang biasa itu kayak pai susu itu masih oke okay sih kalau misalnya satu hari. Terus roti-rotian itu masih berani kita. Tapi kalau yang sifatnya agak basah-basah itu kita gak berani, gak berani ambil resiko.
1: Selama menjalani produksi kue ini, berapa banyak pesanan yang sudah ada di ya 6 tahun, 7 tahun ya ini.
2: Iya.
1: Dalam 7 tahun enggak usah terlalu besar ya, dalam 7 tahun. Dalam 1 hari berapa banyak produksi kuenya ini, Pak?
2: Berapa banyak, Pak?
1: Kalau pesanannya gitu.
2: Ini dalam jangka waktu satu hari itu berapa ya? Menu itu ya?
1: Yang terjual gitu.
2: Kalau yang terjual sih, kalau dihitung biji sih banyak ya mbak ya, sampai ratusan ya. Kadang untuk yang biasanya bumbu ini satu resep aja jadi berapa itu?
0: Satu resep jadi 36.
2: Jadi 30. Dari 36.
0: Kadang bisa sehari kalau rame bisa sampai 150 biji.
2: Biji dan itu enggak kerasa.
1: Iya. Yeah.
0: Kerasa.
2: Yang kerasa badannya.
1: Nah, dari tadi kita membahas produknya. Untuk harga produknya ini Cak Ning di rumah kan pasti penasaran tentang harga produknya. Berapa?
0: Kalau kayak hektar gini Rp55.000. Kalau ini
2: isi 60,
0: isi 8.
2: Isi 8.
0: Iya. Kalau ini Rp67.000 isi 10.
1: Isi 10.
0: Iya.
1: Untuk yang pai tadi kok pai? Sus.
0: Sus itu isi 9 Rp65.000. Iya.
1: Apakah ada kayak besaran untuk isiannya ada yang isi 4, mungkin enggak ada ya, ada cuma satu isian.
0: Sekarang
1: aja.
0: Kita ini mulai ini di mix, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Jadi satu kotak itu ada bumbu beef, ada roti sus, ada pai susu. Nah, itu orang-orang lebih senang kayak gitu ya, sekarang.
2: Mensiasati.
0: Tapi capeknya lebih keras.
1: Karena berbagai macam menu jadi satu ya.
0: Dulunya kalau kayak gini mama langsung 10 box gitu kan, udah ya satu jenis ya. Sekarang itu lebih senengnya yaitu satu box maunya macem-macem. Capeknya juga lebih kerasa sih.
2: Iya. Jadi mereka lebih suka yang model snack box itu. Mungkin sekali pesan bisa ngerasain berbagai
1: semuanya ya.
0: Dan gak harus 10 gitu.
1: Iya,
0: kan
1: gak beli banyak gitu ya.
0: Cuman sebetulnya enak yang langsung isinya satu gini banyak.
1: Itu bagi penjualnya. Kalau bagi pembelinya ya pengen nyicipi kabeh.
2: Ya, sekali. Makanya kita ya sebagai penjual juga harus pandai-pandai melihat situasi pasar.
0: Iya, sekarang lagi susah.
2: Ya, susah ya. Memang ya. Jadi gimana caranya ini kok jualan sepi gitu ya. Kadang
0: pernah loh kita satu minggu tuh enggak ada
1: orderan.
0: Pernah, Mbak?
2: Ngapain
0: ya ini?
1: Sebentar.
2: Dua minggu.
1: Sudah aman?
2: Belum.
0: Masih
2: belum.
0: Ini.
1: Nyetrum.
0: Enggak nyetrum apa kayak
1: bengong.
0: Ngung gitu ya.
1: Iya, sebentar nge.
0: Au, tambah keras.
1: Iya, betul. Ngeten. Sekedap nggih Cak Ning, niki ada kendala teknis sekedap mengke dilanjutaken ten closing statement barek Ning Sarah kali Cak Gali.
3: Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahi kondisi fisik atmosfer bumi antarane suhu barek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan, terus mengurangi konsumsi daging, terus menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak membantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: Cening iku mang ya, kisah dari Ning Sara lancak gale iki dalam memulai bisnis usaha kuenya. Nah, ini sudah memasuki jam 11.50. Karena itu, kita langsung ke closing statement saja. Mungkin Ning Sara kali Cak Gale saged berbagi tips and trick dalam memulai bisnis kue ini dan juga bisa memberikan alamat alamat untuk pemesanan dalam offline kan ya tadi, bisa offline. Terus dalam media sosialnya juga ataupun nomor teleponnya. Monggo.
1: Untuk tips itu ya dari kami sih bakal untuk para pengusaha. Jadi intinya setiap hari itu niat awal kita untuk membangun usaha itu dimantapkan. Jadi niat itu yang terpenting. Jadi kita harus mengingat-ingat di awal kita untuk menjalankan usaha ini apa tujuannya. Nah, dari situ baru kita harus tetap fokus. Fokus dalam menjalankan usaha. Karena di kesehariannya itu segala sesuatunya itu akan banyak yang terjadi ya, banyak hal yang akan terjadi. Nah, di situ kita akan ditempa. Jadi untuk menjalankan usaha itu enggak selalu ada enaknya. Gak enaknya pun juga bisa dijadikan pembelajaran sebenarnya. Jadi pada saat gak enaknya itu, disitulah wataknya pengusaha itu dibentuk sebetulnya. Mm-hmm. Jadi kita dengan ada cobaan ini mau menyerah atau terus gitu. Mm-hmm. Tapi yang pasti dengan adanya semua permasalahan yang kita hadapi itu, intinya itu untuk menjadikan kita kuat, bukan untuk menjadikan kita lemah. Mm-hmm. Seperti itu aja sih.
0: Untuk informasi terkait pemesanan itu bisa disampaikan
2: lewat WA kami. Mm-hmm. Di 081-23-45-9433
0: 45-9633
1: atau bisa di
2: lewat Instagram. Mm-hmm. Biasanya kalau Instagram itu
0: lama
2: telat
0: ya
2: kita bacanya. Kalau pingin cepat direspon ya di
0: mungkin karena Cak Neng di rumah ini bisa melihat produk-produknya di media sosial kan ada katalognya.
1: Iya
0: gitu.
1: Kalau untuk melihat produk biasanya banyak di Instagram. Mm-hmm. Ya. Tapi di Instagram, di Instagram
2: katalog juga ada kok.
1: Iya, di Instagram tuh juga sudah kita cantumkan untuk link ke WhatsApp sebenarnya. Yeah. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemesanan bisa dilihat di Instagram Umi underscore Taci, UMIKA underscore TATJIK
0: gitu. Umi nah, underscore Taci gitu. Jadi alamatnya di mana ini untuk toko offline-nya?
1: Toko offline kita masih belum punya Mbak. Ning jadi sementara masih online saja.
0: Online saja gitu. Melalui
1: ya, insyaallah nanti kalau misalnya ya, sudah diberi kemampuan untuk membuka toko offline pasti akan kami sampaikan kabar gembira ini ke Cak Ning Surabaya.
0: Baik, terima kasih Ning Sara, Cak Gale sampun berbagi informasi nggih bisnise. Semoga niki usahane lancar-lancar
1: amin,
0: sukses Allah, selalu
1: buat Ning Salsa juga.
0: Amin nggih, matur nuwun. Terima kasih ya sudah datang ke studio Perempat RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau Caning informasi bisnis dari Ning Sara lancak gale. Mugi-mugi informasi bisnis ini saged membersamai jenengan lan saged dadi peluang usaha dalam membuka usaha di tengah krisis tahun-tahun ini ya. Di tengah-tengah banyaknya isu-isu yang membikinkan dompet-dompet kita kurang mengenakan. Nah, kita bisa memulai dengan usaha bisnis, apalagi di bisnis kuliner. Iku mang ya Cak Ning dialog UMKM edisi Minggu 10 11 Oktober 2020. Dap Lekor. Mengko ketemu mana caneng neng aku Salsa nang Tanjung Perak siang nang jam rolas awan.
3: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaitu mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Neng waya woro-woro jam rolas awan lumantar pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Neng Salsa. Janeng Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gawe ngelaksanakno moratorium perizinan rumah hiburan umum anyar nang Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah setempat. Nyandak keberlian di Caneng Pemkot Surabaya merintano ASN nang lingkungan yang ngantor nang balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Sekda Surabaya Lili Arianto nyatano pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya gawe ngekei pelayanan sing prima bare masyarakat utamane nang lingkungan RW. Iku mau cak neng waroro jam rolas awan, mengko ketemu maneh nang waroro jam siji awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

Sugeng siang Cak Ning, ketemu mana ya? Mbare aku ning salsa ya. Aku mau wis opening cuma koyo ngerasa koyo kurang enak ngono lho. Tapi ya iki tak opening mana lah ya. Nah, aku bakal ngancani sampean iki Cak Ning nang Adicara Tanjung Perak siang sampai Mengko ya jam 11 awan ngantos jam 5 sore ya. Aku bakal ngancani sampean iki mbare lagu-lagu kroncong. Terus informasi-informasi seputar dino minggu iki utawa seminggu ke depan iki lah ya. Nah, aku engko ya bakal ngancani sampean nang Adicara Goyang Dangdut nang jam 3 sore sampai jam 5 sore mengko. Jadi tetep ngancani aku ya Caning nang Pro 4 RRI Surabaya. Nah, di sambiku aku bakal muterno lagu-lagu keroncong lan ngekei informasi seputar dino iki enake informasi apa ya Cak Ning ya. Oh iya ana peringatan apa iki dino iki nang tanggal iki peringatan nang tanggal 11 Oktober 2006 lekor. Terus ana apa mana informasine ning salsa. Nah, aku bakal ngekei berita-berita terkini lah ya, informasi ringan-ringan ae, soalnya kan dino minggu, wayahe iki ya santai ngono lah ya, ngrungokno radio, ora usah mikir sing abot-abot, ngono minggu-minggu iki wayahe istirahat. Tapi gak apa-apa Caning, aku bakal ngancani sampean nang istirahat minggu siang ini iki. Iya Caning, bakal engko aku bakal balik maneh. Bakal barek ngekei info, saya iki bakal tak kei lagu-lagu rumiyin.

0: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Jadi aku bakal ngekain informasi seputar peringatan hari nang dino iki, nang tanggal iki, 10 Oktober, 10 Oktober, 11 Oktober, 2006 lekor, ya kan? Oh, kok salah-salah terus ya aku iki, ya Allah. Nah, informasi sing pertama, Cak Ning, nah, nang tanggal 11 Oktober, 2006 lekor iki ku diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional, ngono ya. Kenapa sih kok bisa diperingati sebagai hari sebagai Hari Anak Perempuan Internasional? Nah, awal mula niku ket tahun 1995 caning nang Beijing Tiongkok iku ya. PBB ku ngegelar konferensi dunia tentang hak asasi perempuan. Nah, hasil iki teko deklarasi Beijing iku mang ana pertama kali ku menyuarakan tentang hak-hak anak perempuan ngono Cak Ning. Terus pas tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB iki ku netepno tanggal 11 Oktober dadi Hari Anak Perempuan Internasional dan diperingati setiap tahun sejak tahun 2012 ngono ya. Nah, untuk tema nang tahun iki iku sebagai cara untuk mengakhiri adanya pernikahan dini pada anak ngono ya. Nah, tujuane ku apik ya Cak Ning, gawe sing duweni anak-anak wedok ngono iku ya. Iku ya ben ngelingno ngono ya kanggo arek-arek wedok iki nek akeh tantangane nek memulai pernikahan dini. Dadi tantangane ku apa ae ono ya kesempatan belajar iki sing kurang, terus kekerasan, diskriminasi, apa maneh penyakit-penyakit sing berhubungan dengan seksualitas apalagi dengan anak di bawah umur ngono ya Cak Ning. Dadi gawe para wong tuwa iki khususe bapak ibu Bu, terus keluarga lan masyarakat iki ku yo duweni dukungan gawe arek-arek wedok apa maneh anak-anak ya ben ngelingno ngono ya terkait dengan masa depan mereka sendiri ngono ya. Karena masa depan anak itu juga menjadi urusan bersama ya Cak Ning. Terus sampean iki sing duwe anak-anak iki ya semoga mimpine anak-anak sampean iki tercapai ngono ya dan tidak terlibat dalam pergaulan-pergaulan bebas utawa pernikahan dini ngono kuwi ya Cak Ning. Dadi ben mimpine iki sampe masa depane iki yo terjamin ngono ya, kesempatan belajar dari umur dari kecil sampai mungkin bisa kuliah itu bisa terjamin tanpa adanya pernikahan dini ngono ya Cak Ning ya. Nah, tapi aku iki yo pengen ngerti piye carae peno-peno iki kabeh ya nasehati barek arek wedok ngono. Aku iki ya pengen dinasehati ngono lho. Ya niki sarengan kalit penelpon pertama. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Arek Ayu.
0: Nggih, Bu Sari. Pripun kabar Bu Sari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Ning ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iki temae itu ta pernikahan dini ya, Ning ya?
0: Iya, karena peringatan Hari Anak Perempuan Internasional. Pripun Bu Sari? Nek nasehati arek-arek wedok ngono, khususe aku. Iya, tak Halo? Halo, Bu Sari? Oh, ini masih menghubungkan ulang ya. Kita coba lagi ya. Tak teleponnya Ibu Sari iki. Loh, kok memanggil Bu Sari? Tiba-tiba iki memanggil iki terputus iki yo Cak Ning. Ya wis, oh iki telepon maneh. Halo, Bu Sari.
1: Aduh, kenapa aku mau mati?
0: Lah, nggih mboten semerap tiba-tiba mati iki.
1: Aja nih, rotok gangguan kok neng ku sering-sering gangguan gitu aja nih.
0: Lah, nggih. Iyalah error rada
1: Belum.
0: no.
1: Tahun 2000, tahun 90, tahun 80 memang banyak pernikahan dini neng.
0: Nggih.
1: Tapi aku nggak mau dinikahkan dini neng. Tapi sekarang tuh alhamdulillah nggak ada pernikahan dini.
0: Iya, karena nggak
1: Masih
0: boleh
1: kecil-kecil
0: ya.
1: disuruh nikah. Ya nggak boleh disuruh nikah. Ujung-ujungnya cerai gitu loh neng. Dulu itu kecil-kecil memang harus nikah. Soalnya apa? Memang keadaan ya neng ya.
0: Iya, tuntutan ya
1: Tapi aku
0: keluarga.
1: nggak mau. Oh, tak mau neng, aku kepingin jadi guru dulu itu sampai sampai ibu saya itu nangis, kami dulu mau kuliah, aku ini lo jual sayur di pasar aja, udahlah kamu kerja aja gitu. Ya saking aku mangkeling neng, aku kerja, nggak mau nikah.
0: Ketimbang nikah
1: Tapi
0: milih
1: sekarang
0: kerja ya.
1: iya kerja, aku kerja neng. Pokoknya mangkel saya mau dinikahkan aku nggak mau. Makanya itu anak saya itu satu-satunya sampai nggak mau nikah, umur 29 itu loh baru mau nikah, sampai saya bingung. Kamu dong gak gelem nikah nih. Sampai aku gini, kapan kamu mau nikah? Temanmu lo sudah punya anak 2-3. Enggak, aku gak kepingin nikah dulu, aku pingin seneng dulu katanya gitu.
0: Karena
1: Kalau nih ya sekarang kan
0: pikirannya, ya pikirannya
1: zaman-zaman
0: beda-beda
1: sudah
0: gitu, Bu
1: modern.
0: Sari.
1: Neng, kemarin itu Neng Salsa datang di nikahnya Neng Lia ya.
0: Dateng, nggih. Kemarin sudah saya
1: Ya apa itu?
0: sampaikan
1: Sumpah,
0: salam-salamnya.
1: sumpah aku gak ngerti lah itu pernikahan Neng Lia. Aku ngerti nih nek sama bilang gini, aku mau ke nikahnya Neng Lia lu. Arek iki nikah, aku kok gak dikandani.
0: Nggih, kalau wingi Mbak Lia niku.
1: Sama siapa sama ke sana, Ning?
0: Sama sama iya.
1: Oh, sama-sama ya.
0: Sama-sama
1: Terus, nah.
0: bersama-sama.

0: Boleh
1: main celok.
0: berteman, ya, boleh berteman, boleh bersahabat, tapi lebih dari itu gak boleh ya.
1: Oke. Siap, Bu
0: Bimbingan aku
1: Sari.
0: ngomong, bos, kan masih ya umurnya masih seumur jagung, belum
1: Masih
0: dewasa
1: masih main
0: ya.
1: celok.
0: Iya,
1: Kan
0: masih
1: main
0: mencok ke sana,
1: celok.
0: ke sini ya. Pokoknya ya itulah, kejar cita-citamu dulu, setinggi langit. Bahagiakan kedua orang tua, perjalanan masih panjang loh, nih panjang, panjang, panjang.
1: Panjang, masih menyicil-nyicil.
0: Iya, persahabatan aja dulu, lebih dari itu jangan ya.
1: Siap, Bu Sari.
0: Ini boleh request lagu toh.
1: Saged keroncong nggih, Bu Sari.
0: Ya, wes aku minta lagu ini loh.
1: Napa?
0: Pergilah kasih, pergilah
1: Pergilah
0: kasih.
1: kasih. Oke, tak carikan.
0: Ada.
1: Sudah ada.
0: Nah, malamnya untuk semua aja,
1: Oke, Bu
0: untuk Ning
1: Sari.
0: Sangka.
1: Nggih.
0: Selamat bertugas, semoga
1: Nggih,
0: sehat selalu. Semangat,
1: amin.
0: semangat, semangat.
1: Iya, Bu
0: Assalamualaikum
1: Sari.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku mang jane aku wis oleh wejangan teko Bu Sari. Wejangane iki gak oleh nututi Mbak Lia dhisik ngono lho jarene karena aku jek jek enom yo ancen yo jek kat mencelok ya kan iki. Aku yo gak pengen goboh-goboh ngono lho cak ning. Tapi ternyata iki informasi teko usia menikah nang Indonesia iki ku ono nang undang-undang nomor 16 tahun 2019. Nek batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan juga perempuan itu adalah 19 tahun. Dengan dispensasi pernikahan di bawah 19 tahun itu ada syarat hukumnya, ya Caning. Apabila dilakukan orang tua, jadi untuk orang tuanya itu mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang sangat mendesak, ngono ya Janing. Jadi peringatan hari ini ku untuk melindungi para anak-anak perempuan di dunia, ngono ya Janing. Soalnya kan akeh kasusnya apa mana ono sing kehamilan di luar nikah terus nikah karena faktor ekonomi keluarga, makanya iku pendidikan terus pengetahuan rendah ngono ya. Dadi arek-arek iki sing mengalami kejadian-kejadian ngono iku pengetahuan iki yo tentang kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan muda iki yo cek kurang ngono ya Caning. Terus ono mana iki sing pernikahan dini tekan adat istiadat utawa budaya. Tapi kadang ngono iku norma-norma ngono iku dianggap wajar nang daerahnya ya, ngono ya. Tapi nendok kutha Surabaya ngene iki ya tergantung ikune sih, tergantung cara orang menyikapinya ya, Cak Ning. Wes iku mang ya informasi terkait peringatan Hari Anak Perempuan Internasional. Iki bakal tak kei lagu requestane Ning Sari. Pergilah kasih keroncong.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Jadi ini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno mripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
4: Jeneng iku mau ya requestan saka Ning Sari, Pergilah Kasih Keroncong. Mengko aku bakal balik maneh lan ngekei informasi terus lagu-lagu keroncong sing bakal nggarai sampean iki semangat. Nah, mengko nang jam siji awan ono mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya. Dadi sampean iki padha-padha mirengaken nggih mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya. Enak iki mlaku-mlaku nandi iki, Caning? Monggo nggih mengke di midhangetaken.

Cakning ono predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nang ngene biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nang di Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nang di perundingan Meja Bundar utawa KMB nang di Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing lakono perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Ning woro-woro jam siji awan lumantar Pro4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing Wali Kota Surabaya Eri Jaya dinjaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA lan bantuan operasional sekolah nasional utawa BOSNAS gawe dukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Nang tahun 2017 pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan nang sekolah liyane. Nyada kabar liane Caneng, Pemkot Surabaya nertibno aktivitas pengelolaan sampah ilegal nang kawasan Keputih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya M. Fixer nyatakno penertiban iki diharapno iso berdampak positif gawe lingkungan sekitar. Saliyane iku, penertiban iki pihake terus berkoordinasi mbarek kelurahan lan kecamatan setempat. Iku mau caneng woro-woro jam siji awan, mengko ketemu maneh nang woro-woro jam loro awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning ya mbare aku ning salsa ketemu manena adicara Tanjung Perak siang Semanggi Surabaya ya caning. Nah, saat niki ten jam 1 sampai jam 2 awan mengko aku bakal ngajak sampe niki mlaku-mlaku ya nang pro papat RRI Surabaya. Ngono ya. Mlaku-mlaku nang diae seneng salsa panggonane iki nang diae, ngono ya. Aku bakal menehi informasi panggonan wisata sing ono nang daerah Tulungagung, Cak Ning. Nah, informasi iki bakal ngekei sampean iki gambaran utawa referensi gawe wisata-wisata ben gak mulek kae muluk-muluk ae nang kutha Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik ya ben gak nang kuno-kuno ae. Nah, saiki aku bakal ngekei informasi wisata nang kutha Tulungagung, ngono ya. Nah, Kabupaten Tulungagung iki terkenal mbarek kutha sing penghasil marmer. Tapi nang daerah iki ku sampean yo iso mengunjungi panggonan wisata sing dijamin ngekei pengalaman tersendiri, ngono Cak Ning. Nah, sing pertama iku ana wisata Ranu Gumbolo, yaiku danau sing dikelilingi mbarek hutan pinus, terus ana sebelah iku bendungan Wonorejo. Nah, pemandangannya nang Ranu Gumbolo iki ku cukup apik ya, Cak Ning. Apa maneh suasanane iki sejuk lan alami, ngono ya, cocok gawe sampean iki healing barek keluarga lan orang tersayang, ngono ya. Iso digawe hiburan akhir pekan ngono iku ya, Cak Ning. Nah, selanjutnya iki ono wisata air terjun Alas Kandung. Nah, kawasan wisata iki ku terkenal barek banyune sing resik lan jernih. Biasane ku ya dimanfaatno barek pengunjung gawe renang utawa foto-foto. Suasanane sing sejuk lan asri iki didukung karena ada pemandangan Alas Kandung iki sing alami. Tadi ono pepohonan-pepohonan, hutan-hutan pinus ngene iku ndok samping kiri dan kanane ngene iku Cak Ning. Dadi adem ya suasanane iku. Nah, wisata ketelu iki ana jenenge wisata Bukit Tanggul Manik. Nah, iki ya iso dadi pilihan Cak Ning. Nang kene sampean bakal menikmati panorama Gunung Wilis lan pemandangan Kutha Tulungagung teko ketinggian. Dadi iso ndelok ngono lho Cak Ning, city light ngunane jaman apa bahasane arek saiki ku lampu-lampu gemerlap lampu-lampu teko ndukur bukit ngono ya Cak Ning. Nah, nang panggonan iki ku yo akeh panggonan gawe bersantai, terus gawe tempat foto-foto ngono iku Cak Ning. Ana musala, gazebo, terus area warung-warung ngono iku ya Cak Ning. Dadi tempat-tempat iki mang iku cocok gawe sampean sing pengen meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga berakhir pekan liburan mumpung iki yo minggu ngono ya. Tapi aja lali Cak Ning, meniki ya wis Senin. Wayahe iki pikiran iki lagi dikejar mbalrek kerjaan utawa tugas-tugas ngene ku ya Cak Ning. Tan aja lali lek mari mlaku-mlaku iki kudu tetap semangat. Mosok moleh mlaku-mlaku ya balik loyo maneh, ngono kan ya enggak to, kan wis refreshing ngono ya. Nah, mengko aku bakal ngekei panggonan info panggonan wisata selanjutnya sing ono nang Kabupaten Tulungagung. Nah, saiki aku bakal muterno lagu-lagu Kroncong Malih kangge ngancani sampean nang awan iki. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu isok ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak isok sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinji-jinji tu diketabrak. Waduh, gak jaman cak. Kini tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino, ning Tunnel Surabaya, Joyoboyo. Saiki, nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang, Caning. Ya, Ki. Aku balik maneh, ya kan? Untuk membawakan informasi selanjutnya. Nang mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya iki, Caning. Nah, wisata selanjutnya sing ono nang Kabupaten Tulungagung iku sampean iso mengunjungi Hutan Pinus Nyawangan. Nah, Hutan Pinus Nyawangan iki dadi salah sijine panggonan wisata sing terkenal sak Tulungagung, ngono ya Caning. Soale mergo nang kono iku wisatane iku pengunjung iki isok bersantai-santai terus foto-foto nang tengah-tengah hutan pinus sing rindang lan sejuk. Suasana iki ku mendukung ya Caning nek sampean iki pengen menjenakkan dulu badan, pikiran, gitu ya, mengistirahatkan sejenak, gitu. Karena kan dengan aktivitas yang lumayan padat pada satu-satu minggu gitu, jadi hari Minggu Kak jenengan saged berwisata untuk meringankan beban, gitu ya, Caning. Terus sing keloro iki Caning ana Pantai Pacar. Nah, iki ana wisata pantai iki saiki Caning. Nah, wisata pantai iki ya kudu dadi hal sing paling dikunjungi. Oh, ya apa sih? Kudu dadi hal sing dikunjungi. Karena panggonan iki iku ana nang daerah Pucang Laban Tulungagung dan daerah iki iku apa jenenge nang Selatan ya, Jawa Timur Selatan ya kan. Dadi panggonane iki ku ana pantai terus ana air terjun ngono nang tengah-tengah Pantai Pacar iki. Dadi sampean iki ya iso mendapatkan dua wisata sekaligus, ana pantai dan juga air terjun di antara pantai ngono ya Cak Ning. Dadi gak heran iki nang Pantai Pacar iki ku pantai sing terkenal lan dadi kawasan wisata favorit gawe wisatawan, ngono ya. Terus sing ketelu iki ana Pantai Pucang Sawit. No. Nah, pantai iki ku nduweni pemandangan sing eksotis, yaiku akeh ditemuine waktu watu karang lan langsung ana pemandangan Samudra Hindia. Lokasine Pantai Pucang Sawit iki ana nang antarane Pantai Kedung Tumpang lan Lodo Tulungagung. Iku mau Caning informasi terkait mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya nang Tulungagung. Ana Hutan Pinus Nyawangan, ana Pantai Pacar lan Pantai Pucang Sawit. Mengko aku bahkan ngekei kuliner, wisata kuliner sing ana nang Kabupaten Tulungagung. Dadi sampean iki aja nandindi yo. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: opo carane ngakei asupan gizi, pemeriksaan kesehatan, karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso meluk posyandu.
0: Lah iku baru langkah sing bener, ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
1: Ayo teko nang posyandu, dukung program generasi Indonesia emas.
2: Pernah tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh penggawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
3: Iya bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah dok, kok mesti awakmu iki? Isu, awan, sampai bengi HP ya nai. Mbok kono lho ajaan koncomu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho nduk.
3: Males aku, Bu.
1: Lho.
3: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
3: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Mene mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

Janing, aku bakal ngelanjut noiku mang ya, melaku-melaku perempat RRI Surabaya nang Kabupaten Tulungagung ini ya. Nah, saikiku ono informasi kuliner nang Kabupaten Tulungagung kumang ya. Sing pertama ono kuliner ayam lodo. Duh, ngono ya. Nah, kuliner iku dadi salah siji favorite wisatawan ngono Cak Ning. Mergo kuliner iku nduweni cita rasa yang khas ngono lho. Nah, kene opo iki? Nah, karena ayam iku menggunakan ayam kampung terus dibakar setengah mateng ngono Cak Ning. Terus dikei kuah santen sing kental lan bumbune sing berempah-rempah ngono ya. Nah, ayam lodo iki ku cocok dinikmati barek sego putih sing anget terus urap-urap lan tempe goreng ngono Cak Ning. Terus sing kedua iki ana oleh-oleh khas Tulungagung. Namine niku getuk pisang lan ledre pisang. Rasane iki ku legit manis ngono iku Cak Ning. Terus saliyan niku sampean wajib menikmati minuman khas teko kutha Kabupaten Tulungagung iki. Ana apa iku ning salsa minuman iku namine wedang kopi ijo. Loh, wedang kopi ijo. Nah, wedang kopi ijo iki percampuran teko kopi lan kacang ijo Cak Ning. Dadi minuman iku ku sering disajekno masyarakat Tulungagung kanggo menjamu tamune ngono. Nah, sak terus iku ya nang wisata Tulungagung iki, nang Kabupaten Tulungagung iki pasti banyak sejumlah kuliner sing gak iso tak sebutno saiki ya Cak Ning. Mengke aku bakal kein informasi maneh terkait kuliner-kuliner opo sing ono nang kutha Surabaya iki khususe ya. Terus aku kok bakal balik maneh ngekei informasi-informasi terkait dengan berita-berita terkini ngene ya Cak Ning. Iku mang mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya. Matur nuwun, mengke ketemu maneh nang adicara mlaku-mlaku selanjutnya. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: sing disebabno teko.
1: Jempolmu ki opo luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar opo ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam loro awan.

Janeng Woro-woro jam loro awan lumantar perempatan dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi negesno gak ono maneh penambahan panggonan hiburan malam nang wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku nang Surabaya ono sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi. Pihak njaluk kudu matuhi aturan sing ketat. Nyandak kabar liyane caneng, pemerintah Provinsi Jawa Timur bebas no sejumlah pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober sampai 30 November 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pembebasan iki dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jatim ke-81 tahun. Sing diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus ngajak masyarakat patuh bayar pajak kendaraan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang cane, balik mana neng Pro 4 RRI Surabaya bareng barek aku neng Salsa ya. Nah aku iki saiki aku bakal ngekei info seputar makan siang. Nah iki wes jam loroh, iki wes menjelang sore ngono ya. Nah sampe iki wes maam napa dereng cane, wes maam siang napa dereng. Ojo ditunda-tunda yo nek maam iku, mengko kesehatan iki yo kudu diutama no ya, petenge kudu diutamakno lan tetep jaga kesehatan meskipun cuacane ngene iki ya rada panas, rada mendung ngono ya Cak Ning. Nah, saiki aku bakal ngekei informasi seputar makan siang. Selanjutnya ada informasi menu bakso. Sapa sih sing gak ngerti bakso iki? Nah, bakso iki nek nang Surabaya iku wis umum ya. Bakso nang Surabaya iku ya pentol, terus ana gorengan ya kan, terus ana tahu, bihun, suun sih, suun itu biru iku ya Cak Ning. Suun iku, terus mari ngono tahune iki nek gak tahu putih utawa tahu coklat, tahu gorengan, tahu bakso ngono ya Cak Ning. Nah, sampean iki ngerti gak sih sadurunge maem bakso iku ya, sampean iki sejarane ngerti gak sih sejarane bakso iki teko endi? Ngono. Pasti gak ana sing ngerti ya. Bakso ya wis tuku bakso wis mangan kari mangan ngono ya Cak Ning. Lah, iki aku bakal ngekei informasi sejarah tentang bakso. Aduh, awan-awan ngene apa maneh ya. Hawa-hawane iki cocok ya gawe mam bakso ya. Nah, bakso iku diyakini teko kuliner Tionghoa. Nah, digowo nang Nusantara. Jeneng bakso iki ku dikaitkan dengan istilah dialek Hokkien yang berarti daging giling. Terus seiring berjalannya waktu, akeh perubahan ya, terus beradaptasi dengan selera masyarakat lokal Indonesia. Sebelumnya itu memakai daging babi, terus diganti dengan daging sapi. Ada juga yang memakai daging ayam gitu, dengan percampuran kuahnya yang gurih ditambahi bawang goreng dan juga seledri ngono ya Cak Ning. Dengan perpaduan ini, bakso sudah jadi makanan khas Indonesia yang ada di mana-mana. Mulai dari gerobak, dorong, sampai nang resto-restoran, sampai nang mall, iku ono sing jenengi bakso ya Cak Ning. Tapi nek maem bakso iku gak lengkap nek dikei sambel, saos, akaru, kecap ngono lah. Iku pedas, manis, asem. Apa mana kadang ono sing ditambahi cuka ngono ya. Dadi rasa iki campur-campur tapi ku ya seger ngono. Nah, berbagai macam bakso nang daerah-daerah iku contone bakso Malang. Memiliki ikon bakso tersendiri. Karena ono pangsit goreng, kadang ono mie kuning sisan. Dan gaya-gaya bakso Malangan iki akeh sisan ditemui nang Surabaya Cak Ning. Ono oto bakso Pak War, terus bakso Pak Jo ya, Pak bakso Solo Pak Jan. Nah, ikan wakeh modifikasi-modifikasi bakso sing teko asale teko Solo, asale teko Malang. Nah, iku dimodifikasi dengan lidah-lidah masyarakat Surabaya. Ngono. Karena kan rata-rata bakso iku nek biyen iku bakso ya cuma bakso alus ngono ya. Saiki ku akeh variane. Contone bakso urat, bakso tetelan, bakso mercon, ana maneh sing lagi-lagi unik, bakso beranak ya. Bakso barbel loh. bakso barbel. Tadi nek bakso barbel iki aku ndelok iku digawe dicetusno oleh almarhume Agung Hercules karena dia pencinta dengan olahraga angkat beban. Jadi beliau merintis usaha bakso dan dinamai dengan bakso barbel. Ngono caning. Terus wakeh jenis varian-varian bakso. Bakso keju, bakso jagung, bakso jamur, ya. Tapi maam bakso iki tergantung selera sampean-sampean dhewe-dhewe, ya. Ono sing seneng pedes, aku milih bakso mercon. Ono sing gak seneng pedes, aku milih bakso alus ae. Ono sing seneng keju, iso ditambahi bakso keju, ya. Jadi tergantung mood orang-orang. Nah, aku iki duweni tips cara menikmati bakso ya, Cak Ning. Nah, cara menikmati bakso iki ku enake yo nang awan-awan ngene iki yo to, ditambah karo lontong. Ngono lho nek wong Surabaya iki nek gak karo karbohidrat utawa sego utawa lontong ini wis rasane ora marem ngono lho. Rasane iki kurang ngono kaya ora mangan ngono ya. Tapi masyarakat luar dari Jawa Timur iku ono sing ditambahi kerupuk-kerupuk. Jenengan ngerti bakso cuanki gak? Nah, iku bakso sing modifikasi teko Bandung. Dadi mereka menggunakan kerupuk lidah dan juga siomay-siomay kering kayak gitu. Dadi perpaduan-perpaduan beda-beda daerah ini memberikan cita rasa bakso yang berbeda-beda ya. Jadi jenengan nek sing dereng maem kula saranaken maem bakso mawon. Terserah mau bakso di mana aja itu ya sama aja, tergantung dengan selera masing-masing. Ngoten nggih Cak Ning. Nah, iku mang informasi sedikit perihal bakso ya sing ada di Indonesia, Surabaya maupun di luar Jawa Timur juga. Nah, saiki aku bakal muterno beberapa lagu keroncong lagi yang bakal menemani sampean kabeh neng awan sing rada suyup ngene iki ya, rada sayu iki wis rada mendung iki apa kate udan ya iki Cak Ning. Aku yo gak ngerti iki kate udan tak gak soale ramalan BMKG ku, prediksi BMKG ku cuaca hari ini itu cerah berawan dan kemungkinan hujane iku ringan. Dadi cocok ya nek maem bakso nang awan-awan ngene iki Cak Ning. Ya, iki langsung ae lagune ya. Sebentar tak ya Allah. Salah. Nah, iki ana lagu Putri Solo.

Cening saniki wayahe azan asar ten jam 4 luweh 21 menit ya. Mengko aku bakal balik maneh setelah azan asar. Niki azan asar kagem wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahano wilayah Surabaya Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya untuk no gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

Cara iku mang ya adzan asar nang jam 11 luwe 19 menit mang. Mugi-mugi ibadah kita sedoyo ditampi marang Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya niki mang balik maneten informasi selanjutnya ya Caning. Aku mau wis ngekei informasi seputar makan siang setengah sore ini ki ya. Tapi aku saiki duweni kabar menarik iki jane. Gawe sampean sing seneng utawa duweni usaha memanfaatkan barang-barang sisa, ngono ya. Nah, informasine iki ku bengi Sabtu 10 Oktober ya, PLN Energi Primer Indonesia utawa PLN EPI iki ngajak masyarakat daerah utawa pengusaha gawe ngelola sampah lan limbah dadi sesuatu sing duweni nilai ekonomi ya. Ajakan iki disampaikno bareng Direktur Biomasa PLN EPI Hokop Situngkir pas rapat kerja daerah HIPI nang Jawa Barat Bekasi ya kan. Nah, menurut beliau iki pengembangan bioenergi iki membuka peluang bisnis anyar gawe pengusaha lokal dan mulai mencari bahan baku gawe pengiriman nang pembangkit listrik ngono Caning. Nah, apa sih iku biomasa? Nah, gampangane biomasa iki adalah bahan alami sisa yang bisa dijadikan bahan bakar, kaya oto serbuk gergaji, sisa tebahan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong utawa limbah sampah kering lainnya. Nah, barang-barang sisa ngene iki ya ternyata duweni nilai ekonomi dan menghasilkan cuan ngono Cak Ning. Nah, saiki ku kebutuhan iki yo gedhe, ana 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap sing diperkirakno mbutuhno biomasa sekitar 9 juta ton setiap tahunnya. Sampai nang periode tahun 2023 iku sampai 2026 PLN EPI iki nyatet persediaan biomasa sing digunakno iku 4,77 juta ton. Nah, lebih dari iku 77% masih berasal dari biomasa kayu. Dadi sampean iki yo sing duweni kayu, sisa-sisa kebun, tani, sawah utawa sampah iki ku iso diolah Cak Ning dadi biomasa lan mengko dikirim nang pembangkit listrik. Jadi ini menarik ya, perusahaan PLN EPI ini ngajak iku bukan cuma perusahaan besar aja, tapi ono iso koperasi utawa bumdes, kelompok tani, UMKM. Nah, sampean-sampean iki sing saged apa sing duweni kayu-kayu utawa hasil-hasil sisa kebun, sampah iku mang iso diekspor, iso dikelola, ya apa sih, iso dikelola dan digunakno gawe kebutuhan sing penting, ya iku mang Caning. Nah, iki sebagai contohnya Caning, nang Jawa Barat, iki dipetakno pemanfaatan sampah teko TPS

DBAG gawe ngelola sampah bahan bakar jumputan padat utawa BBJP iki. Nah, sampah-sampah iki dibakar terus diperhitungno lah, intine iku diperhitungno piye carane terus dikelola, piye carane dadi pembangkit listrik ngono ya jane. Karena kan iki biayane iku juga gak murah ya, jadi pemerintah juga menghitung besarnya untung dan ruginya. Iku mang. Nah, pesene ya Cak Ning, pesenku guys sampean kabeh ya, transisi energi iki bukan sekedar mengganti sumber energi. Kok iku mang, sampah iku mang ya. Membuka rantai ekonomi gawe panjenengan kabeh sing nang pelosok daerah, gawe memanfaatkan sampah-sampah iku menjadi energi yang bisa menjadi peluang usaha gawe jenengan sedoyo ya. Gawe menghidupi contone ndok desane gak ono listrik. Nah, iku bisa dimanfaatkan dengan merubah sampah menjadi energi listrik. Nah, iki aku pengen takok senang omahe sampean iki akeh sampah-sampah sisa. Sing paling banyak iki sampah sisa apa? Sekam padi, sisa kayu, utawa sampah sampah rumah tangga iku mang ya. Sampean saged telepon utawa WA ten nomor Pro 4 RRI Surabaya mengko tak omongno ide-ide sampean iki cocoke iki nang ndi ngono ya Cak Ning. Nah, iki aku bakal lanjut nang lagu-lagu ya. Iki lagu apa? Ana lagu-lagu keroncong tak kancani sampai jam loro iki ya nang lagu-lagu keroncong. Mergo nang jam telu mengko dilanjut nang adicara goyang dangdut ngono ya. Dadi sampean kabeh Cak Ning sing pengen bareng-bareng rungokno goyang dangdut request ya, saged telepon langsung ya nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Nomere endi ning Salsa? Endi ya HP-ku iki? Ya mengko engko tak kabari nomere Pro 4 RRI Surabaya karena aku dhewe iki gurung apal. Sepuntene mawon nggih, mengke tak kabari, mengke langsung telepon, langsung ten WhatsApp utawa telepon biasa ngoten nggih Cak Ning. Niki lagu-lagu keroncong kangge sampean.

0: Kenapa dek? Kenapa mau nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih saya ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: aku. Aku membengi ngonangin nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Saya main-main judi online kan.
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyok ngini iki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.
3: Halo, Le.
4: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
3: Halo, Nduk.
4: Kira-kira arek-arek iki laput to?
5: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ono gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janeng woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 dari Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janeng pemerintah mastekno persediaan beras nasional aman sampai tahun 2026 akhir. Cadangan beras pemerintah iki nang bulog nyampe 4,40 juta ton per 30 September 2026. Munggah 14,8% timbang tahun wingi. Stok nang pasar induk beras Cipinang saiki yo distribusine terus digoleki supaya ni beras nyampe nang pengecer lan retail sampai klebu nang desa-desa.

Nyandak kabar liyane Cak Neng, pemerintah karo DPR RI wis sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 utawa 1448 Hijriah iku sebesar 608.466 per calon jamaah. Saka jumlah iku 54 jutae utawa 55% dibayar langsung karo jemaah lan sisane kira-kira 43 juta utawa 44% ditanggung saka nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: si sugeng sonten ya Cak Ning ya, iki wis jam 3 meruput ya, wayahe Adicara goyang dangdut leko tenan ya, iki sarengan aku Ning Salsa ya Cak Ning. Nah, kita bakal memberikan informasi seputar goyang dangdut. Kok informasi lagu-lagu ngono ya. Nah, iki kagem Cak Ning sedoyo sing pengen sarangan monggo ndang telepon ten studio Perempat RR Surabaya ya. Nah, iki wis ana sing mlebu iki ya, kula angkat rumiyin nggih. Halo, goyang dangdut.
1: Leko tenan, assalamualaikum Ning Salsa.
0: Waalaikumsalam Ning Salama.
1: Sehat, beres?
0: Beres, alhamdulillah.
1: Aku ngomong Madurai, ben ngerti.
0: Aku gak beres. Bisa, aku gak bisa bahasa Madura.
1: Ayo beres,
0: beres, sehat, alhamdulillah.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Lagunya Ning.
0: Iya, apa? Mau request apa?
1: Dari Caca Handika, manis-manis jambu.
0: Manis-manis, manis-manis jambu.
1: Jambu. Okay. Salamin tuh Cak Askum, Cak Nan, terus Ning Sutire, Ning Sutia, Cak Toto, Cak Wandi, terus Bang Kobar, Bang Ali, Kak Husein, Neng Rahman, Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Ela, Neng Dian. Oke, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Neng Salsa, sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Salama ya. Ini ada telepon masuk lagi ya, kita angkat. Halo, sugeng sonten.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan, nyoto tenan. Unu ya, aduh ya Allah.
2: Nggih. Ya apa kabar ini? Capek ya Ning, semangat Ning, aja capek-capek.
0: Nggih.
2: Ya seneng wis ta, wong sing ngrungokno lho seneng Ning.
0: Matur suwun Ning Sari.
2: Muga-muga sampean dadi penyiar sing profesional, sing setia melayani apa iku pelanggan-pelanggan itu lho Ning.
0: Amin, pendengar-pendengar ngoten ya.
2: Pendengar-pendengar. Pemane iki sing dodol iki wonge wayu pendeke sampean ku walaning. Kabeh ketayal-ketayal.
0: Ketayal-ketayal ngono ya, pengen joget kabeh ya.
2: Iya. Ning, Nurlena.
0: Nurlela.
2: Terlena.
0: Oh, terlena. Terlena, oke.
2: Okay. Salami kayak kuape ae.
0: Iya.
2: Kuare ayu, sing cantik dhewe, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima
2: semangat,
0: kasih.
2: Semangat semangat
0: ya. Iya, Ning Sari.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, warang Ning Sari. Salam nang Ning Lia.
0: Nggih, siap.
2: Ya awak kan wis arek iku pendeke ta lah. Ya wis ini ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iku mang Ning Sari ambek Ning Salama ya, iki saiki ana mana iki? Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Sore Ning Salsa. Tenan. Nggih, sore.
1: Aku request lagu Ning.
0: Boleh, request apa ini? Biar bergoyang ini. Request apa ini?
1: Basah Kembali.
0: Basah Kembali?
1: Joni Iskandar.
0: Oke, Joni Iskandar.
1: Ning.
0: Dalam.
1: Ning Salsa.
0: Dalam.
1: Iki bojoku katanya ngomong katanya jaluk lagu pisan ya oleh ta.
0: Saget, boleh, boleh.
1: Masih lo
0: Ayo.
1: Ayo.
3: Goyang dangdut leko tenan.
0: Nyoto tenan. Nggih, niki badhe request napa lagi?
3: Salsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Husin.
4: Bener salsa, kan? Aku minta lagu.
0: Lagu napa?
4: Lagu ne iki. Mansur.
0: Mansur sing napa?
4: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Itu apa salam-salamnya?
4: Salamnya kanggo kumabya ini.
0: Oke.
4: Dari A sampai Z.
0: Siap.
4: Kanggo ning salsa matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki wis nglompok iki Mang Cak Hosen iki embo ya. Guys nglompok petang lagu iki ya Cak Ning. Tapi iki ono sing telepon mana iki ya? Kita angkat. Halo, Goyang Dangdut.
5: Goyang dangdut leko tenan.
0: Nyoto tenan. Gia bawasis
5: tenan. Gia Mbak Salsa pripun sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Niki bisa agak jauh dikit dari radio saketa.
5: Saket-saket. Okay,
0: karena mendengung suaranya. Monggo.
5: Kembalian niku. Sak niki to niku.
0: Kala wingi.
5: Kok mboten undang-undang to.
0: Nggih, mboten semerap niku kersane Mbak Lia.
5: Mbak Sasa, Mbak Sasa mawon Beijing diundang nggih kula nggih.
0: Insyaallah bawa sis. Dereng nemu jodone niki ya. Jodone masih di pending. Halo.
5: Halo.
0: Nggih, pripun apa wasis? Niki badhe request nopo?
5: Nggih, kula badhe request lagu Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta. Untuk salam-salamnya?
5: Nggih, salame buat Bang Gopar. Pak Parno Bebelegi, Pak RT. Pak Parno Gomes.
0: Ya.
5: Ning Siti, Ning Ela, dan semuanya mawon tanpa terkecuali. Okay. Salam sehat.
0: Siap.
5: Untuk
0: siap.
5: Mbak Salsanya, kalau pulang nanti hati-hati, nge.
0: Nge, matur suwun. Terima
5: sami,
0: kasih.
5: Sami.
0: Ya, Bawasis. Meriku. Loh, sudah ditutup ngoten ya. Nah, itu tadi ada 5 penelpon dan juga 5 lagu. Tapi aku bakal muterno loro dhisik ya Cak Ning, iki gawe pengantar rumien ya. Ini ada Caca Handika manis-manis jambu dan juga Ike Nurjana terlena. Sugeng midhangetaken.

0: Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
2: Cak Ning, iku mau wis tak puterno ya requestane Ning Salama Mbarek Ning Sari. Ono manis-manis jambu lan terlena ya. Iki monggo jenengan-jenengan sing badhe request-request lagu dangdut saged telepon ten WhatsApp kali telepon biasane Pro 4 RRI Surabaya ya. Nah, iki ana mang requestane teko Cak Hosen bare istri wonten Basa Kembali lan Tajamnya Karang ya. Iki bakal tak puterno langsung. Basa Kembali Mega Mustika lan Joni Iskandar, terus dilanjut nang Tajamnya Karang Tasya Rosmala.

Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: Caning iku mang ya lagu basah kembali Mbak dan tajamnya karang requestane Cak Hussein dan istri ya. Nah iki mang tak buka male ya. Goyang dangdut. Nah iki wes onak penelpon pertama iki. Sugeng sonten apa Asnan?
1: Aku ini celok apa, aku harus ngelulu.
0: Oh gak boleh tadi celok apa. Cak Asnan moso. Kan cocok.
1: Ting bau reso lho nih. Ning siapa? Ting bau reso Suramadu.
0: Nggih, Suramadu.
1: Ning Salva sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa?
1: Lagu ini
0: napa niki
1: termenung
0: titik Sandora boleh oke
1: okay. Titik Sandora
0: apa yang mau yang mana
1: ya buat titik Sandora
0: oke yang original ngoten ya salam salame kagem sinten
1: mangono ning salama ono ning Latifa ono Mama Fikri ono Cak Nrosor ning Gresi ono ning Dian mangono ning Sari terus ono Aba Wasis Aba Parno terus Bumi Eri terus apa ake apa ae lho ning
0: ake apa ae ninge
1: apa Wandi terus apa Mul terus apa sopo mana iku iki suwe gak ketok iki ane apa
0: gak muncul-muncul ya iki.
1: Gak muncul-muncul,
0: gak tau telepon ya. Kangen iki dulu.
1: Gak kangen neng Salva. Neng Salva manis, cantik, luas. Gak kangen.
0: Gak kangen aku. Makanya gak kabungan.
1: Soalnya neng Salva iki itu kok keluar kemburi yo manis, kepengaruh yo cantik.
0: Mosok sih.
1: Melaku kaya Putri Solo.
0: Melaku ini kaya Putri Solo. Kayak bebek aku ada melaku ya.
1: Gak Toto.
0: Iya.
1: Terus Bang Kobar. Terus Neng Lulu. Terus Neng siapa mana iku betul aku kuabiai ini dia.
0: Kuabiai ya.
1: Apa Zainal.
0: Oke, apa Zainal.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ana sing gabungan mana iki Cak Ning. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
2: Tenang.
0: Bang Kobar. Iya.
2: Kabar tadi disebut sama Abah Askum. Itu namanya Abah Askum.
0: Abah Askum, Asnan Kumis.
2: Sama disebut Abah Askum. Disebut Pak Asnan Kumis gitu
0: Cak
2: aja.
0: Asnan Kumis, oke.
2: Itu yang punya mau reso Suramadu itu.
0: Iya.
2: Kalau wacana nggak izin. Kita nolawang kamu.
0: Oh iya ya. Gak bisa masuk, gak bisa
2: iya,
0: lewat Suramadu ya.
2: Dia yang jaga, itu yang kuasa itu.
0: Aku nggak bisa ke kampus lah.
2: Kamu ke Bogor aja, nggak izin Abah Wandi. Jadi masih kan ke Bogor aja kamu. Yang kuasa
0: iya.
2: Bogor aja Abah Wandi. Kalau ke pasar Bebe Legi, nggak izin Abah Parno, nggak boleh masuk Abah Parno yang megang kuncinya pasar itu.
0: Terus, Nek Bang Kobar memegang kunci apa?
2: Cinta. Aku ini khusus. Mengapa dulu ku terlalu cinta, mengapa dulu

0: karena ia sekarang rapi.
1: Lu ditinggal rapi tadi.
0: Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang?
1: Sudah, ki patah hati, kenapa niki?
0: Patah hati. Roma Irama.
1: Iya, Roma Irama. Patah
0: ya,
1: hati.
0: Ya, dalamnya numpang apa nonot itu aja siapa? Causen sama Bu Krakma sama Abaskom sama yang punya Mendamba. Siapa yo?
1: Siapa?
0: Mbak Aprilia atau Mama Fikri?
1: Oh iya iya, Mama Fikri. Nama
0: kamu sedang di mana? Kamu sedang apa? Mesti gitu dia.
1: Iya,
0: itu ciri khasnya.
1: Ciri khasnya di akhir telepon.
0: Ya udah Mbak Salsa, kita nanti ngelantur omongnya. Nah Salsa, doakan kau selalu sehat, bisa seperti Mbak Lia ya.
1: Doakan.
0: Tapi jangan dulu Mbak Salsa. Tahu apa? Atemu tebalkan dulu, baru nikah. Nanti kalau sudah nikah. Bingung loh, Lia itu bingung sekarang.
1: Tapi Mbak Lia lagi berbunga-bunga.
0: Atemu tebalkan dulu paling sedikit 1M, baru nikah.
1: Oke,
0: tenang
1: siap.
0: Kau nanti.
1: Siap.
0: Understand?
1: Understand, yes.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Kobar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iku mang wis perkumpulan-perkumpulan iki wis ono beberapa lagu iki ya. Aku bakal nyetel no lagu. Sing pertama ono Sepondok Dua Cinta ciptaane Asmin Kader dan juga Cincin Putih Caca Handika. Iki mang requestane Butia ya iki ya. Requestane Butia. Wis gak popo ya iki mang Caca Handika lagi Cincin Putih. Salam-salamnya buat semua aja ning Salsa ya. Ini lewat WA ini tadi ya. Nah, aku bakal muterin iku mang yo caning. Jenengan monggo sarang-sarang bergoyang bersama ngono ya. Ini Sepondok Dua Cinta dan juga Cincin Putih.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Jeneng sani kita seten adicara Goyang Dangdut, ngono ya, sing pengen sareng-sareng bergoyang bersama bikin hari Minggu yang sore ini bersemangat gitu dengan dangdut-dangdut, ngono ya jeneng ya. Nah iki ana telepon, yo ya Allah ketolak, oh gak deh, ini kita angkat ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Goyang Dangdut.
1: Iya, Mama Batu. Fikri.
2: Tenan.
1: Nyoto tenan ya.
2: Ning salsa, ning salsa.
1: Dalem, dalem.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
2: Gitu ta.
1: Mama
2: aku
1: Fikri,
2: pengen request lagi.
1: Boleh, request apa ini?
2: Request lagu. Apa ya?
1: Apa ya?
2: Apa cinta dulu? Dan air mata.
1: Waduh, cinta dan air mata. Bentar ya.
2: Iya.
1: Air mata. Dari Fendi Adela.
2: Ya, duet itu kan ya? Enggak.
1: Enggak, mau yang duet?
2: Ya wis terserah aja dah.
1: Apa? Yang mana?
2: Ya, ya itu.
1: Oke.
2: Cinta dan air mata.
1: Cinta dan air mata. Oke, salam-salamnya ya. Mama Fikri.
2: Selamat sorenya. Baca Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Mas Ali. Bang Hafid, terus Bang Rohim, Neng Elan, Neng Kustian, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya, Neng Sitimer, Bunda Hamidah, kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Salam kompak persahabatan spesial yang punya mendambah.
1: Iya.
2: Lagi ngapain?
1: Mm-mm.
2: Dan di mana? Sama siapa?
1: Iya. Ah.
2: Kenapa Neng Salsa kaget tak?
1: Enggak apa-apa, aku mengikuti.
2: Iya, Mbak Neng Salsanya.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Lancar rezekinya, semangat, amin. Semangat, semangat.
1: Iya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau ya Cak Neng, Mama Fikri, Rik. Quest lagu cinta dan air mata ya. Iki kita angkat telepon lagi. Halo, Goyang Dangdut.
3: Oh, ecot tenan ning Salsa.
1: Nggih, nyoto tenan. Halo.
3: Pejan. Halo juga.
1: Kenek napa niki?
3: Lagi gak wayana ae. Lagi serak.
1: Sumeng nggih. Heeh, dadi hati-hati mawon nggih. Minum air putih yang banyak.
3: Betul, tidak salah.
1: Benar.
3: Iya, Neng. Piye kabar Neng?
1: Alhamdulillah sehat sae.
3: Panas kah Surabaya hari ini?
1: Surabaya siang tadi lumayan panas ya.
3: Oh, tapi belum sempat hujan ya Ning ya?
1: Iya, belum sempat hujan di sini tuh masih mendung-mendung. Wah. Aja. Hujannya enggak kelihatan.
3: Mendung. Mendung tanpa hujan.
1: Mau request itu. Apa gimana?
3: Enggak ngening kalau ada kan ada patah mengatakan hujan.
1: Oh iya,
3: mendung tak
1: berarti
3: hujan. Iya
1: benar.
3: Alah, kok dia aku ya
1: kena nopo iki apa karena aku iki dhewean iki marai sampean grogi. Iya,
3: biasa kan ada sing ngacani.
1: Aku sudah dilepas sendiri nih.
3: Oh, wis nganu wis wis ibarate motor gede nih uji gir nih ya, las ini.
1: Las ijen tatak ngono ya.
3: Layo, wes wes uji gir lah intinya. Layak untuk menyupiri acara goyang dandu sendiri. Ngata nama maksudku.
1: Benar, benar, benar.
3: Nah, betul.
1: Ini mau request apa?
3: Apa nih lagi? Lagu ini. Apa ya nih yo? Sengpena. Sing penak ki opo ya ning ya?
1: Sing penak opo ya?
3: Anu e. Sampean sumetne Delia Paramita karo Galih Nur Salam. Enek gak? Galih Salam ding kok Galih Nur Salam.
1: Delia Paramita. Dela, Delia.
3: Judule ya, judule Sembilan Purnama ning. Ono ning.
1: Sebentar. Sembilan.
3: Sembilan Purnama
1: yang duet, enek gak? Ya.
3: Duet, nggih, duet iku.
1: Purnama ya,
3: Kale Karunul Galih Salam
1: Galih Salim
3: ya Galih Salim
1: Galih Salim oke siap ya. Ditunggu
3: yes.
1: Salam-salamnya ya, buat siapa
3: iku mau sapa ning sing baru sing
1: cita baru turun itu Mama Fikri
3: ning ndi iku lokasi ini.
1: Mama Fikri itu kalau nggak salah mana yang Gresik kalau nggak salah ya. Tapi aku kurang oh, tahu, kurang hafal.
3: Masuk masuk daerah Bondowai nih ya. Iya weh, selamat ngrungokne ae. Iya. Kanggo kanca-kanca kabeh sing sik bertanding goyang dangdut. Sing saiki mungkin lagi embo lagi istirahat, embo sing ngarepe adus kan ya ono kan cik wisuri iya, ini jam-jam yang ini.
1: Asara.
3: Yes. Sing lagi preyan, sing lagi kumpul-kumpul karo keluargane. Selamat menikmati hari Minggu ini.
1: Iya, siap, siap.
3: Lek ngomong-ngomong, sampean gak ndindi-ndindi ning. Biasane kan Surabaya kan rame iku.
1: Mboten iki mantuk kerja kaya nggih tilem deh.
3: Oh, kada prene ya ning ya.
1: Ah dereng libur niki pengen hibernasi ten griya ngeten iki punan. Tapi wayahe ndolek duit. Ngoten lho.
3: Ya golek golek duit kadung jari wong jemberan gini. Ya wayahe ning wis ya apa jenenge ngemban tugas negara. Gelem gak gelem ya.
1: Ngoten lho. Pendek ini ndolek sandang pangan
3: penting
1: ya.
3: Kesehatan itu perlu. Kapan ning dolan ning Jember ning? Mungkin ana acara ning Jember ning.
1: Boleh, boleh bakalan dolan ngoten nggih ten griya njenengan.
3: Lah yo mungkin ada acara di Jember.
1: Siap, siap. Kalau ada acara nggih.
3: Ya wis, kanggo sampean. Nggih. Selamat bertugas ae. Mudah-mudahan gak terlalu.
1: Amin.
3: Dan apa yo? Lek mulai hati-hati.
1: Nggih, siap-siap. Matur nuwun.
3: Lewat lewat pinggir.
1: Nggih, siap dong. Harus dong. Minggir dengan tengah.
3: Aja lewat tengah, soalnya jalur iku jalur pinggir iku. Ngono lho, Ning. Lho.
1: Kudu lewat pinggir
3: ya. Jumis, Neneng. Salam kanggo. Salam kanggo Cak Chandra ning kono ya.
1: Oh iya, habis ini Cak Chandra gantiin aku. Ya,
3: yes, kanggo kanggo arek-arek pisan sing saiki lagi makaryo di RRI kono wis. Salam untuk aku Kang Rendra Jember ngono ya.
1: Oke, Kang Rendra. Matur
3: nuwun. Yes. Tuan waktu neng.
1: Nggih. Siap, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iku mang Cak Rendra teko Jember Cak Ning ya. Saiki aku bakal muterno lagu Titik Sandora Termenung dan juga Roma Irama Patah Hati ya. Monggo kangge sampean sedaya monggo niki lagune Termenung lan Patah Hati.

0: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Jane iku mang ya lagu Patah Hati requestane Bang Kobar dan juga lagu Termenung requestane Pak Asnan ngono ya. Nah, rong lagu iki ku ya mencerminkan hati-hati yang gunda gulana. Hati-hati yang lagi rapuh ya. Nah, terus iki bakal dilanjut barek requestane Mama Fikri ki ono Cinta dan Air Mata lo ya. Lagu-lagune iki lagu-lagu sing terlalu sedih ngono lo ya. Tapi bakal dilanjut terus lagu Sembilan Purnama requestane Cak Rendra iku mang ya. Monggo sami-sami dimidhangetake.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Dan ini kumang ya lagu Sembilan Purnama dan juga Cinta dan Air Mata ya. Lagu niki kok sedih-sedih sih, iki requestan-requestan niki. Sing seneng-seneng ngono lho ya. Ayo tak tunggu teleponnya lagi, barek bareng-bareng bergoyang nang goyang dangdut. Ngono ya. Nah, iki ono lagu mang sing di request Cak Fahrul ya, teko RRI ku mang Cak Fahrul iki request Happy Asmara. Ngono. Oh, iki ada telepon satu lagi. Oke. Okay. Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut lowek. Kok temenan toning sasa.
0: Nggih, Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Ning?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Parno. Pak Parno pripun sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat. Ya ini waya emak ngantuk.
0: Maaf napa?
1: Makan sore.
0: Oh iya, makan sore. Agendanya
1: sama Pak nasi, Neng. Bukan mangan sore, Neng. Makan nasi.
0: Makan berat ya.
1: Iya, Neng.
0: Ini gabungan dari makan siang gitu, ta?
1: Boten.
0: Oh, beda.
1: Anten jadwale ki, Mbak. Prose nek maem iku sadurunge magrib.
0: Boten ah. Iki buat makan malam belum. Berarti.
1: Nggih, mangke malame boten maem ning.
0: Oh, ngoten ah. Oh, jadwale ngoten nggih, Pak Parno.
1: Nggih, sak sebelum jam 6 sore harus sudah makan.
0: Oh, ngoten nggih. Berarti ini jamnya itu pagi, siang, sore. Ngoten, Makme.
1: Nggih, leres.
0: Oh, ngoten ya. Bedo ya. Kalek kula isuk ya jarang.
1: Nek kula niku nek enjing, Ning.
0: Nggih.
1: Sarapan niku mboten harus nasi, Ning.

0: apa
1: sarapan nih? Kulo nek injing niku sarapane senengane rebus ketela utawa rebus bute.
0: Rebus-rebusan ngoten ya.
1: Nggih, niku mangke diombeni wedang jahe. Terus delegen mak geradak.
0: Wes lega. Rasane lega ya, melok lega aku nek ngono
1: ku. Nggih, lagune neng.
0: Nggih, napa niki badhe request napa, Pak Parno?
1: Pokoke wau kok lagune sedih-sedih saiki nah, sayang-sayangan kemawon.
0: Nah, bener-bener lagune sing sayang-sayangan. Minggu-minggu kok sedih-sedih ya.
1: Sayang niku lagune sinten sing biduan saking Sidoarjo niku ning
0: Via Valen.
1: Ya, betul.
0: Oke, siap diterima. Berarti ini
1: salame,
0: ada dua ya.
1: Kagem
0: sinten?
1: Kagem Cak Asnan Bumi. Cak Mulyono. Terus wonten Cak Toto. Ning Siti ning Ela Bangkobar ning Sikoro ning Haja Suratno ning Haja Gustia. Kagem Cak Kole sing wonten Sepanjang. Kagem ning Dian ning Iin. Kagem sedoyo mawon ning nggih.
0: Nggih.
1: Pasul Mojokerto kapan niki?
0: Kalau wingi mantuk Mojokerto, Pak Parno.
1: Oh, ngaten. Wingi pun salam kula disampaikan kali Bapak Ibu.
0: Sampun. Salam balik.
1: Alhamdulillah. Kula niki dadah konco enten mriku lho ning.
0: Pundi?
1: Cakete Ajinomoto napa? Napa?
0: Ciwi, Ajinomoto Ciwi.
1: Nggih, Ciwi niku cakete pom bensin niku toko sampingnya pom bensin niku saking jembatan baru niku.
0: Nggih.
1: Ah niku kanca nggih pendengar RRI.
0: Oh ngoten ah. Oh berarti celak
1: nggih. Bu Amrin.
0: Oh Bu Amrin nggih Pak Parno.
1: Nggih ngoten kemawon nggih.
0: Nggih Pak Parno matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyo ese iki dua lagu terakhir yo Cak Ning. Nang goyang dangdut ngono ya edisi 11 Oktober 2026. Nah, iki lagu terakhir iki ono Alololo Sayang ambek Sayang Via Valendo ya mari patah hati ganti sayang-sayangan iki ya. Ora popo ya, minggu-minggu mosok ya patah hati terus-terusan iki wis mending sayang-sayangan barek orang sing tersayang ngono ya. Nah, jane iki wis meruput ya, wis jam 5 sore katene iki ya. Panjenengan iki sampun nyimak siaranku ten Tanjung Perak siang terus dilanjut barek goyang dangdut nang sore iki ya Cak Ning. Matur nuwun sanget nggih kagem Cak Ning sedaya sing pun ngancani aku ket awan sampe sore iki mang. Kangge rekan-rekan, kangge narasumber matur nuwun nggih sampun sarengan ten siaran niki. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan salah kata anggen kula ngancani jenengan awan sampe sore ngeten iki nggih. Samono wae aku ngancani sampean mengke bakal ketemu maneh benjing ya. Mugi-mugi dinten menika dipun paringi kelancaran lan kesehatan kangge sampean sedoyo ngoten nggih Cak Ning, tetep semangat lan sampai ketemu maneh ya. Sesarengan sak menika mengke dilanjut Tanjung Perak malam barek Cak Chandra ngoten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Happy Asmara.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Rencana Pemkot Surabaya merintahno ASN yang lingkungani ngantor ning balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Surabaya Lili Arianto nyatano pelayanan iku sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya ngekei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane ning lingkungan RW. Kabalian jaring Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi negesno, ka ono maneh penambahan panggonan hiburan malam nang wilayahe. Hal iki sebagai langkah preventif meminimalisir tindak kriminalisme. Saliyane iku ning Surabaya ono sekitar 13 panggonan hiburan malam sing wis beroperasi. Pihake njaluk kudu matuhi aturan sing berlaku. Jane kumoyo rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang ketua dewan pemerintah daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Cak ning wancine kita nglaksanano ibadah salat maghrib, sale swayai ibadah salat maghrib ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang udah bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.

0: Caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk pengoptimalan anggaran bantuan operasional pendidikan daerah dan bantuan operasional sekolah nasional gawe dukung pemeliharaan infrastruktur sekolah
1: ning tahun 2017. Pembenahan sanitasi dadi prioritas utama lan penambahan fasilitas kebersihan sekolah liyane. Kabar liyane jane Pemkab Bangkalan memperkuat program mitigasi bencana salah sijine dilaksanakno ning objek wisata setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno program iki sebagai mitigasi kebencanaan ngejak masyarakat sadar kebencanaan sekaligus dukungan pemerintah daerah melalui kelompok sadar wisata. Cak ning kumoyo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu neng woro-woro sedute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya, cani sama ini seri serangkaian Tanjung Perak sore, cadangan cani penuh wiwit mau jam 5 sampai mengkuning jam rolas bengi. Jadi ini serangkaian Tanjung Perak sore lanjut ning Tanjung Perak malam. Cani engko bakalan ketemu Adi Coro Soto Madura, pastinya aku tuh Soto Madura Pelangi mengko. Terus yo bakalan ono Adi Coro selanjutnya engko ono iki jane ya sing pasti ini seperti biasa kita akan hadir menemani caning ning dicara wayang kulit semalam suntuk ya. Tapi sing pasti ojo sampai kelewatan kok Soto Madura mek sak mek apa ya? Gak suwe sih. Sampai jam 2 jam setengah ya. Ya lumayan, cuman maksudnya seminggu pisan. Seminggu pisan ya gurung karuan. Soto Pelangi hadir melayani Anda. Ya wis, Cak Ning yo tak kancani gawe ngrungokno lagu-lagu pop Jawa, ambek aku nyiapno informasi kepeno tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cane sake swidak papat unit omah susun sederhana sewa utawa rusunawa tanah merah loro blok A Kelurahan Tanah Kali Gedinding Kecamatan Kenjeran disegel Pemkot Surabaya dina Rebo tanggal 7 Oktober caning. Penertiban iku dilakono Balai Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kutha Surabaya serta nglibatno aparat Satpol PP. Sadurung dilanjutno langkah tegas, petugas gabungan wis nglakono sosialisasi lan nyampeno surat pemberitahuan gawe penghuni. Kepala UPTD Rusunawa DPRKPP Surabaya Adinda Setioningrum jelasno penyegelan dilakono setelah ditemokno pelanggaran administratif peraturan daerah setempat pada puluhan unit rusunawa iku. Dadi dikei sanksi sesuai ketentuan sing berlaku teko peringatan siji, peringatan loro, peringatan telu sampai penyegelan lan akhire ana bantuan penertiban ning Satpol PP. Ya. Pihake negesno penerapan saksi bertujuan ngelingno penghuni ben matuhi ketentuan dalam pengelolaan rusunawa. Harapannya pelanggaran serupa gak maneh kedadean caning. Penertiban iki lanjute iso meningkatno kesadaran penghuni gawe menuhi kewajiban. Semoga dengan ono kegiatan iki yo nyadarno para penghuni ben gak ngelanggar ketentuan sing ono ning jero perda lan perwali. Sementara iku Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kutha Surabaya Agnes Jusistias jaluk seluruh penghuni rusunawa isok njalakno kewajiban masing-masing dan matuhi ketentuan sing berlaku.

Cak Ning tak informasi no, awak dhewe bakal nglaksanakno ibadah salat isya. Soalnya saiki saya dhewe nglaksanakno ibadah salat isya ke wilayah Surabaya lan saiki wonten kene. Mugi-mugi Cak Ning amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7

Cani Wakil Ketua DPRD Surabaya Arief Fathoni dukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melaksanakan moratorium perizinan rumah hiburan umum anyar ning Surabaya. Hal iki sebagai langkah penguatan regulasi sekaligus pengawasan peredaran minuman keras nang wilayah sempat. Kabelane janing Pemkot Surabaya perintahno ASN nang lingkungane ngantor ning balai RW sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah warga secara langsung. Sekretaris Daerah Surabaya Lili Arianto nyatano pelayanan iki sebagai tindak lanjut komitmen Pemkot Surabaya kei pelayanan sing prima gawe masyarakat utamane ning lingkungan RW. Cari kemoyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tretan Perempat. Di mana Mbak Aibada? Moga-moga Tretan sadaja pada sehat, waktat, mantep pas dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ampun satyasa pada jampito ya. Kula Chandra pada polenya patretan sarang sadaja dalam program Pro 4 Soto Madura Pelangi, melayani dengan sepenuh hati. Okay. Cak Ning, Chandra temani Cak Ning Tretan ya kan sampai nanti di jam 9:30. Wow. Jadi panjang waktunya ya untuk kita menikmati Soto Pelangi. Soto Pelangi melayani dengan sepenuh hati. Oke, ada siapa yang menyapa channel di Soto Madura? Halo Soto Madura.
1: Halo Soto Madura Pelangi. Cering cering cering cering.
0: Cering cering cering melayani dengan sepenuh hati. Neng Sari, ya,
1: sepenuh hatiku
0: untukmu Soto Madu.
1: Dalam salah.
0: Apa?
1: Iku lak mari soto. Kok saiki soto maneh sih?
0: Kapan?
1: Lah wingi malam Minggu wingi ning ana ayo.
0: Kemarin malam Minggu Soto Madura. Sekarang aku Soto Madura juga tapi gak lama. Cuman setengah jam.
1: Sing saiki. Ya wis.
0: Cuman aku cuman buka untuk dua orang aja ya untuk malam hari ini. Mau apa?
1: Iki apa jenenge lagune ya lagu Madura.
0: Iya lho. Karena kan Layang Kangen hari ini itu spesial aja sih. Terus nanti lanjut campur sari. Seto, sekarang gini deh. Layang Kangen untuk sesi ini mau yang Madura atau campur sari bebas.
1: Oleh tak bebas.
0: Campur sari aja ya.
1: Aku gak ngerti.
0: Ya weh campur
1: ngerti
0: sari ya.
1: Ngerti kan Madura. Ini Madura. Lah. Ini aku wis mari request. Masa kan, saya request mana?
0: Layang Kangen Kangen Tenan toh ini lagunya apa?
1: Layang Kangen Kangen Tenan sampai satu apa ini? Soto Pelangi. Ya weh. Aku request lagu Jawa ya campur sari.
0: Soale
1: nek sing ngasur ning salsa mulai awal sampai akhir gak ono campur sarine disetel keroncong tok ambek salsa.
0: Salsa kan gak pernah malam.
1: Lho enggak, yang siang itu lho jam 11 sampai jam 3 itu. Keroncong
0: tok. Iya. Kalau informasi ya, kalau siang jam 11 sampai siang itu memang keroncong memang. Tapi nanti campur sari itu di jam 2.
1: Enggak aja, full sampai jam 3 itu
0: habis. Oh, lali deh berarti. Kok tak eling no arek ya?
1: Aku seneng sajane ya, tapi aku kangen campur sari.
0: Tak eling no kok arek ya?
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya, mungkin saya belum paham ya, tapi wis pinter lho cak arek iku, temen pinter.
0: Iya, pinter jan arek e tak akoni. Coba pet ya.
1: Sampai nono salsa.
0: Heeh, engko tak late maneh.
1: Serak jinteni ketayal-ketayal.
0: Oh iya,
1: tenan. Lali janji.
0: Lali janji. Kandani
1: ya,
0: alasan nih yuk. Yuk lah untuk siapa?
1: Salam BKKBI.
0: Oke.
1: Kai Cak Chandra selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Layang Kangen.
2: Layang Kangen.
0: Mm-mm.
2: Kangen
0: tenan gelodak. Nah, Cak Wasis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen tenan taiki.
2: Iyo pirang dino ra kepethuk belas iki.
0: Iya, aku tanggapan soalih.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Lagi wingi aku teko Pasuruan, Mbak. Perigen. Terus mbono dajo. Terus mari ngono iki mau yo ning kenang sarang. Alhamdulillah. Ya dungone terus ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin Allahumma amin. Baik, lagunya apa Cak Wasis?
2: Lagunya Campur Sari Loro Bojone.
0: Loh, bojo loro apa loro bojo ya apa sih?
2: Loro bojone.
0: Oh, ono di ono beda mana iku? Kaya apa iku lagune loro bojone iku?
2: Ya pirah dia.
0: Loh. Kayake duduk loro bojone, bojo loro.
2: Loro bojone.
0: Masa iku beda lagu ta? Duduk sing
2: sari.
0: Duduk sing ngene ta abang biru lampu ne.
2: Duduk.
0: Oh duduk. Lah terus loro bojone iki apa?
2: Campur Sari Loro Bojone.
0: Sopo sing nyanyi? Gak nemu lho aku.
2: Teko Adilaras.
0: Adilaras. Soalnya kok aku ket ngerti. Gak ono. Gak ono. Ono iya aku mau abang biru mau. Liane apa?
2: Rondo Banyuwangi ya, Rondo Banyuwangi.
0: Seneng ane sing ado-ado ngono re. Ya wis, gak apa-apa.
2: Rondo Anyer Banyuwangi,
0: Rondo Anyer Banyuwangi. Dilakoni ya, ado-ado gak apa-apa. Baiklah. Oke, salame kagem.
2: Salam kagum sedanten mawon sedaya mawon tanpa terkecuali salam. Siap, sehat matur, selalu. Buat Bang Chandra semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin matur nuwun Cawasis. Nggih, matur nuwun nggih. Siap.
2: Nggih.
0: Oke, selamat malam. Cawasis niku nyuwun Rondo Banyuwangi. Oke, tapi tak putarkan lagu Nining Sari tuyen nggih jane nggih. Lali janjine kandane alesane mangkelake. Lali janjine. Oke, kita dengarkan saja Lali janjine saking Rina Aditama.

0: Ya jane loro lagu wis tak puterno lagu Rondo Banyuwangi kalian lali janji nih pun ya. Oke, sene ngelawa yang kangen yo kudune kawangen tenan lo jane yo. Ana sapa sih iki? Halo layang kangen.
1: Kangen belang.
0: Tenan.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak perlu ngomong suaranya belas nih.
0: Apa?
1: Nanti gak perlu ngomong suaranya belas nih.
0: Soalnya lagi.
1: Soalnya akeh lah.
0: Apa?
1: Soalnya akeh.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya sih, ngerti aku, ngerti iling aku iling.
0: Apa?
1: Paling MC nang ngomongin Lia wih.
0: Lo duduk, duduk. Aku malah budal nang perigen iku pasan.
1: Lho lho.
0: Coba-coba nang kono. Sayangin neng, sayangin nang kono neng aku gak diparani neng Siti.
1: Kopi ni wes dikirim nak kopi.
0: Wes, gak dikirim sih. Tapi tak tak cukup, tak ibu aku sih tak cukup. Tak cukup ya.
1: Ngerampok
0: tak uang palingan lah ya opo entek. Ya opo.
1: Saya. Nek timur ngono iso tak kadi kok kan kirim-kirim. Nek nang wong yo. Nek njaluk lagu tenan nang Mekko.
0: Lah iya makane. Tapi wis untung aku diselamatkan oleh Bunda Kustia.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih kopi sitine telat ya ono sing ngirim.
0: Saiki wis tapi wis melek aku soalnya wis ngopi pisan.
1: Betul, jadi kalau saya sampai merolas, saya agak lemes mana.
0: Iya, temenan. Karena ini mau ya mulai tanggapan, ini mau.
1: Nah ya, jalan kali ini tak taman nih barang.
0: Ini aku masuk sore.
1: Oh, sore.
0: Ini masuk sore.
1: Kayak minggu-minggu, 3 hari berturut-turut malam terus.
0: Iya, soalnya aku mau karena isu-isu mau tanggapan, jadi yo, terus maling ngono meni kan, meni aku tanggal rolas ah, oh iya tanggal rolas meni aku iki sore meni.
1: Oh sore.
0: Ngono.
1: Karena berarti saya nang dud. Walai kita mau apa terus selondol dan
0: apa. Oh ngono ah.
1: Kalau harus sampai tak kasih melebu, akan itu dia, kemudian saya buat cik rumah ini.
0: Kapan?
1: Rondol ya mau ke yang dangdut mau.
0: Oh iya, ruame mau ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: aku sampai tanganku keriting.
0: Keriting ah. Iya.
1: Lagu ini kak.
0: Lagu apa, Ning?

0: lompat
1: lompat ber
0: lompat
1: panjang
0: pantai
1: super
0: super resistor
1: anti
0: antilalang
1: laler
0: turun demo aku uwis wangi panjat lagi
1: asik ya.
0: di
1: Iku judulnya
0: tempat
1: apa iku ya?
0: sekonyong-konyong
1: Oh
0: patut
1: sekonyong ya sih.
0: di
1: Oke
0: tempat
1: okay, baiklah. Salamnya kayak sepening.
0: itu kan gue kuat ya, semua nelayan kangen kajian kalau sembuni dengan
1: Yo
0: tempatnya
1: siap.
0: itu Pak RT wis intip intip sampai on air
1: Iya wis iki kan Dani wis.
0: Kemana lah ya,
1: Wis
0: gue
1: nyet-nyet
0: kemana aku
1: londol
0: dicelat
1: beno.
0: ini,
1: Kan
0: ayo
1: Dani
0: kemana
1: kok.
0: aku dicelat tuh,
1: Oh sampai oh nelebok ilo wonge.
0: dikomplain gue lah, ayo
1: Nelebok
0: kemana aku
1: bisa.
0: dikomplain gue,
1: Yuk.
0: ayo gimana,
1: Oke baik,
0: dengan
1: terima
0: selamat
1: kasih.
0: kerja, semoga sehat selalu, dengan banyak umur, dengan
1: Amin.
0: yang berkah melimpah,
1: Amin,
0: dengan
1: amin,
0: yang
1: amin.
0: kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: Amin.
0: kita akan mengatakan bersinar untuk menjadikan ibadah haji dan umrah. Semoga
1: Amin.
0: mendapat cinta bulanan yang saling solehah. Matur suwun, assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, layang kangen.
0: Loyang kangen yo kangen
1: Kangen
0: temenan
1: tenan
0: to yo Cak
1: ta.
0: Chandra.
1: Iya dong, nggih, Cak Parno.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Cak
1: Nggih.
0: Chandra.
1: Sehat. Sejahtera sentausa alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niki
1: Alhamdulillah.
0: mangke ngantos jam pinten?
1: Sampai jam 12.
0: Oh, mangke berarti simponi keroncong mangke dilanjut nggih.
1: Mangke niku nggih simponi keroncong nanti sampai menjelang jam 12. Wah, kebayang aku iki kok. Aku ana apresiasi budaya. Semoga kok simponi keroncong wis aku gak nok mandeke iki gak cemes iki kok.
0: Lha gak apa-apa wong pancene sing di goleki ya sing ngecemes masih tanggapan ning luar studio iku ya sing digoleki ya ngecemes iku kok.
1: Iya. Iya. Baiklah. Lagunya apa?
0: Pokoknya sampean bengi iki tak kudang.
1: Duh. Ya apa ngono gudange?
0: Ya pancene mangke sampean rungokne.
1: Tak gintang gintang, tak gintang gintang, tak gintang ngono.
0: Niku Putra Nuswantara.
1: Oh, ale ale ale dung gua.
0: Nggih.
1: Siap, Baiklah. Salam.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, salame engkang nembe mandap niku wau. Tak kuweting tak srondol-srondol ya, Pak. Tambah gocekan.
1: Modun. Si srondol tambah
0: Wah,
1: cekelan
0: kuwe.
1: bapu are.
0: Akhirnya kula sogrok ngangge watang niki wau terus leren
1: Oh,
0: niki wau.
1: lagi baru dilosor yang.
0: Nggih,
1: Nggih.
0: budian mugi-mugi tancah pinaringan sehat. Ning Iin kalian ning safety. Terus wonten Cak Mulyono, wonten Bang Kobar, Cak Toto Glodak, Cak Kolis, ning aja Suratno, ning aja Gustiah, ning Istiqoroh, Cak Satrio Basuki, ning Siti, ning Ela. Niki wau kula mireng info penyiar Pro 2 kok ilang niki wau nggih ya tak Cak Chandra.
1: Nggih, begitu adanya, tapi alhamdulillah sampun ketemu, alhamdulillah berkat
0: Alhamdulillah.
1: berkat kerjasama semua pihak dan pandungane semuanya alhamdulillah sampun
0: Nggih.
1: selamat. Alhamdulillah.
0: Kula wau kok mireng enjing info niku. Mbok ning goleki ditinggal
1: Nggih.
0: lunga.
1: Nggih.
0: Padahal gadah anak cilik lho niku.
1: Lah nggih.
0: Wis. Mugi-mugi tetep sehat sedoyonipun Cak Chandra nggih.
1: Nggih, baik.
0: Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dua lagu sudah terpilih ya, Cak Nenggi. Lagu Sekonyong-konyong koder karo kue.

0: Oke, jam wis pitu, jam pitu put yul seket 6 menit wan jine Chandra kutu pamit saking layang kangen. Maringone sampe bakal dikancani mbare adicara apresiasi budaya tetep ing Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, sarangan kalian Chandra dinten niki nggih ning Tanjung Perak Malam, Perempatan Surabaya. Dino iki dino Minggu tanggal 11 Oktober 2016 Cak Ning nggih kita mlebet ing adicara apresiasi budaya. Cak Ning ning apresiasi budaya menghadirkan narasumber seorang maestro budaya Surabaya sing pastine selalu uri-uri budaya, selalu membuat generasi muda cinta dengan budaya Jawa, dan sampun hadir saat ini juga sarengan kalian Cak Rizanono selaku pecinta budaya Nusantara. Sugeng dalu Cak Riz.
1: Sugeng dulu Cak Chandra. Ojo dukur-dukur nek ceblok loro.
0: Meli puno. Loh, ancen ngono lo Cak. Kanok mana tunggale peno iki kandani. Cak Ning wis talah aku ani jamin garansi 3 tahun iki. Nggih. Cak Rizanono iki ibarat kata adalah munggola iso di gelarno karpet merah ijo kuning ngono wis pantes wis ta. Ya, selaku pecinta budaya Nusantara. Nggih, jane ke apa ya? Dari hal-hal kecil peno iku Cak yang memang dari Cak Ning awak dhewe iku awak dhewe iki petuk wis pira taun Cak jane? 3 tahunan be ya. Ya kan iku pertama kali menemukan ketemu Cak Riz iku wis munggo ngono kaya aku iki terpukau. Iki wong iki iki opo sih ngono awale Iki opo sih ngono mari lapo sih. Nah, ternyata konsisten dan itu adalah tidak semua orang bisa.
1: Iya. Nggih. Wis 7 tahun Cak ngrewangi RRI.
0: Heeh, benar ya. Cuman kan aku tidak dulu tidak di Pro 4. Iyo, ya.
1: Iya,
0: jadi sampean liwat iku ya tak delok iki lapo sih wong iki ngono. Yen, tapi karena kekonsistenan Anda, iki menjadi hal yang membiasakan hal baik.
1: Baik, membiasakan supaya kita semua mencintai budaya bangsa kita sendiri.
0: Betul, betul sekali.
1: Nah, bengi iki pancene awake dhewe arep critakno sesuatu to, Cak?
0: Iya, Cak.
1: Ya kuwi Parama Sastra ben gamblang. Jane no Parama Sastra wis bendino iki awake dhewe wis nglakoni.
0: Aslinya ya.
1: Wis nglakoni ya, cuman gawe ngelingno, gawe nambah khasanah, gawe mempertajam ilmu, nambah kawruh, ngono kuwi yo ora apa-apa nek ne bengi iki kita ceritakan.
0: Oke.
1: Soale wis pirang-pirang dino kae, pirang-pirang minggu iki nyeritake pitutur. Ya to. Nyeritakno spiritual ngono ya. Terus nyeritake kesenian. Nah, iki awake dhewe nyeritakno tata bahasa.
0: Ngono. Nah, dadi iki petatanan bahasa sing awake dhewe kulik. Jadi sajane audio iki hanya sekedar ngerti, Cak. Maksudnya ngono asine iku lak munggo dijak ngomong ki ngerti, cuman tatanane munggo ngono iku ora pakem.
1: Yo, gak pakem.
0: Heeh, munggo bahasa Inggris iku lho niku mek grammar tok ora ngerti verb ing verb im ngono gak lho. Ya kan asal jeplak ya, tapi lak saiki cari Sandono iki akan sedikit sedikit ataupun gamblang, maka kita akan cari tahu nantinya ya kan secara gamblang tentang Parama Sastra. Oke, boleh secara singkat di awal bahwa penjelasan Parama Sastra iki sakjane apa sih Cak? Kok awak dhewe iki kudu
1: ngerti Parama Sastra
0: ngono ya. Kan ngono lho aku lho dijak ngomong ngerti kok.
1: Ya pokoke padha ngertine.
0: Padha ngertine ae ngono. Gak usah tek totok-totok.
1: Iya. Pancene nek awake dhewe nglanggar sesuatu tatanan ngono ya Cak. Awake dhewe nek arep nulis bahasa Inggris kuwe nek wedi nek grammar-e kliru wae. Wedi nek tata bahasane kliru ya to. Kemudian bahasa Indonesia yang ngono, bahasa Arab yang ngono, awake dhewe nek nulis bahasa Arab ki kliru ngono yo yo wedi gitu to. Terus cara membaca barang nek kliru yo wedi. Lah tapi nek bosone dhewe kadang yo dientrengno. Alah, pokoke padha ngerti ini. Iya to, dientrengno. Pokoke padha ngerti lah, tapi kadang mergo padha ngertine iki mau sing garai tatanane dadi bubrah. Dadi yo ayo nek iso tatanane iki apa paugerane iki diugemi. Dadi aturane yo ayo dimeloki. Ojo terus gawe aturan dhewe peh padha ngertine ae ngono aja. Aja ngono gitu lho. Supaya apa? Basa Jawa sing baik dan benar iku isih ana gitu ya. Sing pakem iku yo cek ana. Dadi awake dhewe menganggap bahasa daerah iki kan sebagai kekayaan budaya bangsa aja. Jadi sarene sebagai kekayaan budaya bangsa, yo nek iso ayo diuri-uri gitu ya. Carane nguri-uri piye? Yo patuh karo aturan-aturane tata bahasa ki mau.
0: Iya, dadi gak cuman asal.
1: Enggak. Jadi ning paramo sastra iki ana ilmu nyinau babakan penulisan, babakan aksara, wanda, sarta tataning tembung lang ukara ing basa Jawa. Lah, iku ngono ditambah maneh. Iku ngko ana trap-trapane tata aturane nek awake dhewe nganggo basa Jawa. Basa ngoko iki kanggo sapa to? Konggo omong-omongan karo sapa? Mane omong-omongan karo Cak Chandra, mergo wis akrab, ngomongi ngoko gak apa-apa gitu ta. Terus Kromo Madyo iki karo sapa gitu ya. Terus Kromo Inggil iki engko karo sapa?
0: Gitu ya. Ono tatanane iku.
1: Ono tatanane.
0: Dan iku ono munggo ngono ono bukune apa ada?
1: Ono.
0: Ono ya Cak ya.
1: Ya ono Cak. Jadi apa maneh jaman saiki wis akeh ono
0: internet akeh iso ditemono ya.
1: Ade iso takon do AI, iso takon Google gitu ya. Nang website yo ono gitu. Jadi jaman saiki ngono nek awake dhewe pengin sinau ngono kuwi wis akeh saranane. Jaman biyen aku sih kuliah kae nek ora sering sobo perpustakaan ngono kuwi yo nggarap tugas yo ora pinter, nggarap tugas ming sak-sake. Pokoke ngumpulno
0: gitu. Iya, pokok ono hasiling ngono ya.
1: Iya, tapi nek sering maca ning perpustakaan, ilmu pengetahuan kita bertambah. Lah saiki ora, saiki kepengin maca ngono yo takoki.
0: Iya, heeh. Jawab wis dijawab.
1: Wis saiki ya. Lah wis dijawab pisan. Makane ngene Cak, saiki pembelajaran ning sekolah niki ya kudu dirubah. Dadi ora koyo koyo biyen gitu. Dadi kok ora koyo biyen umpamane ming nekokne apalan terus nakokno jawabane ngono ora. Nek saiki kudu pertanyaan itu mengarah ke mengapa sama kenapa. Kalau dulu kan apa gitu, apa gitu. Mengapalan mergo apalan. Tapi karena saiki nek sing apalan wis dijawab karo AI. Apa sampun takok, ya you know?
0: Iso dijawab kabeh.
1: Tapi sing solusi-solusi, sing kreativitas itu terkadang kan awake dhewe kudu kreasi dhewe, bocah sekolah kudu mikir dhewe. Ya you know, umpamane dikepene soal bagaimana cara kita bergotong royong di kampung supaya kita bersosiali di masyarakat, oke okay, tau. Jadi sing ditakokno piye gitu, opo gitu. Kalau opo wis ono kabeh. Ya you know? Tapi langkah yang kamu lakukan besok pagi umpamane ada kerja bakti hari Minggu apa? Yang kamu lakukan apa?
0: Kudu kan, bener-bener gambaran munggu pemikiran ya.
1: Iya, pemikiran. Kene bocah-bocah iki dirubah carane ngajari karena nek ditekoki loro ping loro pira ngono ku ning Google kan ya wis ana. Ping-pingan pira ya dijawab ngono ya. Jadi lebih dijawab, diajari solusi, diajari solutif, kemudian diajari kerja sama tim. Mergo selama ini kadang arah-arah sekolah ini diajari anu Cak. Diajari ini loh. Sing antar teman itu harus berkompetisi. Ono sing juara 2, ono juara 3, ono juara 1, ya toh. juara kelas, bintang kelas dan sebagainya. Ini artinya mereka tak berkompetisi gitu, tapi tidak diajari bekerja sama.
0: Mereka, jadi individual akhirnya,
1: Cak. Iya, lah besok nanya nyambut gawe awake dhewe kan kerja sama yo, ono penyiar, ono teknisi gitu toh, ono area administrasi, ono area keuangan, ya kabeh iki bisa bekerja sama dengan kita. Radio ora ono penyiare yo ora muni kan gitu kan. Ora ono bagian keuangannya penyiare yo ora bayaran. Gitu. Ora ono administrasi, ora ono data-data nih. Kabeh mempunyai peran yang penting. Balik maneh ning Paramo Sastra.
0: Iya, Cak.
1: Iki mau rada nyelimpang titik.
0: Kan pengantar, Cak,
1: ya. Oh, ngono ya.
0: Jembatan.
1: Jembatan. Ya ora apa-apa. Jadi kita nyeritakne iku dhisik, Cak. Jadi ning Paramo Sastra iki mau awake dhewe mempelajari ilmu tentang penulisan, tentang aksara, tanda baca, serta belajar dengan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Jawa. Wine di bahasa Indonesia ini ngono. Lah, sing pisanan sering awake dhewe pelajari iki mengenai aksara. Aksara. Jadi aksara kuwi wujude gambaraning swara tulodo A, B, C, D. Kuwi nek acara Latin ya, acara tai. Nek aksara Jawa ya hono
0: caraka
1: tata sawala. Nah, kuwi nggo. Nah, mengko yen wis dadi tulisan basa Jawa ditulis nganggo aksara Latin, iki tata aturannya ya tetap nganggo tata aturan basa Jawa. Jadi pancene beda. Neng basa neng aksara Jawa ki antara D sama DH kuwi ana bedane.
0: Do.
1: Do.
0: Iya to. Do karo do do.
1: Do do. Do do. Do karo widodo iki kan beda.
0: Beda. Iku beda arti dadine, Cak.
1: Beda arti, beda arti.
0: Lah widodo sama widodo. Se,
1: ngene tak critake sing paling beda gampang ya. Nek jenengan wedi takut.
0: Ya,
1: wedi
0: takut,
1: takut pasir, kuwi tulisane wedi
0: pakai
1: kanhani tapi nek ditambahi ha wedi kuwi dadi pasir
0: pasir ke wedi
1: ngene to
0: wedi ya wedi biasa katik ha
1: ya,
0: aku takut
1: takut tapi kalau wedi pakai ha kuwi dadine pasir nah iku mau neng babakan Paramo Sastra sing fokus ning aksara. Jadi critane ngono. Jadi A B C D ini nek karo aksara Jawa ya beda gitu ya. Nek aksara Jawa A kuwi A biasa, kuwi jenenge aksara ngelegena. Iku diwaca O.
0: O.
1: Kula Jawa Surabaya. Nah ini pakai A.
0: Tulis penulisannya ya, Cak.
1: Iya, penulisannya nganggo A. Nah nek sing ditulis nganggo O. Kuwi ana jenenge taling tarung. Nah nek sandangan aksara Jawa ana sing diarani taling tarung. Dadi diwaca O. Kebo. Ya toh. Kebo, ngono ya nulisnya kudu nganggo ora kebong, ngono ora nek kebo iku beda maneh artine, beda kebo iki kaya glangsing kuwi lho. Apa kantong yang besar itu lho. Nah kuwi jenenge kebo. Terus nek kebo ya kebo. Rebo.
0: Duduk rebo.
1: Duduk rebo. Nulisnya tetap rebo nganggo taling tarung. Ya, itu sedikit contoh. Jadi, sing kita bahas pada malam hari ini, akeh soale Paramo Sastra ki iki lagi tekan nangko siji ki mau ya, Cak. Lagi aksara ya.
0: Aksara.
1: Lah, aksara kuwi ana wujude uga. Ana aksara menga utawa aksara urip. Yaitu vokal lho, Cak. A, I, U, E, O. Nah, kan wi.
0: Lah Jawa.
1: Yo, anak Jawa ki yo kuwi-kuwi mau antarane aksara urip karo aksara mati. Biasane nek ning aksara Jawa ben mati kuwi dipangku. Ana cara kuwi nek ana sandangane pangkon ngene terus dadi mati. Jadi coro gagak ngono ditulis ya bukan ditulis gagak ko burine ko tapi ono pangkone ngene. Jadi gak mati.
0: Dudu lah kono pangkone dadi gagak ko.
1: Lah. Sampeyan kok yo ngerti ngono lho.
0: Iya kaya
1: eling ya, eling.
0: Yo eling di pangkone iku kaya bentukane ngene iku eling.
1: Eling tapi kadang yo lali.
0: Ake laline.
1: Iya zaman ini yo awake dhewe iki sing sing garai yo. Sing garai basa Jawa, kemudian aksara Jawa iki gak patek digatekno. Itu iku mergo yo ora ora digawe atau ora
0: gak dikulina no.
1: Ora dikulina no ning tataran formal. Awake dhewe nek formal kan untuk bahasa persatuan kan pancen bahasa Indonesia. Tapi kadang awake dhewe iki yo kudu mbuh seminggu pisan seminggu pindho ning kantor ki yo nek acara ayo rek iki rong dino pisan atau iki nganggo basa Jawa Surabayaan. Artinya apa? Melestarikan bahasa daerah iki mah lho, Cak. Nah, nek ngono carane itu ana kemungkinan basa Jawa iki mau sih tetap dieling-eling. Nah, sampean gak patek eling karo sandangan atau karo paten iku mau kan mergo gak tau digawe.
0: Iya, Cak.
1: Wis gak tau maca yo gak tau ero.
0: Iya
1: kan? Yo iku mau.
0: Aja kok maca tumon ae lho yo kadang gak tau lho, Cak. Gak tau tumon.
1: Gak tau ya. Tumon. Nah, iku mau terus sing aksara sigek niku ning basa Jawa utawa aksara mati. Iku ning Jawa yo ana, ning bahasa Indonesia yo ana gitu to. B C D E F G itu nek ning Jawa nek ning cara Jawa ku bo gitu to, co ngono kuwi. Tapi nek ning bahasa Indonesia B C D E F G iki mang huruf Latine gitu ya. Kuwi diarani aksara sigek. Tawa aksara mati. Yo sampean mau lak jekelingan, mau nek ka yo gak yo ko dadine yo gagak ko. Tapi nek dikai pangkon dadi mati, dadi gagak. Ngono to? Jeeling. Tapi yo sak uwiti ya Jaya.
0: Paling lak munggo apa kaya katulisane mate, mateko.
1: Mateko.
0: Kudu dikei pangkon, cek mate teman mate ngono ya.
1: Cek mate. Oke, okay, mau diteruske aksara sigek. Terus mono maneh iki ana sing diarani wondo. Wondo iku jenenge suara kecap lho, ejaan lho. A ku ma pan tu ru. Nah, kecapane utawa macane. Ini bahasa Indonesia ejaan, ngono. Terus, lah wujuding wondo ki apa ae? Untuk ono sing diarani wondo mengo. Jadi wondo kang awek kasane mengo. Umpamane ya A I U E O. Nah, ono cara macane ya tetap A I U E O gitu. La mi pu do re. Nah ngono kuwi wondo wondo kuwi carane maca. Lah wondo nok maneh wondo sigek yaitu wondo kang awekasan aksara sigek ini nganggo mat aksara mati iki meng lho Cak. Jadi acarane ana sing aksara mati ning cekak umpamane plek lek biak. Nah ngono kuwi kuwi diarani wondo sigek. Yo awake dhewe yo rapal ngono jenenge apa? Yo ngonekne yo ngonekne ngomong. Yo ngomong ngono kuwi. Cuman yo kuwi mau gak ngerti iki secara teoritis diarani apa. Ngono kadang kan ra weruh nek. Mo iki sing diarani wanda, sing diarani aksara kan gak ngerti. Pramila sering-sering ngrungokno apresiasi budaya. Nah neng ngene kan sinau bareng, Cak. Sinau bareng. Nah iki ora mintere wong aku dhewe ya sinau kok.
0: Iya, mergo iso iki ya karena biyen ya sinau.
1: Iya, mau sinau awake dhewe kudu sinau. Nah, iki tak teruske, ana tak teruske. Kuwi ana sing diarani tembung, Cak. Tembung. Tembung nu nek menurut sampean tembung iki piye to?
0: Omongan.
1: Nah, omongan. Hmm. Betul. Iya bener, tembung iya omongan.
0: Rada pinter ya aku.
1: Iya, jadi tembung. Kan ana filsafat ngene. Tembungmu aja tembungmu dadekno tombo, aja malah dadi memolo. Jadi ucapanmu, kata-katamu gitu ya. Itu jadikan obat.
0: Jangan jadi
1: jangan malah petaka. Jadi petaka, jadi luka gitu ya. Kadang ono wong iki juga kroso, awake dhewe kadang juga kroso lho, Cak. Ngomong apa ngono tapi ternyata melukai hati teman kita yang lain. Padahal juga nyindir juga.
0: Padahal kan karena niat ya, Cak ya.
1: Nah, Pramila aku kene mari siaran kan mesti njaluk ngapura. Soale kuwatir iki tembungku iki mau ono sing gawe loro atine dulur-dulur pendengar. Itu meskipun gak sengaja. Iya to. Gak sengaja kuwi yo enek ae. Pamane aku yo nek mari saran kae mesti lak njaluk ngapura. Supaya nek ono kata-kata sing gak bener ngono yo, ngono kuwi dadi ora menyakiti kanca, ya ta. Lah, tembung iki mau kumpulaning wanda, dadi wanda-wanda sing tanda baca iku mau sing diwaca pendek-pendek iki mau nek didadekno siji kan dadi tembung sing ana artine duwe teges. Nah, umpamane pawon, segoro, negoro. Nah, itu tadi kan pamane segoro gitu. Itu kan dari se-ge-ro. Nah, kan dadi siji, tidak ada no siji. Dari cara membaca tadi, wondo mau tidak ada ke tembung. Jadi kata-kata. Dan kata-kata itu memiliki arti gitu ya. Ono tegese. Jadi negoro. Pancasila umpamane ngono ya. Nah, terus jenis-jenis tembung iki piye? Jenis-jenis tembung iki ya apa? Ngono ya. Tembung iki ya ana jenis-jenis e. Tembunge akeh jenis e. Iki malah ana buku kan. Lah jenis-jenis tembung iku sing ning kaya kamus basa Jawa ngono kuwi. Sing sering tak waca. Sering tak waca iku karangane Padmasusastra. Kuwi ngono diarani apa ya bukune kuwi sing memuat tentang jenis-jenis tembung. Terus kaya kamus ngono kuwi. Dadi aku kadang nek isuk ngono biasane ning media sosialku, Cak. Iku aku nulis tentang tembung-tembung iki sing wis jarang diomongno, terus sing wong liya wis lali artine. Jadi aku mesti maca bukune Padmasusastra iki dhisik. Bukune jenenge Bahu Sastra Jawa. Ning buku Bahu Sastra Jawa iki mau aku sinau tembung. Yo pancene buku iku sing dadi acuane para guru-guru bahasa Brangono yo. Sih nganggo buku iku. Ini karangane Padmasusastra, Bahu Sastra Jawa. Oke, tak tahu harus no iki mau ya, wis tekan tembung. Lah, jenis sing tembung kuwi ana jenis-jenis e. Ana sing utama tembung kriya. Tembung kriya ki nek ning bahasa Indonesia ki diarani kata kerja. Awake dhewe pian bahasa Indonesia lah ya dulu ngene ya.
0: Iya,
1: heeh. Siling to.
0: Iya.
1: Kayak no pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kuwi ana sing diarani kata kerja. Lah kata kerja kuwi apa? Yo kata-kata sing jelasno awake dhewe lagi melakukan sesuatu, lagi apa? Lagi apa melakukan apa? Umpamane ya contone mangan, nyapu, ya to, turu, ngobong,
0: ngopi,
1: mancing, ngopi, mancing, nulis ya wis akeh lah. Awake yo yo pentina yo ngucapno, cuman gak ero nek iki jenenge kata kerja, tembung kriya. Nek ning basa Jawa diarani tembung kriya. Terus nomane cak. Nah, sak liyane tembung kriya iki mau ana sing diarani tembung kaanan, tembung kahanan. Utawa nek ning basa Indonesia itu kata sifat.
0: Kata sifat.
1: Utawa keadaan. Lah kata sifat iki carane apa? Yo lemu. Kuru.

0: Jawa ki tembung kahanan atau tembung kaanan,
1: kata sifat,
0: kata sifat. Lah kuwi wis ra direken pramila, ayo saiki bareng-bareng ngiling-ngiling tipis-tipis. Diling-ngiling didik-didik. Yo perlu gak perlu ya, kanggo gak kanggo. Iya toh. Nek diarani kanggo iki kok yo neng pergaulan, wis pokoke padha ngertine. Tapi awake dhewe nek dong lagi nulis upamane nulis surat, nulis artikel, ngono kuwi bahasa dene bahasa bahasa Jawane kan ya kudu baku to, Cak. Bahasa Indonesia ya baku, bahasa Jawa ya baku, artine, grammare atau paramo sastrone kudu bener. Ngono ya. Lah, iki kekayaan bangsa kita. Terus tak terusno tembung panggandeng. Ngerti? Tembung panggandeng kuwi
1: penghubung.
0: Kata sambung. Yeah. Wi ning basa Jawa iku lan, wi ning bahasa Indonesia dan. Ngene ya. Dan terus enek
1: karo. Kalian.
0: Kalian dene jalaran. Sebab lan sapanunggalan nih. Jadi akeh kata-kata penghubung. Wamane nyeritano aku lagi siaran karo Cak Chandra. Cak Riz lan Cak Chandra. Jadi penghubunge aku karo Cak Chandra iki mau. Terus ana tembung panguwuh. Kuwi ning basa Jawa diarani tembung panguwuh atau utawa panyeru. Ning basa Indonesia diarani kata seru. Kaya to. Loh. Wah. Aduh. Astaga. Nah, kaya ngono kae.
1: Lah Jawa.
0: Yo.
1: Jian.
0: Jian.
1: Waduh.
0: Waduh. Orang pan.
1: Talah.
0: Talah delok entar.
1: Gandan kokok.
0: Gandan iko. Iya, menyangatkan ya. Menyangatkan penyeru. Penyeru. Terus ana maneh diarani tembung ancer-ancer utawa kata depan, kata depan. Umpama ing. Rene aku siaran ing Perempat RRI Surabaya. Nah, berarti menjadi ancer-ancer utawa kata depan. Ben wong liya ngerti. Nanti berarti neng bahasa Indonesia dadi apa? Dadi di.
1: Di. Aku nang kono.
0: Nah, neng Surabaya dadi nang. Neng, kan ngene ya? Nang kono, neng kono gitu. Minggu lalu aku nyeritake basa Surabayaan. Saiki basa Jawa baku
1: alusan.
0: Mau sakwise tak critakno tembung sing tembung ancer-ancer ku mah ya, Cak. Tak critakno tembung panyilah.
1: Panyilah.
0: Iya, winek tembung panyilah winek ning basa Indonesia.
1: Pemisah.
0: Kata sandang.
1: Kata sandang.
0: Iya, kata sandang iki umpamane rodo banget lagi arep wis kira-kira lan sapanunggalane kuwi kata sandang wi nek ning basa Jawa yo ngono kata sandang kata sandang ngapunten nek kata sandang iki mau sorry mocoku kleru
1: nang basa Indonesia
0: aja kata sandang iki si sang Sri yang ngono mamane oh si kancil ya ngono kae to no si kancil terus ana Sri Narendra ngarepe kan Sri burine Narendra kemudian ana maneh sang dewi
1: ngono to
0: sang dewi katon nglam-lami. Jadi

0: ojo diterus nata iki male karaoke ya ta. Iya, kata melo aku nih karaokean. Ingin aneh ingat Ica Chandra nyumanyi.
1: Monggo.
0: Iya, terus malih ono tembung keterangan. Iku neneng Jawa kata keterangan tadi. Jadi koyoto rodo banget lagi arep iki mau yo kelebu kata keterangan. Nah, ono maneh. Iki kurang ya, tembung iki si akeh iki tembung. Iki ana tembung jenenge tembung sesulih. Kata ganti. Kaya to kata ganti ku aku, kowe, dheweke, iki, kuwi, kae. Nah, iki kata ganti. Nenek bahasa Indonesia aku dibawa namanya kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama
1: kedua.
0: Ngono ya Vina ya. Iya, itu tau lu kan jelui met mana ya Nono to. Padahal yo bendina yo wis dionek nih. Bendina wis diomong nih. Terus ono iki wujuding tembung nek mau diarani apa kui tembung jenising kalau mau mau kan jenisnya tembung, jenisnya tembung. Yo toh saiki ganti saiki wujud nek mau jenisnya saja berjenis-jenis saiki wujute piye ngono ya wujute ya apa ngono. Lah wujute tembung kuwi miturut wujute dapure kuwi diperang dadi loro.
1: Apa ja?
0: Tembung linggo lan tembung anda. Jadi tembung linggo iku tembung sing durung owah saka asale. Jadi tembunge memang jek utuh. Gak diowahi blas.
1: Gak diganti blas.
0: Ya umpamane omah, siji, pangan, bocah, ngono kuwi kelebu tembung linggo. Jadi tembung sing asale durung diowahi, durung diowahi teko asale. Jadi isih wutuh. Lah, sing nomor loro apa? Kuwi ana sing diarani tembung andahan. Yowi tembung sing wis owah saka asale sarana mergo dirimbang diparingi ater-ater diseseli di apa yo contone dirangkep umpamane gitu ya terus ana maneh dicombor jadi wis ditambah-tambahi jadi nek mau sing tembung sing diarani tembung linggo ki urung owah nek tembung andan kuwi wis ketambahan.
1: Caiki ana sing gabungan lewat WA kita tanya ya kita bacakan yo.
0: Nggih, yeah, monggo.
1: Iki saking Cak Tio ning Magelang.
0: Weh, Cak Tio sugeng dalu suwi kadolan iki.
1: Oke, halo ya, malam perempat Surabaya. Ini Mas Tio dari Magelang, Jawa Mas Tengah. Teo. Mau tanya bagaimana proses penentuan standar pramasastra agar tetap relevan tanpa menghilangkan dialek lokal yang kaya. Terima kasih. Penentuan standar itu piye, Cak?
0: Nah, ngene.
1: Miturut apa, Cak?
0: Ngene. Jadi pancene awake dhewe berbicara nganggo grammar, nganggo tata bahasa yang baku, nganggo basa Jawa sing nganggo paugeran parama sastra. Iki kanggo nulis utawa kanggo membuat karya sastra yang sifatnya apa ya formal. Jadi umpamane awake dhewe nulis neng koran gitu, koran bahasane koran. Bahasa koran ki kan bahasane yo baku, bahasa Indonesia yang baku. Jadi duduk bahasa Indonesia yang gaul. Nah, ngono mau. Jadi upama awake dhewe nulis skripsi. kuwi yo nganggo skripsi yo nganggo basa Indonesia sing baku. Bahasa Indonesia yang pakem. Nggih. Okay. Semono uga ning basa Jawa. Pamane awake dhewe nulis ning majalah basa Jawa ngono yo. Yo kuwi bahasane Jawa, basa Jawa baku dudu basa Jawa pergaulan. Nek sing pergaulan meng wis gak apa-apa wis pokoke padha ngertine kan ngono. Nah, nanging nek awake dhewe nganggoni nulis karya sastra apa mana nulis novel ngono yo. Yo bahasane yo nganggo bahasa baku saloke. Saloke ketika dialog oleh awake dhewe nganggo bahasa bahasa sehari-hari. Nanging utamane tetep nganggo bahasa yang baku. Makane awake dhewe kudu ngelestarikno tata bahasa utawa paramo sastra iki mau. Ora entuk diowahi. Lah, ngowahine ning ndi Cak Teo tadi kan cerita nenggokno ning ndi manggonke ning ndi ya iku mau Cak. Dadi awake dhewe nek santai karo kanca mengomongan cangkruan, ngomongan nangkring ning warkop ngono iko ning angkringan ngono iko ya gak apa-apa. Utawa basane kulonan piye? Ora apa-apa. Dadi cerita-cerita nganggo basa atau bahasa sing digo saben dinane, dipakai sehari-hari. Dene awake dhewe nulis sing formal, kirim surat ning gone pejabat ning instansi ya kudu nganggo bahasa sing baku.
1: Sing baku.
0: Ya. Gak iso awake dhewe pamane kirim surat ke RRI. Waduh.
1: Asal-asalan
0: wis
1: trimo.
0: Iya.
1: Gak sampai diwoco paling wis di jarno wis gak ada di jemo.
0: Pamane sampean kirim surat ning Pak Untung. Pak Untung, sorry ya. Aku hari ini enggak bisa pergi ke kantor Pak Untung.
1: Iya.
0: Nah, Pak Untung lagi ngapain aja sih sekarang? Ah, wes.
1: Nah, sing opo niki?
0: Nah, jadi kalau kita lagi berbahasa kirim surat yang resmi ya bahasanya baku. Ngono ta?
1: Betul.
0: Matur nuwun. Cak Teo sering-sering dolan mriki. Sewering iki Cak Teo ya aktif, seneng aku.
1: Iya, masih wadok kan
0: nang magelang ya. Lah karena awake dhewe iki kan ya pancen iso dirungono ning ndi ae Cak. Biasane kanca-kanca teko Suriname kan gene ya Teo. Ngene gene anak kanu ya WA aku. Nekono siarane bengi iki. Mergo ana beberapa basa Jawa iki sing wis kecampuran bahasa Indonesia. Lewi wong Suriname kan juga ngerti. Semono uga wong Suriname, bahasa Jawane wong Suriname kono ya kesampuran basa Londo. Wi awake dhewe kadang ya ora ro. Tapi nek awake dhewe ngomong nganggo basa Jawa baku, pakem ya padha ngertine. Ngene ya, Cak. Jadi para dulur-dulur liyane sing neng mancanegara, luar pulau, luar negeri, cik iso ngrungokno awake dhewe ngomong ngene. Jadi neng ngomong baku ngono ya padha ngertine. Neng ngomong sing gak baku ya beda karena sosial masyarakat kita, pergaulan kita berbeda dengan dulur-dulur sing neng negeri Belanda, sing neng Suriname, beda. Tak terusne ya, Cak.
1: Nggih, monggo.
0: Ya, iki mau awake dhewe wis tekan tembung linggo karo tembung andan. Terus ana maneh iki tembung comboran. Nah, tembung comboran atau tembung camboran biasane wong-wong ning ngarani. Tembung camboran iku tembung loro utawa luweh digandeng dadi siji. Lan tegese tembung camboran niku mau duweni teges telung warna yaiku teges aran wi semar mendem naga sari umpamane ngono. Niku kan terdiri dari tek telu mau telu ono sing terdiri dari loro kan, ono loro, ono telu. Terus ono maneh sing tegese teges kriya suduk jiwa umpamane, suduk jiwa, suduk karo jiwa. Nah, artinya apa? Bunuh diri umpamane ngono. Terus ono tembung kahanan sing ditambahi tembung kriya iki mau. Ono to, sampean tau krungu apa ora? Peteng dedet.
1: Peteng dedet.
0: Tahu ya, tahu krungu to?
1: Iya.
0: Padang jingglang. Lah, kuwi mau sing diarani tembung kahanan.
1: Kepanas kentang kentang.
0: Panas kentang kentang. Ngono kae. Saiki yo lagi ngono ja. Awan iki yo ngono wis saiki. Panas kentang kentang ngono kae. Yo durung wayahe udan soalnya. Nah, tak terusno maneh. Iki ana sing diarani ater-ater.
1: Ater-ater.
0: Nah, ater-ater ini awake dhewe mikir kan ater-ater pila kirim panganan.
1: Panganan.
0: Biyen cilik gawene nek bancane ngono kan.
1: Iya. Cek oleh sangu.
0: Iya. Sing dinteni sangune.
1: Iya, sangune.
0: Biasane nek ater-ater kuwi mulai mesti disangoni,
1: iya to.
0: Seweneng nek dikongkon ater-ater paudal ngono ae. Iya. Ater-ater iku diarani tambahan utawa wuwuan kan dumunung ana sangarepen nglinggo. Wujude ana 19 warna. Kuwi dadi piye ya? Ater-ater iku kadang ya awake dhewe suka eling tapi yo ngonekno. Tak onekno iki ya. Dak kok di ka ke sa pa pi pro po pri tar kumo kami am an ami ang dipun. Nah, dipun ini kelebu ater-ater ta. Dipun aturi umpamane. Terus dipun dahar. Jadi ater-ater itu manggone ning ngarep wuwuan kang dumunung sangarepe linggo. Apa maneh ana maneh dak kira.
1: Dak kira.
0: Dak kira nek ning Suraboyan tak tak kira.
1: Tak kira.
0: Iya to, dadi ngono to.
1: Iya.
0: Tak kira ngarep Surabaya. Ning Surabaya iku tikus e gak ana kok. Kucing lho gak ono.
1: Gak ono.
0: Gak ono. Ono e
1: meong. Koceng.
0: Iso. Tikus gak ono, ono e tikus.
1: Tikus. Iya iya iya.
0: Iya to?
1: Ya Cak iki awak dhewe jeda dulu untuk yeah. Kita dengarkan
0: yeah.
1: Kita Indonesia dan Cak Ning mangi yeah. Kita lajengaken adicara apresiasi budaya dan serangan kalian Cak Aris.
0: Nggih. Yeah.

0: Nggih Janing, tasih wonten ning adicara apresiasi budaya kalian Cari Sandono. Saiki awake dhewe sik membahas topik seputar Prama Sastra,
1: Paromo
0: Sastra.
1: Alon-alon ae
0: lah. Promo, Romo Sinto no ya. Paromo Sastra nggih. Monggo dilajengaken Caris.
1: Paromo itu kawruh sing dhuwur. Jadi yang tinggi nilainya ngono lho, Cak. Di sesuatu yang tinggi nilainya. Jadi sastra dhewe tentang kesusastraan ya toh, tentang tata bahasa, tentang
0: lebih dalamnya ngono ya, saya. Nah,
1: iki awake lebih dalamnya tentang bahasa Indo, bahasa Jawa iki mau ya, aturane basa Jawa. Tak terus nih ya, Cak. Iki mau awake dhewe cerita ater-ater ya toh, saiki cerita Panambang. Panambang itu cacai ono 11 nek nek mengater-ater meng cacai ono 19 iki ono 11 jadi ono sing diarani ku mu e ne ono an en ake ake iki sing akeh sering kita ucapkan ake ya dione ake diterake,
0: diterake,
1: ya toh,
0: diuncalake,
1: diuncalake,
0: diuntapake,
1: diuntapake, sampean kok yo jeeling ngono
0: rodok titik, rodok
1: ya, depannya ini kudu eling, ojo eling belas,
0: iya cok belas, cek gak nemen ngono lho Cak yang pedo-pedo iku ya.
1: Iya,
0: dadi rodok-rodok ngono lho.
1: Ji rodok nyantol-nyantol titik ngono. Tak terus nomane Cak.
0: Iya Cak.
1: Iki ana sing diarani seselan. Seselan niku wuwuan kang dumunung ana satengahing lingga. Cacahe ana papat. Yaiku in, er, el. Nah, iku sing diarani seselan. Di seselno neng tengahe ngono lho. Nah, ana maneh sing diarani rimbang. Rimbak. Rimbak yaitu ngowahi tembung saka asale. Umpamane sarana dicombor, dirangkep, ngono kuwi ya oleh. Dikei panambang ya oleh. Miturut wujute utawa jinise rimbak iku kadadian saka 13 warna. Wah iki nek diceruwi tanono ya dawa-dawa pancene. Tapi ya pancen kudu ngono ya, Cak. Dadi dawa gak dawa ya wis diceritakno ya, Cak. Gak apa-apa ya, Cak.
0: Gak apa-apa, Cak. Selama ada waktu itu kita
1: kita cerita rapi ya, Cak. Yo ono iku nek neng praktek ngono ya wis kita laksanakan sing 13 warna iki mau. Dadi ana rimbak lingga, rimbak tanduk. Iki nek dulur-dulur sing sekolah bahasa utawa sing sekolah sastra, ngono ngene iki ya dipelajari kabeh. Nanging sing gawe awake dhewe ning pergaulan iki sing penting ngerti tembung mau. Jenis-jenis iki tembung ngerti, aksarane ngerti, ngono. Ya to? Sing gaya bahasa tingkat tinggi ngene iki wis awake dhewe ora nyinaoni ora apa-apa. Mergo sing kudu nyinaoni pancene sedulur sing lagi sinau basa Jawa.
0: Basa Jawa.
1: Tak terusne. Ah, iki rada dawa iki. Ana sing diarani ukara, Cak.
0: Ukara.
1: Nah, sampean ngerti sing diarani ukara ya.
0: Ukara iku
1: kuwi tembung sing digandeng-gandengane. Jadi kumpulane tembung. Tembung sing digandengake sing kuwi ku duwe teges, duweni arti. Memiliki arti. Tak critakno ya, Cak. Umpamane aku lagi sinau basa Jawa. Ini kan rangkaian kata-kata toh, Cak. Jadi rangkaian saka tembung malih dadi kalimat. Malih dadi ukara. Aku lagi ngrungokke siaran apresiasi budaya neng Perempat RRI Surabaya. Nah, iki mau diarani ukara utawa nek ning bahasa Indonesia diarani kalimat. Diarani kalimat. Ono maneh sing ngarani pitikku mati mergo mangan racun. Ini juga kalimat, gitu toh. Terdiri dari pitikku, ono mati, ono mangan, ono mergo, ono racun. Jadi rangkaian dari kalimat. Rangkaian dari kata-kata menjadi kalimat. Iku ono maneh contoh Pak guru maringi garapan murid-murite. Jadi Pak guru maringi garapan utawa tugas lho ya. PR murid-murite. Wakeh maneh contoh kalian, yo sing saben dino awake dhewe omongno ki yo diarani kalimat ya toh, yo diarani ukara sing kita omongno saben dino ini rangkaian dari kata-kata utawa tembung iki mau dadi ukara. Iki waktune yo wis arep entek. Gak kroso nyeri tak no paromo sastra iki mau.
0: Karena sik dawa sajane jak
1: kudune. Tapi yo iki mau mergo waktune yo gak dawa nemen. Dadi sing tak critakno iki pokok-pokoke. Dadi critakno poin-poine. Lah detaile ning acara apa sing sinau basa Jawa kuwi lho Cak. Kira ana tone awan dina apa kae? Kemis ta apa Cak?
0: Kemis ya Cak, jam 2.
1: Nah, jam 2-an niku iku ana sing apa sinau basa Jawa. Kuwi biyen ya usulku supaya bapak-bapak ibu-ibu ki yen putrane ana PR teko sekolahan iki ben iso ngajari garapno. Soale biasane kan bocah-bocah kita kawin yang wong tua nih.
0: Iya, Cak.
1: Dan yang wong tua nih duit rasa terus biar. Takon sama takon IA, kadang IA yang ini bahasa Jawa sing jelimet no ya rasa.
0: Iya, gak bisa.
1: Tapi, ngawur
0: ya.
1: Iya, kadang ngawur ya. Tapi anu ya, saiki ku sing neng salah satu IA, iku nih tak jauh omong Jawa no lancar. Tak jauh omong Suraboyan lancar. Ini nyelok aku langsung Cak, Cak. Langsung cerita, no, genah ya nih. Ono sing genah ya. Ya iku mau perkembangan teknologi, awake dhewe gak oleh nyelaki, gak oleh mengingkari, gak oleh meninggalkan, kudu mengikuti. Itu teknologi.
0: Cek gak ketinggalan zaman aja.
1: Iya, cek gak ketinggalan zaman. Lah, oleh awake dhewe nututi teknologi gak ketinggalan zaman, tapi budayane bangsane aja dilalekno. Artinya ngene. Awake dhewe berkebudayaan Jawa iki ora kudu romantisme zaman dulu. Kudu persis zaman dulu, kudu pakem nek gak pakem iku gak oleh. Gak ngono kudune. Jadi awake dhewe melestarikan budaya Jawa iki anut zaman kelakone, menurut zamannya, saiki. Menurut keadaannya saiki, ngono ya. Umpamane simbahe dhewe biyen zaman Majapahit, zaman Singosari, numpak dokar umpamane. Yo awake dhewe ora kudu numpak dokar zaman saiki. Saiki yo numpak mobil, numpak kendaraan umum kan ngono. Dadi berkebudayaan itu enggak harus bualek. Oh, aku mergo melestarikan budayane nenek moyang. Aku saiki gak klamben mergo nenek moyangku biyen ning relief-relief candi kuwi ora klamben ngono to. Nah, ngono kuwi yo ora bener. Dudu kaya mangkono mau sing dikarepe neng pelestarian budaya. Umpamane jaman biyen awake dhewe wis nganggo batik, batik sing motif-motif ngene iki ya, ana motif-motif ceplok, ana motif kawung, ngono kuwi ya awake dhewe oleh ngerancang pakaian sing jaman saiki dirancang tapi motifnya motif-motif batik klasik. Kan ono cah, kan yo akeh to. Kelambi kae nganggo parang, ngono kan akeh batik parang, ngono yo akeh. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi disesuaikan dengan zamannya tetapi tidak tercabut dari akar budayanya. Makaten para pamirsa Perempat RRI Surabaya, menggah babaripun paromo sastra. Menika kala wau nggih sami-sami sinau sesarengan. Boten ateges Cak Ris kok minteri boten. Boten. Cak Chandra kok minteri boten. Sami-sami sinau sesarengan wonten apresiasi budaya Perempat RRI Surabaya. Pilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih panjenengan. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami semanten ugi Cak Chandra ugi ngaturaken agunging samudra pangaksami. Matur nuwun sugeng dalu. Rahayu, rahayu, rahayu.
2: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Tase Chandra sing ngancani penuh sampai jam 12 bengi mengko ning serangkaian Tanjung Perak malam. Saiki wancine Chandra ngancani penuh ono ning adicara Simfoni Keroncong. Di sini jangan bengong ya, karena Chandra yang menemani Anda. Kalau enggak gitu, kalau masih bengong aja Anda akan dicakot sama dugong ya. Cak Ning semanggi, semanggi lagi Simfoni Keroncong ya, ingat. Di sini jangan bengong, apalagi sampai keturun ya. Jangan ya dek ya, dikancani balik Chandra soalnya. Hak dewe ngerungokno lagu-lagu keroncong. Yang mau request silakan bisa ning 031-546-2961. Utawi WA 089-602-111-968. Halo Simfoni Keroncong. Di sini jangan bengong lo ya.
4: Ya, ya. Apa?
3: Jangan, nanti dicakot dugong.
4: Bengong soalnya ngantuk, Cak.
3: Nah, makane kadang kan ngono sih bengong kok mbek liir-liir moro keturun. Jangan ya, Dek ya. Soalnya tak kancani soalnya. Heeh.
4: Ya, apa? Cak. Apa? Sampai entek yo, Kak.
3: Ya
4: tak cuane akeh iku paling.
3: Tak critani ning ya. Dadi aku dino Sabtu itu, hari Sabtu itu aku tanggapan ning Taman Safari Brigen. Pagi jam 6 sampai jam 12. Terus mulai ning Surabaya. Terus mari ngono jam 5 sore ana tanggapan weddingan nang Bigi Junction. Wis ya. Dino Sabtu iku jam 5, mari jam 9 lebih kan. Terus gak boleh aku nginep hotel kan. Terus mari ngono isuk menene iki mau. Iku aku tanggapan jam 6 isuk. Sampai jam mau iku sampai jam 1. Akhirnya aku mau pijet aku iki mau ning pijet sik aku awakku. Wis aduh rasane luwe grek. Wis aku pijet.
4: Lah ya kuat nggowo cuan iki.
3: Ya jenenge cuan iki ya kuat ta lah. Tetep kuat ya. Golek-golek terus iki kanan kiri.
4: Alhamdulillah. Serak gak apa-apa, pokoke sing penting iku mau ya.
3: Lah serake sih gak serak, cuman
4: capek ngono
3: sampeyan. Apa munggo ngono iki sudah lemah. Tapi untungnya aku mau wis pijet. Nang
4: langsung ono sing mijet
3: ya. Oh, gak aku mau nang Bigi Junction mau pijet. Ngono. Saiki aku wis iki jadi sudah ibarat ngene iku wis sakjane kudu iki sudah melenggang kangkung ya, tapi saya harus nyambut damel. Pokoke aku njaluk donga ya ning yo. Wis pokoke. Lagunya apa?
4: Kemesraan.
3: juga. Kok mesak menurut tok? Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Asik.
4: Ya wis. Baiklah. Iku ae wis, salami gawe sing durung ngantuk-ngantuk.
3: Iya, iya.
4: Dengarkan. Kanggo Cak Chandra selamat bertugas. Semangat-semangat sehat ya,
3: Cak. Terima kasih. Jangan. Jangan dong, cuane kurang laan.
4: Iya, sampean dinteni wong akeh lek kan sampean sepi lho, Cak.
3: Ngono ta? Heeh. Akeh boloe lho padahal lho.
4: Iya, tapi ya mbota lah wong-wong iku lek ambek sampean iku mbota lah.
3: Talah.
4: Selalu ditunggu pokoke.
3: Alhamdulillah, ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Sari. Sampun sarengan simfoni keroncong jadinya tidak bengong deh. Ya kan, teman-teman. Halo, simfoni keroncong.
5: Di sini jangan bengong lah ya.
3: Jangan lo dek ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sanoe rek. Aku wis ono kopi ndek ta rek, turu.
3: Wis kopi sudah. Makanya lah wong encene mau merubuh jam 6 lho. Dan kemarin juga tidurnya kan ya karena itu karena terlambat tidur. Jadi yo ya ngono lah.
5: Sikulah abot-abote seorang penyiar disambi yang namanya ada acara juga ada yang tampil dibutuhkan. Betul. Jadi tenaga itu ngeropel ya, ngeropel.
3: Soale
5: awak MS itu.
3: Lah ya apa lah wong jam isuk, jam 6 isuk iku mau iku event iku senam sih. Ya apa senam isuk. Terus bayo no ada awan pembagian door prize ayo bengak-bengak. Ya abis kayak jalan sehat ngono iku lho acarae.
5: Iya bener. Ya mene iku ya terus jam 8 ngene disiku di siaran nang gede RRI.
3: Terus ya mene ya ngono. Tawa-tawa. Gak apa-apa sih penting sampean seneng kan.
5: Mudah-mudahan oh ya seneng rek dihibur rek.
3: Apapun
5: yang namanya yang disuguhkan Cak Chandra, kita selalu senang.
3: Alhamdulillah.
5: Kalau bagi saya itu lagu itu enggak penting. Yang penting itu suratu rame be pendengar be penyari
3: gitu. Betul sekali. Aku ya seneng dikancani lho iki.
5: Lagune Cak yo.
3: Apa itu?
5: Hati yang terluka.
3: Ya
5: Duri Pisau Lima itu.
3: Ya nyanyi lho Cak.
5: Dan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan

0: kabut bermandi embun pagi. Wis mari. Wis ta. Kok ditendong kok.
1: Lho, soal iki waktu e dawa, dadi kok cek lagune gak akeh ngono.
0: Waktu ini dawa tapi sing totol-totol iki kritik.
1: Iya. Iya sih.
0: Yo, salame. Aku Pak Bonari. Terus Cak Lasmono. Cak Usman Bendul, Cak RT, Wajah Suratno, Mbak Ella, lan liyo lian. Oh iya, Ning Siti kadang-kadang masa depan ya kadang-kadang.
1: Oh ingat masa depan wis kan lian.
0: Iya, mau ke Ning Siti masa depan lah.
1: Iya, wis pendek wis.
0: Kanggo Cak Tandra selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat. Pada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kedak. Atur nuwun Cak Totok nggih, sarengan wonten acara Simfoni Keroncong di sini jangan bengong lo ya. Jangan lo Dik ya, di sini tuh enggak boleh bengong. Soalnya ana sing ngancani. Soale lak bengong iku kok akhire keturun, akhire aku ngomong dhewe gak bahaya ta. Ya sudah, dua lagu sudah terpilih Cak Ning. Mbok menawi sampean kepingin gabungan untuk lewat WA saged nggih ning 089 602 111968, dengan kita dengarkan lagu-lagu pilihane Cak Ning nggih. Wonten kemesraan kalian ku cari jalan terbaik. Kemesraan Keroncong Sugeng Midhangetaken.

0: Simfoni keroncong di sini jangan bengong ya. Sing pasti ini lagu-lagu keroncongnya juga sudah tersiapkan. Jadi tinggal diputar saja. Tapi lak caning kepingin milih dewi lagu-lagu keroncongnya, monggo. Tapi lak sampean sing wis bengong terus sudah tertidur, ya tidak apa-apa ya. Jadi nikmati aja, oke? Untuk yang sudah keturun, ya nikmati dalam mimpi, ya. Halo, Simfoni Keroncong.
1: Ini saya memasukkan Mbak Yati sebentar.
0: Monggo, silakan.
1: Monggo, Mbak Yati.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Yati.
2: Mas Chandra.
0: Alhamdulillah sehat. Ning Yati sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Simfoni keroncong.
2: Simfoni keroncong pro 4 bikin hati jangan bengong.
0: Asik. Simfoni keroncong di sini jangan bengong.
2: Simfoni keroncong di sini jangan bengong. Asik lah ya.
0: Iya dong. Emang mau denger lagu apa sih?
2: Kulo nanti lagu ini loh Mas Chandra.
0: Apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa lu?
2: Jembatan Merah aja.

0: Yang
1: Siap.
0: mau cewek, yang mau Chandra.
1: Oh, mau yang cewek ya? Oke,
0: Iya.
1: boleh. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat ini siapa? Siapa ya? Bunda Sofia. Bunda Sofia sudah masuk, Bunda Sofia.
1: Belum.
0: Oh iya, ayo masuk Bunda Sofia. Bunda Sofia juga. Juga ini siapa ini? Ning Ela. Pak Parlan, Pak Parno Wijilki. Juga Bunda siapa ya ini ya? Bunda di itu loh Mas Chandra.
1: Siapa?
0: Mbak ya Neng Iin.
1: Neng Iin.
0: Sama Mbak Rahma. Sama Pak Parno Kecilgi. Ayo Pak Parno masuk.
1: Masuk
0: besok
1: ayo.
0: Ya di absen di lonteng balap ya.
1: Gak
0: pengen-pengen ya gak di absen deh sama Pak Parno. Lupa
1: iya.
0: Ya sama.
1: Lupa
0: iya,
1: ya kok gak absen ya.
0: Mas Chandra,
1: apa?
0: Mas Chandra kemarin siaran sama penyiar baru ya Mas Chandra?
1: Iya, sama Salsa.
0: Oh, itu magang atau penyiar Mas Chandra?
1: Itu magang Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja selama 6 bulan.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kerja selama 6 bulan di sini.
0: Oh, cuma Mbak Salsa doang ya?
1: Ada di pro, dibagi pro 1 ada, pro 4 ada, pro 2 ada gitu.
0: Iya. Yang yang di pro 4 cuma neng
1: iya,
0: satu
1: tok, ning salah satu tok.
0: Oh, satu tok ya. Oh, iya.
1: Iya.
0: Barangkali ada banyak gitu berapa biasanya kan banyak diajak mbangin.
1: Itu kan magang,
0: gitu.
1: Itu magang kampus, magang sekolah. Kalau ini kerja dia 6 bulan.
0: Oh gitu.
1: Dibayar pemerintah.
0: Oh gitu. Tapi jadi penyiar juga ya Mas?
1: Iya.
0: Oh iya. Iya. Misalnya cukup itu. Muka-muka Mas Chandra sehat.
1: Amin.
0: Muka-muka Mas Chandra jawab segi paroka. Sampai sama Mbak Jesi ya Mas Chandra.
1: Apa? Amin. Terima kasih.
0: Salam sama Mbak Jesi.
1: Terima kasih.
0: Ya, lagunya tak tunggu. Ayo Mas Toto, minta lagu apa Mas Toto?
2: Mari.
1: Sampun Niyati.
0: Terima kasih ya Mas.
1: Sama-sama. Terima kasih Cak Toto juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Mas Chandra.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Oke, halo Simfoni Keroncong.
3: Ini keroncong di sini jangan bengong.
1: Jangan hati lo ngantuk. Ya. Cak Wasis, nggih.
3: Masih semangat Mas Chandra?
1: Aku semangat dalam hati.
3: Semangat harus semangat.
1: Hatinya semangat tapi rada megap-megap.
3: Tak traver Pak Jo dari sini.
1: Aduh, langsung semangat aku langsungan. Pokoknya tak usahakan semangat selalu lah ya. Sing penting lah gak ngelundung sih lagu nih. lagu halo?
3: Halo?
1: Iya, lagunya apa ini?
3: Udah nyuwun lagu Pak Tani.
1: Apa? Nopo?
3: Pak Tani.
1: Nggih.
3: Kus Plus yang keroncong itu.
1: Oh, Pak Tani judulnya. Pak Tani Kus Plus keroncong nggih sih, tak carikan. Nih, Kus Plus keroncong. Siapakah ada? Oh, ada. Siap, baik, nggih.
3: Ya, enak itu.
1: Enak ta? Oh, nggih.
3: Malam-malam gini enak.
1: Waduh, iya tambah ngantuk wong-wong ki. Enggak apa-apa lah. Oh, ngono. Baiklah. Siap salame?
3: Salam kagung sedaya mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
3: Tetap semangat.
1: Siap.
3: Jam 12.
1: Siap, matur nuwun.
3: Garapan
1: nopo? Oh, garapan sarung ah?
3: Iya.
1: Oh, nggih wis sehat apa? Semangat garapane.
3: Ya.
1: Nggih.
3: Terima kasih.
1: Matur nuwun, nggih. Oke, Caning yang telepon tahan dulu ya. Sudah ada dua lagu terpilih, Jembatan Merah kalian Pak Tani Gus Plus Keroncong.

Simfoni keroncong di sini, jangan bengong ya. Kalau bengong jangan khawatir, karena pasti ini Chandra sudah menatakan lagu-lagu keroncong sing pasti ini bisa mengantarkan tidur penuh kabeh ya. Tapi lah sing wis kebaca turu dilek ya gak apa-apa ya kan. Ketemunya di mimpi aja kita ya. Oke, jadi ada rangkaian lagu-lagu manis yang termasuk salah satunya adalah rangkaian Melati. Akan mengiringi malam hari ini di Simfoni Keroncong. Chandra tatakan lagi setelah ada itu ada Putri Solo. Nah, jadi udah ada rangkaian Melati, ono Putri Solo, ono Pisat. Oke sih. Ono Segenggam Harapan juga. Nah, pokoknya tak no sing enak-enak Caning ya. Oke, yang pasti nih Caning sik dikancani Chandra sampai jam 12 bengi. Mengko kita dengarkan lagu-lagu keroncong, salah satu nih rangkaian Melati.

Kak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Simfoni keroncong di sini, jangan bengong lo ya. Yang tadi jatuh berusaha masuk tapi terjatuh, boleh masuk lagi. Nggih sinten niki? Halo, Simfoni keroncong.
1: Di sini jangan bengong lo ya.
0: Jangan lo ya.
1: Nek bengong ku
0: Nah, makane gak bahaya ta. Nggih, Pak RT monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya?
1: Puter niki nopo?
0: Banyak masih anjing. Sing enak-enak yo akeh, ono Aryati, Jatuh Cinta Asmara. Ada Moresco, Mawar Biru, Timang Sibuyung, Tinggi Gunung Seribu Janji, Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Oke.
1: Oh, Di Bawah Sinar Bulan Purnama kemawon.
0: Di Bawah Sinar Bulan Purnama.
1: Purnama. Di
0: nggih, ada neng Yati Randu Tejo, ada Cak Toto, wakai ku mau wisan, ada neng Sari. Disambungkan sama Cak Toto, wow. Nggih, leren di cangking sih, ku mau.
1: Sehat-sehat, Cak Yati.
0: Nggih.
1: Kagem Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Usman, gih.
0: Gih
1: kagem dua yoke mawon sing mirengaken.
0: Siap.
1: Ruk empat. Gih. Dalu niki.
0: Matur nuwun.
1: Mugi-mugi tancap pinaringan sehat sedaya.
0: Gih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini nyuwone apa nyuwone adalah tadi di bawah sinar bulan purnama. Nggih. Oke, kalau lewat WA saged cak ning 089 602 111 968. Niki wonten ugi sing gabungan, ada siapa? Oke. Halo, Simfoni Keroncong.
2: Simfoni Keroncong. Jangan bengong.
0: Jangan bengong lo ya.
2: Kalau bengong nanti dicet sama cangkong.
0: Tuh kan, aduh tambah wedi wis aja ati wani-wani ati bengong ya. Gerandong.
2: Macene cangkong metu.
0: Jerangkong dari Madura, kongko ya.
2: Mas Chandra,
0: dalam. Alhamdulillah, saya namun sedikit lemah. Soalnya wingi tanggapan luar kota. Lah enggak, cuman ya karena turune ku kurang tak ipet turune, jadi rada ngik.
2: Napa padha didampingi ta?
0: Didampingi tetep lo, 2 hari gak pulang ale. 2 hari gak pulang gorong mulih ki aku, baru nanti pulang.
2: Berarti kerasa kerasa di studio
0: kamu. Duh, enggak di studio rek, seneni wongnya aku nek kene. Gak di studio. Napa?
2: Lagune Telaga Sarangan.
0: Telaga Sarangan ada. Nggih. Salame kagem sinten?
2: Salame dari Stoyoki sing mantep lebet kali sing lebet. Kali Mas Sandra sehat-sehat semangat.
0: Nggih.
2: Tinggal tangan. Nggih.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih.
2: Rahayu.
0: Ugi, calasono matur nuwun. Sampun sarengan Simfoni Keroncong jadinya tidak bengong deh. soalnya karena sudah gabung Simfoni Keroncong. Oke, okay. Okay, Cak Ning, dua lagu sudah terpilih. Okay. Lagu Banyuwangi Cak Lasmono kalian Cak Parno. Tapi ini aku mau putarkan yang Telaga Sarangan lagi dulu. Terus nanti dilanjut dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan ada beberapa lagu lainnya Cak Ning ya. Oke, kita dengarkan dulu Telaga Sarangan Banyuwangi Cak Lasmono, lanjut lagunya Cak Parno Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Ora usah nunggu 1001 malam kalau untuk pengen dengerin lagu keroncong sing enak ya jane ya. Soale ning simfoni keroncong, canda iseng ngancani peno gawe ngrungokno lagu-lagu keroncong sing enak-enak nggih. Sing gabungan lewat WA ini ada dari siapa ini ya? Sugeng dalu matur nuwun mboten. Siapa ini? Siapa ini? Sito. Bus Setia Utari, nggih. Sugeng dalu matur nuwun mboten. Mboten purun ngangkat, rahayu bengong terus. Napa niki maksudnya? Oh, baru telepon sekali karena tadi lagi ada telepon. Telepon lagi boleh. Tapi ini kirim WA, coba kita dengarkan voice note-nya. Oke. Tuh kan apa nih sih? Kok tidak ada abahnya? Ya oke, jadi sabar ya. Ini kirim voice notes ya. Tapi sebenarnya kalau telepon lagi bisa kok, karena tadi sebenarnya angkat nggak keangkat karena ada telepon ya. Oke.
1: Sugeng dalu, kula nyuwun Andum Basuki. Matur nuwun. Salamipun kagem neng Ii, neng Dian, Bang Kobar, Pak Parno, neng Siti, neng Ella, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken kagem Cak Chan. Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Mat-

Betul, nuwun Setia nggih. Nyuwun Andum Basuki. Siap, canda siapkan nggih. Matur nuwun. Tadi mencoba telepon tapi terjatuh, nggak tahu kenapa, karena tersenggol atau mungkin sedang putar lagu. Ya wis ya nggih, aku panyuwune Setia nyuwun lagu keroncong Andum Basuki. Yang lain kalau misal ada requestan masih ada waktu, kita masih ngerungokkan nggih simponi keroncong di sini, jangan bengong.

Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Gue Chani Simfoni Keroncong, di sini jangan bengong ya. Tasi sarangan kalian Chandra di Kuantan Setiogi, Sanjang Wugi Cak Chan Tan Sapi Nantu Kabagian. Matur nuwun sangat pandanganipun saking Bustio nggih. Caning lagu-lagu keroncong di antaranya iki sing wis siap ana Mawar Biru, terus ana Timang Si Buyung, ono mane Pemuda Dewasa, Pemuda Pemudi, Mengapa Kau Menangis, delomo yo akeh jane ya sing se gunung diputerno, dadi lak sampean kepingin pilih monggo dipilih, pingin kinten salam saged utawi pingin turu ya oleh. Niki kula puteraken lagu keroncong Mawar Biru.

Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh lek iku dilakokno berlebihan? Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

0: Wah, sejuk ya tibae nampak gunungan iki. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
1: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Lho.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki nah, utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: jayaning ati, polahmu digugu lan ditiru. Bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lundu, aku lagi moco keguritan tentang guru. Ibu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rumah nawang akeh?
1: Loh, emang iso?
0: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah ngomong akeh.
0: Iya bu. Ya bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning ane riangga. Soto Soto Madura tadak tongkelet aya. Epro 4 RRI Serbeja.
1: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Cak Ning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bertanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang, akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampekno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merga iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: Iya. Eh, engkau ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
0: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.
3: Tasih wonten ing acara Simfoni Keroncong, jam masih menyapa Abah Wasis sing masih memantau siaran Simfoni Keroncong. Jadi ini Simfoni Keroncong tambah gayeng, alhamdulillah tambah gayeng nggih, sampai meruput jam 12 bengi, tapi waktu ini yo gak suwe maneh aku harus pamit dan masih ada beberapa lagu untuk kita menikmati lagu-lagu keroncong di Simfoni Keroncong.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

Jani sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki dinten Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Chandra ngaturaken donerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pewisahan kepangge malih minjing. Perempat dari Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun.

Jane Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Senin tanggal 12 Oktober tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda walong puluh lorong atau sangang puluh Surabaya, FM 96,8 MHz, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarangan kalian, kulo Anaryangga, saged kepanggih malih dinten iki, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2016. Monggo sami dungo, muga-muga sehat sedoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran Propapat sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning. Yo yo, isu-isu wis ketemu suaraku maneh caning yo. Wingi isu saiki isu gak apa-apa caning, pokoke semangate kudu tetep luar biasa nggih. Cahaya pagi dinten iki Senin tanggal 12 Oktober caning balik maneh bare aku Aneriangga. Lanteng sambungan telepon sampun terhubung bare Ustazah Siti Fatimah SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Benowo, Kemenak Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa nggih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Mbak Ana.
0: Alhamdulillah. Nggih, Ustazah temanipun enjang niki belajar dari masa lalu. Ono lagune sampean ngomong masa lalu iku mesti apa banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Sampai-sampai lagunya juga ada gitu kan ya. Masa lalu biarlah masa lalu.
1: Iya.
0: Itu Ustazah monggo sampean saged maringi mukadimahnya. Nanti setelah mukadimah selesai panjenengan sampaikan, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab setelah lagu ngoten nggih Ustazah. Jadi monggo Ustazah.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Cak Daning Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan, umur yang berkah, umur yang panjang, dan kita kembali terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Cak dan yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang tadi dikatakan Mbak Ana tadi, belajar dari masa lalu. Waktu terus berjalan. Hari kemarin telah menjadi sejarah, hari ini adalah sebuah kenyataan. Dan hari esok adalah harapan. Masa lalu, baik itu berupa tawa, bahagia maupun luka atau yang membuat kita menangis, bukan untuk kita sesali. Melainkan untuk kita jadikan cermin atau guru yang terbaik dalam melangkah ke depan. Masa lalu selalu berlalu dan tidak bisa diubah, tetapi bisa kita jadikan pelajaran. Setiap insan, baik saya, Mbak Ana, ataupun pendengar Cak Daning semuanya yang ada di rumah, pasti mengalami masa lalu yang menjadi sesuatu sejarah dalam hidup kita. Ada masa yang indah, masa yang menyenangkan, penuh kesuksesan, dan menghantarkan diri kita selalu bahagia. Tapi ada juga masa yang kita lewati dengan tangisan, penuh kekecewaan, sakit, atau sebuah kegagalan dan penyesalan. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa masa lalu bukan untuk kita ratapi, tetapi untuk dijadikan pelajaran agar kehidupan kita hari ini dan masa depan menjadi lebih baik lagi. Setidaknya ada tiga hal yang harus kita bicarakan pada pagi hari ini. Pertama, masa lalu adalah guru yang paling jujur untuk kita. Yang kedua, kita harus berdamai dengan masa lalu, bukan untuk kita sesali. Yang ketiga, kita harus hijrah, melangkah menuju lembaran yang baru. Tiga hal itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Masa lalu adalah guru yang paling jujur. Kenapa demikian? Karena masa lalu tidak bisa diulang, dihapus atau diubah, itu nggak bisa. Namun Masa lalu itu hadir untuk memberi kita pelajaran. Kemudian setiap kesalahan, kegagalan, maupun rasa sakit di masa lalu adalah sekolah kehidupan untuk kita. Yang mengajari kita untuk bersabar, berhati-hati, atau kita lebih tangguh dengan kondisi yang kita lalui. Kemudian pengalaman hidup masa lalu ini merupakan bagian dari perjalanan waktu yang membentuk membentuk kita menjadi siapa pada hari ini dan masa depan. Allah memberikan gambaran kepada kita sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana sesudahnya para pendusta. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk menapak tilasi atau mempelajari sejarah atau akhir dari perbuatan umat-umat terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam Al-Quran, sepertiganya ayat itu kurang lebih, sepertiganya isi Al-Quran itu berbicara tentang masa lalu, tentang gambaran umat-umat terdahulu, kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh, kisah orang-orang yang durhaka, kisah orang-orang yang berbuat zolim, kisah orang-orang yang mentaati Rasul, dan kisah-kisah yang memberikan pelajaran berharga buat kita. Ada Fir'aun, ada Qarun, dan sebagainya. Itu tidak kita jadikan sebuah cerita saja atau kita baca saja, tapi kita ambil intisari pelajaran dari yang terjadi pada masa lalu tersebut. Contoh, kisahnya para Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya umatnya Nabi Musa, seperti itu. Jadi kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang kedua, kita berdamai dengan masa lalu. Masa lalu bukan harus kita sesali. Banyak orang terjebak dalam dua jurang. Terlalu menyesali masa lalu yang buruk, atau terlalu mencemaskan masa depan. Nah itu. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Bukan kita ini meratapi nasib yang berlebihan atau terus-menerus menangis. Boleh kita mengenang masa lalu yang pahit itu, tapi jangan kita hidup dalam masa lalu itu. Kenapa? Jangan sampai kita terpuruk, karena hari ini dan hari esok itu kita harus menentukannya dari kondisi sekarang, bukan kondisi yang lalu. Kalau kondisi yang lalu itu adalah sebuah pelajaran, bagaimana kita ke depan melangkah dan kita introspeksi diri. Kemarin kenapa saya gagal? Kemarin kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang terbaik seperti yang lalu? Seperti itu. Jadi tidak harus kita sesali. Kalau dulu kita sukses, dulu kita itu hidupnya dalam sebuah kesenangan, hari ini kita gagal, kita timbang, kita lihat apa yang telah kita lakukan, apa kesalahan yang ada pada diri kita, sehingga hari ini kita gagal. Seperti itu. Tapi kalau dulu kita pernah gagal, dulu kita dalam sebuah kekecewaan, kita dalam kondisi yang tertatih-tatih menjalani kehidupan ini, maka hari ini kita jadikan itu juga motivasi. Jangan sampai hal-hal itu terulang lagi dalam diri kita. Jangan sampai kita mengalami lagi. Untuk apa? Kita berhati-hati melangkah ke depan. Kita lebih waspada. Kita lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk berintrospeksi ini dalam surat Al-Hasyr ayat 18.

0: قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Nah, ayat ini muhasabah diri kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Apakah kita sudah beribadah dengan baik? Apakah kita sudah melakukan sesuatu kebaikan kepada sesama manusia, mendekatkan diri kepada Allah? Itu. Jadi kita harus setiap hari mengevaluasi diri kita. Karena hidup itu bukan hanya untuk hari ini, tapi esok juga kita hidup. Yang utama harus kita siapkan adalah bekal kita di akhirat nanti. Karena apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan itu adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak hanya hidup di dunia, tapi hidup di akhirat. Jadi setiap hari, sudahkah kita membaca Al-Quran dengan baik? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua, kepada teman? Sudahkah kita hari ini jujur? Untuk apa? Untuk masa depan kita besok. Untuk kehidupan kita besok. Di dunia maupun di akhirat. Kemudian masa lalu ini bisa juga sebagai jalan kita untuk hijrah. Melangkah menuju lembaran yang baru. Apa makna hijrah? Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat atau berpindah fisik. Tetapi kita meninggalkan keburukan menuju kebaikan yang Allah ridhoi. Kesalahan kemarin sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kita bulan dan waktu yang terus berputar ini, kita maknai, kita ajak untuk melihat yang kemarin ke belakang untuk kita lakukan menatap masa depan yang lebih baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Nah, masa lalu yang penuh kesalahan atau dosa tidak boleh kita lakukan atau kita berputus asa. Islam memberikan ruang untuk kita belajar dari kesalahan tersebut dan kita memperbaiki diri setiap saat. Jadi masa lalu ini perlu dan penting untuk kita pelajari agar kita satu tidak terhindar dari kesalahan yang berulang. Yang kedua, kita mengalami atau mengenali pengalaman hidup agar kita ini bisa menentukan baik buruknya kehidupan kita yang kemarin dan hari ini. Jadi jangan menyesal dengan kehidupan yang lalu, tapi jadikan kehidupan yang lalu itu untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi sebagai energi positif kita. Kita akan mengenali identitas diri kita, belajar dari masa lalu sejarah kehidupan kita, mengambil keputusan yang bijak. Nah, jadikan masa lalu itu sebagai wawasan dari masa yang kemarin baik atau buruk sebagai gambaran hari ini untuk melangkah ke depan. Kemudian, jangan pernah kita menjadikan masa lalu itu untuk ratapan hidup kita. Tinggalkan masa lalu. Memang masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Tapi kita tidak bisa hidup dalam masa lalu yang terus-menerus. Jadi hal yang positif itu jadikan sebuah motivasi, hal yang negatif jadikan sebuah pertimbangan untuk melangkah ke depan lebih berhati-hati. Itu Mbak Ana mungkin uraian kita pada pagi hari ini. Nanti jika ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama.
1: Baik, siap. Nggih, Ustazah Siti, nanti kita kembali lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu ini, nggih, Ustazah.
0: Siap.
1: Ya, jangan ditutup dulu teleponnya. Oke, Caning, monggo buat Caning yang mau bertanya, mau menanggapi atau mungkin mau curhat, monggo silakan bisa lewat nomor WA 0896021111, satunya 3 kali nggih, 968 cak nggih. Saged chatting, saged voice note, saged telepon teng nomor berikut. Nah, sambil menunggu atensi dari Cak Ning, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini Cak Ning, Soli Wasalimdah dari Ali Sadikin.

0: Pitutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong. Supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Injai caning tazeteng adicara cahaya pagi caning saat ini kita bakalan terhubung kembali mbarek Ustazah Siti Fatimah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Benowo Kemena Kota Surabaya. Injai neng kok neng Ustazah Siti nge Ustazah Siti di sini tazeteng berikut nge Ustazah nge.
3: Yeah.
2: Injai ya Ustazah. Kalau ngomong soal belajar dari masa lalu, kan setiap orang itu punya masa lalu, baik yang menyenangkan ataupun menyakitkan. Terus, yuk nopong gicarane saged mengambil pelajaran dari masa lalu tanpa terus-menerus menyesalinya. Apalagi kalau itu masa lalunya itu kelam gitu Ustazah.
3: Baik, pelajaran utama yang dapat kita ambil dari masa lalu ini, kalau di dalam Islam itu kita artinya integrasi antara iman dan akal ya. Jadi terbukaan terhadap kita harus diintegrasi ilmu ya. Jadi mengambil hikmah pelajaran dari masa lalu yang itu jangan dijadikan sesuatu hal yang itu negatif terus. Karena orang itu akan berubah. Akan berubah baik itu dialami baik ataupun untuk dalam kehidupannya masa lalu. Jadi kalau itu hal yang positif, masa itu jadikan sebagai pijakan motivasi untuk kita berjalan terus ke depan. Kalau pernah kita mengalami sesuatu kesuksesan, tapi kalau kita pernah mengalami hal-hal yang negatif atau membuat menangis, membuat kita kecewa, gagal, jangan rumah, jangan kita hidup di masa lalu terus, karena masa lalu itu sudah kita tinggalkan. Memang tidak bisa kita melupakan masa lalu itu, karena kita ini diberi Allah akal, lupa dan ingat. Bayangkan kalau Allah memberikan kita lupa segalanya, bayangkan juga kalau Allah memberikan ingat pada kita ingat segalanya, kita tidak akan bisa seimbang dalam hidup ini. Hal yang negatif itu kita jadikan proteksi diri kita, supaya kita mengalami hal-hal yang salah lagi dan diusahakan dalam kondisi yang lalu. Kemudian jadikan itu bahan introspeksi diri kita, dan kita terus belajar untuk memperbaiki hidup kita ini ke depan menjadi lebih baik dan sukses lagi, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan di akhir. Itu Mbak Ana.
2: Oke. Nah Ustazah, ini ada Ning Fitri saking Sidoarjo. Bagaimana kalau kita sudah bertobat tapi masih sering teringat dosa-dosa masa lalu sampai merasa diri ini tidak pantas menjadi orang baik Ustazah?
3: Ya, terima kasih Ning Fitri. Kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Baik Nabi juga pernah hilang ya. Musa pun pernah hilang juga dalam kehidupannya. Tapi kita yang berputus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan, Allah itu selalu memberi rahmatnya dan rahimnya kepada kita. Dan Allah selalu mengampuni setiap kesalahan dosa kita selama kita memperbaikinya. Kita lihat contoh kisahnya Adam dan Hawa. Pernah melakukan kesalahan beliau mengakui kesalahan itu tanpa menyalahkan orang lain dan tidak juga marah pada dirinya, tapi segera berobat, meminta ampun kepada Allah, memperbaiki diri. Misali dengan hal yang sesalnya, tapi untuk maaf atau menyalahkan diri terus menerus atas kesalahan itu. Harus optimis, kita harus bangkit. Kalau dulu kita bermasalah, maka hari ini kita harus memperbaikinya. Lebih baik orang merasa pernah salah pada tidak pernah merasa salah. Tahu kepada Allah, kalau pernah kepada sesama manusia, kita minta maaf. Kalau kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, memperbaiki diri, memperbaikkan kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Dan jangan terjadi pada masa lalu kesalahan kita melakukan kesalahan itu, atau kita terus meratapi kesalahan itu. Itu ini berjalan di hari ini, bukan di masa lalu. Dan kita akan jalan di hari ini, maka perbaikan terbaik hari ini untuk ya, seperti itu, Mbak Fitri.
2: Oke.
3: Itu Neng Ana.
2: Inje. Nah, Ustazah ini menarik ini, Ustazah. Ada pertanyaan saking Cak Fajar, saking Gresik. Bagaimana Ustazah kalau kita pengen memperbaiki kesalahan kepada seseorang tapi orangnya itu sudah meninggal dunia atau tidak bisa kita temui lagi, apa yang sebaiknya dilakukan?
3: Baik, jadi kesalahan yang pernah kita lakukan kepada sama, pertama kita minta ampun, yang kedua kita tidak mungkin minta maaf secara langsung kepada orang yang meninggal. Tapi kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk yang meninggal tersebut. Kita bertanggung jawabnya, kita mohon maaf, memperbaiki diri kita, baik-baik pada keluarganya, kesalahan tersebut. Dan pertama kepada Allah itu kita mohon ampun dan jangan mengulangi hal yang lagi kepada orang lain. Gitu. Jadi teruslah bertaubat, teruslah minta kepada Allah, insya Allah orang yang sudah meninggal itu tidak terangi lagi, tapi setidaknya kepada keluarganya itu yang Anda.
2: Siap. Ustazah, nggak kerasa nih Ustazah sudah di sesi terakhir. Monggo panjenengan saged maringi kesimpulannya, Ustazah.
3: Baik, kita melalui kita jadi sebuah pelajaran atau ini kehidupan kita untuk hidup ke depan. Jangan biarkan masa lalu ini menarik kita kelak terus menerus. Jadikan cermin, jadikan guru, jadikan sebuah pelajaran dan senantiasa mengevaluasi diri kita atas segala sesuatu yang sudah kita lakukan kemarin. Dan hari ini adalah cermin untuk masa depan kita. Siapkan diri kita untuk kehidupan di dunia dan di sini lebih baik mengajar dari yang lalu. Kalau itu hal yang positif kita jadikan motivasi, kalau itu negatif kita terus mengevaluasi diri dan jangan selalu mengulangi kesalahan yang masa lalu terus menerus di ini. Kemudian yang masalah itu tidak pernah kembali lagi hari ini atau ke depan. Hidup kita ini adalah untuk esok hari. Teruslah amal soleh, berbuat baik selagi usia masih ada di tangan kita. Dan kita tidak tahu kapan Allah mengangkat kita dan kita mati dalam keadaan khotimah, mati dalam keadaan penuh dosa, belum dosa. Kalau hari ini kita belum sukses, maka Allah akan diri kita bagaimana menjadi sukses hari ini dan besok. Tapi gambaran sukses itu adalah kita bisa mencontoh orang lain yang sudah sukses kemarin atau hari ini kita jadi tauladan. Dan jika kita kemarin terjerembab dalam dosa sebab kesalahan, maka jadikan itu sebagai evaluasi diri kita dan kita ulangi lagi dan kita tinggalkan masa lalu kelam itu untuk menang pada masa depan. Ini yang anak kesimpulan materi kita pada pagi hari ini.
2: Inje, matur nuwun Ustazah. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah. Saya tutup teleponnya. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Inje caning niku mau nggih cahaya pagi enjang niki caning bare Ustazah Siti Fatimah mengenai belajar dari masa lalu. Nah, sekarang kita kembali lagi mendengarkan lagu sampai kita akan bergeser ke acara selanjutnya, yaitu Tanjung Perak Pagi caning. Ada siaran Bangun Deso, Lontong Balap, lan liyane caning nggih. Ya pun lek ngoten caning, saya akhiri Cahaya Pagi edisi hari ini dan selamat mendengarkan lagu-lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati

LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Onkologi dan Neurologi serta Onkologi RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur untuk penghargaan nang ajang National Hospital Ranking NHR sing diadakno barek Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi. Layanan kardiologi, jantung dan pembuluh darah dan neurologi saraf masing-masing meraih Safir Honor Award, sedangkan layanan onkologi entuk Platinum Merit Award. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani nyampekno penghargaan iki dadi salah siji bentuk pengakuan atas upaya RSUD Blambangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kanggo masyarakat.

0: Kabar liane cane pasar jadul Pangupo Jiwo nang kawasan hutan pinus kaki Gunung Wilis Kabupaten Trenggalek Jawa Timur rame ditekani warga. Pasar kuliner tradisional sing duwe suasana Jawa tempo biyen iki caning dadi ruang promosi produk lokal sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akeh ana 14 lapak sing dikelola 10 kelompok wanita tani KWT karo 4 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM nang Kecamatan Bendungan habis dalam waktu kurang dari 2 jam caning sejak pasar dibuka ke jam 8 isuk. Pengunjung teko-teko berbagai desa sampai luar daerah kanggo menikmati aneka makanan dan jajanan tradisional sing disajekno nganggo wadah alami koyok godong, grabah, batok kelopo karo gelas bambu. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangge ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Peteng 96,8 Pro Papat RRI Suara Budaya Surabaya. Enjang niki kita awali Tanjung Perak pagi barek siaran Bangun Deso. Nah, enjang niki Bangun Deso bakalan mengangkat tema tentang dari rumah gemar belajar. Gemar membaca ngene jane nggih. Ya bu, lek ngoten jane kira-kirane bakalan terinspirasi, termotivasi apa dari siaran Bangun Deso isu iki jane. Langsung mawon kita sareng-sareng mirengaken siaran Bangun Deso edisi dino Senin tanggal 12 Oktober 2016 iki. Dari rumah tumbuh gemar membaca.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik dari rumah tumbuh generasi gemar membaca. Narasumber Afiah Nurkayati SPD MPD, dosen prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKUP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturaken

0: mari resik-resik ngene iki. Duh, enake apa ya? Arek-arek saiki ya wis bodho sinau dhewe-dhewe, tapi nek sore ngene iki ya wis wayah-layah-layah. Mau tak delok kok ya wis bodho tidur siang kabeh. Wis, wis. Gak apa-apa, tapi pokoke sing penting nek isuk iku sekolah, engko mari sekolah, engko bengine, iki engko bengi. Kudu paling ora iku maca buku. Wes, arek-arek saiki ya ngono e. Nek iso bonjinglengi HP gim-giman wis gak ono entek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Loh, alah ning ngami.
1: Lagi apa?
0: Aku ta. Nek mari resik-resik, mari ngepel. Ya tapi enake nek apa ngene iki ya.
1: Ning pur. Iku ibu-ibu PKKku sida rekreasi ta?
0: Sida no. Sok minggu lho.
1: Sok minggu ya?
0: Iya.
1: Oh alah.
0: Lho iku lho WA-ne.
1: Oh iya.
0: Sida.
1: Oh iya.
0: Iya sampean sak bangku karo aku kok ya ketepan ya.
1: Iya lah iya aku ndelok kok grup iku ngono.
0: Iya.
1: Lah iki sampean apa jenenge? Wis izin.
0: Izin karo apa?
1: Bapak.
0: Oh iya. Mesti no nek Pak Presiden iku wis aman wis pokoke sing penting boleh digawani jajan. Tapi yang ngono, budale aku yang njaluk sangu rek. Sing penting ya iku. Tapi anakku melok.
1: Melok.
0: Jarine menene nek melok ku anakku masih rekreasi, masih anu. Bu, aku nggawa buku ya, Bu. Soal aku digongkon buruku ngono.
1: Alah. Dinggo apa maca buku iku?
0: Lah apa? Ya penting lah maca buku. Sampean mosok gak eling awake dhewe biyen. Anu apa neng gone perpustakaan kok mari ngono golek buku judul iki halaman iki diwaca terus dirangkum eling sampean kadikongon ngerangkum pirang bab iko
1: iku lak jaman biyen saiki wis canggih sembarang wis go HP gak usah mau
0: ngomong
1: buku ribet-ribet ta ya
0: ning anakku saiki nek nyekel HP tak batasi lah, tak batasi lah iya timbangane mripate rusak.
1: Duh.
0: Lah kena sinar iku. Jarine merusak mata. Ya tak batesi saiki.
1: Oh, jarine anakku iku pelajaran saiki ku kabeh nang HP, Bu. Dadi aku tukon HP sing larang ngono.
0: Malah njaluk HP sing larang. Oh, tapi sampean sugene ya gak apa-apa, nene aku ya gak kuat. Wong aku mek dodol sego pecel ngene.
1: Loh
0: ya. Lah ya apa?
1: Ya mbo ya anakku ngomong ngono ya.
0: Tapi anakku ki saiki lho sik sering maca buku lho, Ning.
1: Iya ta.
0: Iya, kadang-kadang ngono neng perpustakaan, di perpustakaan daerah ngene iku lho. Sing nek neng Surabaya neng gone sebelah rumah sakit Masih Toh iku lho.
1: Anakku yo
0: perpustakaan Jawa Timur ngono. Senengane neng kono duwe bukune bareng. Malah kadang-kadang ngono oleh hadiah bareng kok.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Walah.
0: Tapi yo pancene gak maido ya kabeh iki saiki dunia digital, tapi yo yo bae lho ning anu e apa? Engko misale ketemu apa aku kan duwe kanca biyen kancaku kuliah iku saiki ku terjune ning perpustakaan. Ne awak dhewe ngene wayahe blonjo. Sesuk isuk-isuk ya.
1: Iya.
0: Aku tak temokno wong.
1: Mampir.
0: Iya. Alah biasane lho mesti ketemu aku. Pokoke sing penting jame sampean kudu melok aku lho ning pasar ya. Isuk jam 6.
1: Janjian meneh.
0: Acara jam 6 jam 7.
1: Iya gak apa-apa.
0: Iya aku sampean teko.
1: Aku ya wayahe blonjo.
0: Pentinge maca buku ku sakjane apa? Maksud biyen penting ya. Saiki iki koyokane kan gak patek ono si arek-arek maca buku ngono. Senengane maca ku ning HP.
1: Anakku kedulan HP tok.
0: Ancane opo-opo enek ning HP, tapi
1: yo. Tapi lek maca buku kok ngguyung jebek jerit-jerit lah apa niku?
0: Lah yo mbo. Buku iku lho paling sing ono gambar-gambar sing lucu-lucu lho.
1: Ndok HP tapi gak mbuyung arek
0: nang ngono. Nek iki pertanyaane ya. Oke lah maca buku gak maca buku gak tapi maca HP sering. Mari ngono nek HP-ne ilang ya apa?
1: Ya iku mbo. Bingung aku. Lah yo. Tapi arek
0: kok tuku HP larang maneh sampean.
1: Iya. Wong arek ngomong ngono wis gak ade. Iku Bu. Apa buku-buku wis sing penting iku saiki HP. Kok aku tukon HP sing larang jare ngomong
0: ngono ta. Iyalah.
1: Oh, bujur.
0: Nek anakku pokoknya anu, Bu niki mboten usah tumbas buku. Tengene perpustakaan enten tapi rada adoh ngono iki. Lah, jarene gawe HP-HP, gak apa-apa Bu, ning HP aku ya maca, tapi maca buku ku ya penting Bu, jarene guruku ngono.
1: Yo coba nek anakku kepin rungku nang ngene kanca semen ku sing.
0: Iya, heeh. Yo, pokoke mesti
1: ditakokno yo, ya apa?
0: Ya, dia anakku ya.
1: Ke HP anak terus yo penting aku ya. Oh iya, oh iya kate. Kate lali yo. Ya wis ya ngono. Iya wis, meneh ya, jam 6 ya.
0: Iya, jam 6 budal, kok tekan kafe itu ya.
1: Aku tak balik sih.
0: Iya.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: iki ta?
1: Iya, pokoknya dintani ae. Senengan nang toko kene. Aku nek blonjo kan nang tokone Cino iki. Iya, iki. Memang nek cek nang sebelah pasar, tapi isuk ngono wong mesti blonjo. Ya iku kantor ini perpustakaan, kantor perpustakaan. Iku lho, dek iku lho nglayani. Lho, dek iku kadang-kadang ngono apa ngono lho ning, apa jenenge ngono iki? Kunjungan sekolah apa meneh sekolah-sekolah anu kulo ndelok. Delo anu apa perpustakaan-perpustakaan sekolah. Saiki kan digalakno nek perpustakaan kampung enek, sekolah enek. Lho iki ku wong itu kok lho temenan. Nah, iyo, wayu yo.
0: Iki kan coklat.
1: Kancaku iku, kancaku kuliah ke biyen. Halo. Eh, Neng Iva.
2: Halo, mana apa ta mriki Neng Pur?
1: Ya lah, alhamdulillah. Ya apa? Rong minggu dhek gak petuk sampean luar kota ta?
2: Nggih, luar kota. Ya napa kabare ning Pur?
1: Apik. Sampean ya apik to ning Iva?
2: Nggih, alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah. Eh, ibu ya apa sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih. Jaman nak dhewe kuliah ben yo sering dolin. Sampean dolin nang omahku, aku dolin nang sampean lho. Iki kenal no, iki tanggoku. Bu Ami.
2: Oh, nggih. Salam kenal Bu Ami.
1: Nggih. Iki ning Iva sing tak critakno kancaku. Lah iku kantor sampean kan kono iku to, kantor perpustakaan yo. Sampean saiki kan jek ning kono, dadi bos yo jarene.
2: Mboten bos ning.
1: Apa? Lah terus apa nek gak bu bos? Ya ibu arek-arek ngono ya. Ini Pak kok iku sing iku mau. Iki lho ning Iva, iki kancaku Bu Ami iki kepengin ngerti sakjane yo. Arek-arek saiki yo, saiki koyo perbedaane ya. Anakku ambek anake Bu Ami iki wis beda banget. Nek anakku kan memang ket biyen dhewe senengane maca ya. Senengane iku masih ning dindi ku seneng nggawa buku. Maca. Masih dhek yo yo buka-buka ning HP ngono. Tapi anake ning Ami iki si Arif iku gak gelem. Gak kate maca apa Bu maca buku njaluk HP sing apik sing iso dige buka sembarang kali dadi dhek gak perlu maca. Nek menurut sampean ngono ku yo apa? Tak kok dhewe ta ning Ami?
0: Sampeyan sing nakok dulu apa
1: iya, mau bojo ae. Nggih, yo napa iku sampeyan kaya keterangan niku ning.
2: Oh iya. Nggih ngenten nggih, sakniki sedanten lari-lari kan anu HP, pokoke HP. Baca ten HP. Semuanya buku pun mboten didemek blas. Ngoten nggih. Ten griya nggih ngoten. Sami
1: niku
2: Bu Ami nggih.
1: Apa meneh kadang-kadang tugas barang kan ning HP saiki wisan.
2: Nggih.
1: Apa meneh iku sing diisi-isi ngene iki link-link apa-apa ngene iku lho.
2: Nggih.
1: Google Drive apa-apa.
2: Google Drive nggih, enten kuis, HP semuanya nggih. Nah, tapi buku niku nggih tasik penting. Soale ngenten nggih, ten buku menawi buku cetak niku wonten namine perjenjangan.
1: Perjenjangan
2: niku
1: apa ning Iva?
2: Perjenjangan niku ngeten. Dadose misale damel lare TK kale SD itu sudah beda. Beda ngoten niku Bu.
1: Beda otomatis carane sinau ya beda
2: ngono kan isine nggih beda nggih Bu nggih. Misale nggih lare TK niku kudu akeh gambare daripada tulisane ngoten.
1: Ya iku lho ning amek lare
2: guyu-guyu ku malah. Lah nggih nek larene SD nggih gambare pun dikurangi malih. Mengke larene SMP, nah gambare tambah luwih sithik. SMA gambare tambah titik malih. Nah, ngoten. Terus malih engkang berikutnya di buku TK ukuran huruf e niku gede-gede ngonten Bu ukuran huruf e ten SD niku cilik rotok cilik nggih terus ukuran SMP rotok cilik malih ten SMA nggih rotok cilik malih
1: dadi engko suwe-suwe nek 50 umure 50 kok dhewe tuwa mbah cuwili kaya semut kok suwe-suwe kaget asline awake dhewe sing blereng ya
0: lah nggih dhewe tambur saking paling gede
2: faktor U. Nah, terus yang ngonten terus isinya nggih beda malih. Nah, kalau untuk di TK isinya lebih banyak ke untuk hiburan, untuk dia belajar baca.
1: Ambek dolinan.
2: Nggih, dolanan. Nggih, gambar. Makanya harus dikasih gambar.
1: Oh, nah, eling aku koyo biyen zaman cilikane ade lu ning gawe angka papat dengklek di rumah.
2: Nah,
1: ngono lho kok koyo
2: ban
1: ngono.
2: Dados yang SD. Nah, SD sudah mengarah ke nyambung ke pembelajaran, harus dikaitkan dengan pembelajaran, terus gambarnya lebih dikit. Nah, gambari lebih titik malih, wonten. Nah, terus malih mangke SMP pun enten jenis-jenis buku. Nah, wonten buku niku wonten buku fiksi niku buku cerita. Nah, wonten malih buku non fiksi isine mengke buku kaitane informasi, buku kados buku pelajaran masuk wonten, kados buku-buku mengke sing saged mereka belajar tentang dunia, wawasan dunia wonten. Dados nek ten HP, campur-campur ten HP dereng dipilah-pilah. Wonten lah HP sakniki lho. Sopo ae iso nulis ten HP?
1: Misalnya, nah, jaluk apa karek ngetik
2: ngonten
1: informasi tentang cuaca misalnya.
2: Nah, langsung pun wakeh
1: buku-buku
2: TK, SD, apa SMP, apa
1: dadi
2: campur-campur ngonten. Dadose sebagai orang tua mboten saged memfilter. Nah, apa sing diwaca anake? Napa sesuai umur, napa mboten? Nah, napa sesuai jenjangnya, napa mboten? Nah, dadi saya campur-campur.
1: Dadi bedane ning kene iku mau ya ning Eva ya. Oh,
2: Bu
1: Ami, dadi ning Ami. Dadi memang nek buku iku wis ana paket-pakete, wis ana apa ya? Bedone
2: wis
1: ana jenjange
2: dhewe. Nggih.
1: Nek ning HP kan campur wis kabeh tersedia nang
0: kene. Awak dhewe jaman biyen kan maca ya. Iso dene iso masuk no pikiran yo, tadi apal pelajaran opo lah wis apal lek jaman biyen yo. Soalnya lek awak dhewe nulis yo maca.
1: Nah, kadang-kadang biyen nek dhewe ya guru nerangno kan nek dhewe nulis biyen. Teko omah dicocokno karo bukune. Mari ngono dikon-kon golek apa materi ning perpustakaan, dikon-kon ngerangkum. Padha enggak karo kuwi tibake padha. Lah ngono kuwi. Nah saiki arang-arang ngono kuwi ya.
0: Iya. Anu anakku wis gak tau sinau belas ndelok HP
1: tok. Dadi perbedaane ning kono ya ning Eva ya.
2: Nggih.
1: Nah, nek menurut sampean endi luwih penting ya antara maca buku karo HP?
2: Ah, maca buku kale HP sebenarnya dua-duanya kan
1: penting kabeh ya,
2: penting. Ada pro kontra, ada manfaatnya sendiri-sendiri gitu. Kalau baca buku pakai buku teks, nah imajinasinya si anak ini kalau baca buku teks itu lebih tajam. Nah, kalau dia pakai HP itu nek ten HP kan enten gambare, enten videone, mboten teks mawon kan. Dadose kalau imajinasinya kurang terasah.
1: Terus gak apa ya? Gak fokus.
2: Nah, gak fokus. Tiba-tiba moco HP buku, tiba-tiba ada iklan. Enten iklan, nah, terdistract ten iklan.
1: Mari ngono tergiur ambek iklan
2: iku, nggih.
1: Lah iku, akhire kan bercabang-cabang
2: enggak fokus, enggak masuk materi yang dibaca.
1: Ya ancane ngono. Dadi nek contone kaya anak kula sesuk niku, berarti kan badhe tur. Kula pesen kursi loro ning Eva.
2: Nggih.
1: Aku pesen gawe sitok gawe anakku jadi bu aku harus bawa buku ngono. Lah mau jadi ning Ami. Wis gak perlu lah apa buku ngono ya saiki mulai saiki lah dibalekno ning Ami.
0: Ya wis kok tak.
1: Kok nek arene perpustakaan cek bareng karo anakku ae.
0: Genah-genah tak omongane anakku. Cek gak HP tok ae. Cek buku ku didelok, diwaca.
1: Ngono lho. Karone ya sapa ngerti melek pirang-pirang jam. Mari ngono bener sinau apa enggak? Bebeke. Pas ibuke bobo anake lapo. Napa? Sing dibuka opo?
2: Buka liyane.
1: Nah. Buka sok game-game.
0: Meniku mangan nek game-gaman kan gowo yo kekali ku tak delok ku
1: gak paling ya iku pas game-gaman
0: gak sinau tiba no tulinan mek kancane. Lah yo ngono ceritane.
1: Ya semoga-moga wis anake dhewe mene yo dadi wong sing maju wis ojo lali apa maca buku maksude ya.
2: Amin.
1: Nggih. Matur nuwun ning Eva.
2: Nggih,
1: belanja bareng
0: nggih kula nggih.
1: Belanja bareng apa jenengan? Bablas ning kantor apa?
2: Bablasan kantor sampun ditunggu.
0: Wis matur suwun
1: pokoke. Bablas wis ditunggu. Iya. Nggih, pun matur nuwun ning Eva.
2: Nggih, sami-sami.
0: Balik. Balik.
1: Ya tutup lo belanja lo.
0: Iyo.
1: Sampai nurup belum?
0: Turun tuku Lombok.
1: Ayo. Nih pasar kan nyabrang, pasar sing tradisional ya.
0: Iya. Ayo. Monggo, Mbak.
2: Nggih, monggo atas.
0: Nggih.

0: Aku iki wis maringan dane anakku iki wis lega rasane pikiranku. Wingi-wingi tak juwarno ae dolan HP, sampe sedina-sedina. Tibane yo efeke nek dolan HP ku karo mripat gapi. Untungnya arek yo nganu tak kandani. Sampe meneh sampe kebablasan wis kecanduan HP ngono. Yo opo yo anakku dadine. Untungnya di koncone mbur iku yo gelem ngandani aku. Yo wonge yo awean duwe apa-apa mesti aku ditawani. Wis alhamdulillah aku di konco apik koyo ngene iku.
1: Waalaikum.
0: Dawuh murid.
1: Waalaikumsalam. Neng,
0: waduh,
1: tak rasani.
0: Waduh, sampean ngrasani aku.
1: Iya,
0: aku. Aku duwe salah ta neng sampean.
1: Gak, aku iki sampean kayak kacang hijau yang tak kolo.
0: Lah iki mateng, mateng arep ta.
1: Enak waluh kuning bareng
0: semeneng
1: aku.
0: Ya, arep tak cukno ya.
1: Alang kok ae. Aku arep teko anak sampean.
0: Iskon mulih.
1: Jarine kok semayan karo anakku jerar kemelok lomba ning perpustakaan.
0: Iya. Lo untung lo tak omongi arek iku yo aku ngandani gunakan nuang ngono wis tak lus ngono tiba-tiba arek yo gelem
1: yo terus anakku barang Rama wingi tak kanya Mas Rama nek no si Arif iku tapaken jarine kepengen ning perpustakaan. Oh iya Bu, tiba wis ngediri tarik luru
0: gelem
1: tiba kelompokan Bu aku maju arek luru
0: yo wis gak apa-apa malah seneng aku wis
1: malah tapi saiki piye wis nyilih buku nang perpustakaan barang ngono kuwi enek kartune koyo kotak ngono lho rupane ijo
0: iya
1: iku apa kartu anggota ya kartu anggota perpustakaan.
0: Oh iya iya
1: mbok saiki rupane tapi ijo pokoke ning jamanku biyen ijo mbok saiki rupane opo
0: yo wis gak aru aku wis pokoke saiki rentang-renteng mbek anak sampean wis melo wis arek gemar membaca
1: iki. Yo, jenenge jarene ku melok paduan suara barang.
0: Heeh.
1: Wis gak popo.
0: Lah iya wis enak cek ono apa jenenge kegiatan.
1: Saiki lho ning wong kuliah yo sak kampus arek nek nanti menene tugas-tugas yo ben digarap bareng ku.
0: Heeh.
1: Yo untung adewe ketemu ning Iva.
0: Lah iya.
1: Jeneng kancaku pinter arek iku.
0: Iya.
1: Saiki dadi dosen.
0: Eh dadi dosen.
1: Oh iya iya iya. UTM ngono.
0: Iya, mangkane yo ala jelasno yo enak.
1: Dadi ngerti perpustakaan ning kono dadi dosen luar biasa
0: ngene
1: iki lho. Iya ning tekakno ngono kan wis pinter banget
0: arek. Iya, semoga-moga anakku muni iso koyo ngene iki.
1: Iya, anak dhewe aja anak sampean
0: iso
1: ngandani anakku.
0: Lah iya.
1: Ya wis muga-muga anak dhewe meneh sukses kabeh ya ning ya.
0: Heeh, amin.
1: Awale bocah iku apa senengane HP ya wis sing penting gak dhewe ngar titik di kurangi soalnya apa jenenge pengaruh HP iki ya awak dhewe kan ya kudu iso ngira-ngira ya nek pas apik terus seperti ini nek enek sing apa kebacut-bacut ngono lho nek akeh to saiki contone
0: sama kecanduan HP kan akeh ya ning podio aku kudu sama koyo
1: meneh kok arek gede arek kuliah koyo anake dhewe
0: ya,
1: cilik-cilik lho saiki cekelane wis HP
0: yo arek cilik no mangke pir teki HP yo
1: meneng
0: iya
1: saiki mau sing didelok bahan-bahane kembang
0: koyo apa
1: makne di tangane aneh-aneh kan kok terus pengaruh saiki foto barang wis iso
0: iya
1: nek buka apa-apa
0: nah iya
1: pancen yo dadi wong tuwa iki yo piye yo awak dhewe iki sakjane ngono yo kadang-kadang ngono rada-rada gaptek yo
0: iyo.
1: Tapi aku iso nututi aja sampe dhewe ketinggalan mbek arek-arek mulai gak iso ngawasi
0: yo tipane nek wis dhe anak gede ku yo pikiran koyo ngono yo ternyata
1: arek cilik gopo susu
0: gopo iyo
1: rada gede gopo sekolahan oleh sekolahan bareng kuliah saiki
0: nek wis gede
1: gopo ngawasi
0: pikiran ngawasi
1: mulai bengi titik buwe bingung
0: awak dhewe piye dadi arek dikuwatirno saiki
1: tapi ada yang wedi nenek.
0: Iya.
1: Nenek konge misalnya. Heh, kondi. Buang ono.
0: Iya.
1: Ada wes.
0: Nek
1: ngomot cereng ini.
0: Nek arek biyen wedi kabe.
1: Gak. Malah gudok.
0: Iya. Arek saya kiti sentak.
1: Malah belayu. Curhat karo koncone. Saya susah curhat karo ibu e koncone.
0: Iya. Neng boros. Tapi ya alhamdulillah aku yang nganut.
1: Iya.
0: Aku tekowi langsung arek kan. Anu tak oleh no bakso ya maruman bakso mbek tak omongi kena-kena ya ngene le ngene ngono nek edan HP terus iku wedi bu nek engko sampean kecanduan HP terus ya opo dadi sampean iku isoke apa dibagi-bagi mbek maca buku ngono nak entek ngono maca buku bu ya iku kaya anak ini mburi iku lho ngono
1: Mas Rama
0: Mas Rama ngono sering nangoni perpustakaan ngomong ngono. Oh iya tabu ngono. Ya gak apa-apa sih tapi omong ngono. Alah, ngono kan kakek yo domong ngono. Aku ngomong dhewe. Akhir ya iku.
1: Semayan paling ayane. Wi anan jare semayan.
0: Ya wis alhamdulillah ning bor wis anakku wis saiki nganut wis.
1: Ya wis, wis ngono aku nyeduk kacang ijo.
0: Yo kon mule yo.
1: Iya mumpung cek isu.
0: Iya kon mule
1: yo wis anget ya wis. Mangkokku sing wingi rak ning kene.
0: Iya tak balekno ta isani. Tak isani kolok gitu.
1: Iya jangan lodeh jale kolok ya.
0: Iya
1: wis. Matur meneng barokah ya.
0: Amin wis.
2: Semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Oke, jane bali maneh karo aku Anuryangga, iku mau sampean rungokno ana suarane ning Pur, ana suarane ning Am.

ambek narasumber ya, sapa iku mau jenenge ning Lia. Rotok lali tiba-tiba jane. Tapi sing jelas aku gak bakalan lali ya gawe ngancani sampean sampai engko kurang lebih jam 10 isuk caning ya. Ya wis sagurunge bergeser nang woro-woro caning jam 7 isuk iki engko. Saiki aku bakalan informasi no terlebih dahulu caning yaiku perkiraan cuaca gawe wilayah kota lan kabupaten se-Jawa Timur. Di antarane enten Bangkalan, ya, lek teko Madura Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung. Sing roto-roto cuaca nih isu iki diperkirakno cerah, tapi ya ono peluang ono udan ringan caning yo. Sementara angkut awan sampai sore diperkirakno cuacane roto-roto iki caning nang daerah-daerahku mau cerah berawan tapi ya ono peluang udan ringan caning. Sawentara angkut bengi perkiraan cuacane roto-roto nang wilayah-wilayah kui diperkirakno cerah ono peluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakno cerah berawan, tapi ya ono peluang pisan terjadi kabut atau asap caning. Nah, gawe suhu udara nih roto-roto yaiku rola sampai 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 6 likur sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Oke, niku mau caning. Informasi perakiran cuaca saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas C Juanda, Sidoarjo. Nah, caning gawe arus lalu lintas dewe teng daerah Jalan Pemuda, sing isok tak pantau langsung teko kini, sing isok tak informasi no gawe sampean, iki terpantau dino Senin, rolas Oktober 2016 iki, jam 6 luwe 58 menit, terpantau ramai lancar caning. Volume kendaraan cukup ramai, baik itu roda 2 ataupun roda 4 caning, dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan bisa melanjutkan aktivitas dengan aman caning.